Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

orang Penang ataupun selamat menyambut Hari Merdeka. Ye ko, ne pula sembilan untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira lah berada di mana pun, kita ni walaupun berada jauh tetap juga bergelar warga negara Malaysia. Hari ni hari yang sangat bersejarah, hari yang mana kita perlu tunjuk ke semangat patriotik kita. Pagi-pagi lagi bangun, nak tunjuk ke semangatnya, nak meraihkan Hari Kemerdekaan hari ni. Jadinya mak dengan ayah tu, mana ada anak-anak kecil kenal cerita lagu mana sejarah negara kita. Dulu-dulu siapalah kita menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka. Ye kena pulih sembilan dah ni. Sukanya hari ni rasa deh. Terima kasih jugalah untuk para pejuang yang terdahulu. Ye mana sanggup menggadaikan nyawa dia juga keluarga untuk mengecapi kemerdekaan loni. Tanpa demo-demo tu ye terdahulu, tak aduklah keamanan hok mana kita boleh loni. Kita ni kena menghargai jasa-jasa pejuang hok terdahulu. Janganlah kita ni duk agah kosei atau ingat jasa-jasa orang terdahulu. Kita ni boleh hidup tenang, boleh hidup aman damai sebab perjuangan nenek moyang kita lah. Jadinya terima kasih banyak-banyak untuk para pejuang kita. Terima kasih yang tak terhingga Mek Bunga ucapkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Ye Kone Puluh Sembilan.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Masih lagi bersama dengan Izz di Gu Pagi.
2: Dan Gu Gita Maga.
1: Izzy di sini lah Kenalin saya biru muka-muka.
2: Tiba tak bunyi suara Izz. Itulah duduk tak dia.
1: Duduk tak dia. Orang kata bini ramah ni pindah randah ni.
2: Okay Izz. Yeah. Kita ni sebenarnya dah pun masuk di jam yang ketiga.
1: Dan specialnya kali ini adalah kelas kita dari rumah. Pelajar-pelajar tak perlu nak mari ke kelas sebab saya bagi cuti kepada anda untuk masuk kelas dari rumah sajalah.
2: Kita buat online lah.
1: Online.
2: Teknologi online. Dah maju.
1: Yeah.
2: Jadinya yang mana nak bersama kita berikan masuk peribahasa pagi. Sekalalah. Boleh telefon kami 0974886300 ataupun 0974338558.
1: Dan kami juga sedang bersiaran di TikTok dan juga Facebook. Jadi setelah dapat tahu je peribahasa pagi tu, boleh terus bagi jawapan di ruangan komen juga.
2: Okey, baik. Dan peribahasanya is...
1: Berbunyi begini. Wayang kepadaman damar. Saya ulang lagi sekali. Wayang kepadaman damar.
2: Okey.
1: Saya dua kali dengar pun saya macam gabar dia saat ni. Wayang kepadaman damar.
2: Jadi yang mana tahu maksud untuk peribahasa pagi ni, boleh telefon kami lah tu dia punya peribahasa tu. Wayang kepadaman damar.
1: Untuk first impression ataupun apa yang terlintas dalam kepala
2: bila kita dengar dia. Tak ada nak mikir peribahasa ni.
1: Kalau saya lah wayang tu wayang.
2: Wayang lah
1: sinema. Kepadaman.
2: Padam tu kita tahulah. Tapi ni kepadaman.
1: Damar tu nama orang.
2: Bukan juga.
1: Itu gunanya cikgu sekejap lagi. Guru
2: betul.
1: Besar kita yang mari.
2: Tapi Kak Izz. Takutlah. Guru pagi kita ni, anak-anak murid kita ni. Ada yang bijak pandai, yang genius.
1: Yang cerdas.
2: Yang IQ-nya tinggi sikit. Dia tahu ni.
1: Tapi saya percaya guru pagi kita memang bijak pandai pun. Semuanya dahi macam saya. Ke belakang sudah rambutnya.
2: Jadi kita nak tahu maksudnya. Jadi yang mana tahu boleh saja telefon kami. Kita dah ada dah ni.
1: Baik.
2: Kita ambil dulu pemanggil pertama.
1: Hai, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Ini Pak Asli ye.
3: Sedap kau kepuknya.
1: Pak Su, itulah soalannya. Pak Din tak habis-habis ni Cik Din kita ni. DJ Rudin kita ni tak habis-habis. Tanyalah Pak Suli. Kepuk tu dia buat
2: mari
1: atau
2: mana,
1: dia beli?
2: Mari mana tu?
3: Kepuk tu mari boleh danung bawa balik kepuk. Mari buat tu dia pergi tapis mari.
1: Tak ada pun rasa tapis.
2: Habis dulu tak tu tak ada siapa ke Izz.
3: Tak ada
2: rezeki
3: lah
2: tu. Saya pun memang cuti mari.
1: Semua orang cuti
2: mari. Off day.
3: Sedap pun kepuk tu.
1: Sedap. Pak Suli beli kedagang pun nanti nak ayak ke Cik Din.
3: Mengambang tapoh.
1: Mengambang tapoh, peribahasa baru.
2: Tempat dia lah tu.
1: Mengambang tapoh dia.
2: Okey, nanti kita kata ke Pak Ding lah, Cik Ding kita lah. Baik, hari ni Pak Suli, peribahasa pagi kita ni nak jawab ke tak sih ni?
1: Baking je cikgu praktikal.
3: Nak jawab telefon ni.
2: Dia payah sikit peribahasa hari ni sebab hari merdeka ke. Dia kena buat payah.
1: Paling payah gitu. Wayang kepadaman damar.
2: Masuk ke apa?
3: Tak apalah. Itu kena tak kena tu. Kita apa ni. Pak Suli akan cubalah.
1: Baik Pak Suli.
3: Wayang kepadaman damar. Keadaan kacau yang terjadi di tangan tiba-tiba.
2: Keadaan kacau yang terjadi dengan tiba-tiba? Tiba-tiba you main huru-hara gitulah.
3: Boleh jadi dah kali gitu dah kali.
1: Keadaan yang...
2: Bisa.
3: Selamat menyambut merdeka.
2: Terima kasih. Sumpah jugalah untuk Pak Suli.
1: Baik Pak Suli, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Su.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ah, tu dia poksu kita.
1: Poksu li dia ni rupa ekso degar-degar nak kelik. Ingat kita tak tahu ke tahla tangan dia tu?
2: Tu dia jawapan daripada poksu li tadi. Tapi kita nak tahu maksud ataupun jawapan daripada pemanggil kita seterusnya.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, pengawas kita masuk dah kelas ni. Tak pergi berarok ke hari ni? Okey. Oh, tengok semalam lah.
1: Baik, baik masuk kelas peribahasa, Kes.
2: Okey, baik. Pok Ding.
4: Ya, ya.
2: Ha, biasa dengar ke peribahasa ni ni?
4: Ya, dengar tapi dama tu dekat aja kenal.
2: Dama tu ke dia apa ni?
1: Saya pun ada
4: kenal. Macam keluar kok kayu tu je berbuih tu macam buat pelita. Dia main dulu dia buat cucu api dama tu.
2: Oh. Buat cucu api.
4: Nyala ke api dama biasa kan pipi sungai keringnya adalah dia tu.
2: Okey. Tu dia. Tapi dia punya maksud ni apa pula ni, Pok Din?
4: Tu kadang yang kacau bila berlaku cari tiba-tiba lah.
2: Contoh dia contoh?
4: Contoh dia macam wayang dia tak ada api tu kat gelap kat. Cari damar lah tu lu curi-curi. Nak kabut belakang pakai cari damar cari api tu.
1: Okey. Pandai lah buat dia bagi
2: gitu
1: benar
2: contoh
1: lagi.
2: Dia.
1: Saya nampak dah tadi. Okey. Okey.
2: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
1: Terima kasih, Pak Din.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, bila wayang yang kita nak tonton tu kepadaman damar, maka huru-hara lah sebab tak nampak nak tengok wayang tu.
2: Dia jadi gelak-gelumak, gapo-gapo, semua gelewak. Mulalah waktu rushing nak tukar go-to-go ni deh. Dia tak ada plan B lah tu.
1: Patutnya bawa pelita pula.
2: Okey. Lepas ni kita nak ambil lagi ni. Ada lagi ni pemanggil. Hello.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Sama juga untuk Kak Weh kita.
5: Ya.
2: Okey, Kak Weh. Woye-woye ni. Biasa tengok woye ke?
1: Ya, dulu-dulu.
5: Kalau macam itu deh. Orang yang main woye kulit, dia makan kita lelit lalai. Tapi kalau dah apabila mampu beli terdah, dia tak nampak woye pilihan tengok orang luar ni. Itu yang woye panggil damar tu. Dia kan dia tak nak lah. Memang tak nak macam itu. Woye panggil pelita lah. Pelita apa? Memang pelita minyak tanah.
2: Okey.
5: Okey tengok dia main dalam ni. Apabila mak aku fitur nak minyak. Cari damar untuk nak cari nak itu tu. Tu kacau bila pakat lari habis dah dari gelap melari takut.
2: Oh yalah dah. Kena pula macam ni nak
5: tak lari.
1: Tambah-tambah kalau macam siram memang lari lah dia.
5: Oh lari.
2: Tak kau mana kata.
5: Kalau ada panggul selip kalau lapu mapu gelap.
1: Kak Wei kenal ke damar?
5: Kena damar ni. Dia getah pokok. Damar ni getah pokok.
2: Getah pokok.
5: Dia bukan kata damar ada buat. Dia getah pokok seperti kata lah. Pokok apa ni. Kalau rasa pokok. Pokok apa ni. Pokok wasteh ke. Okay. Dia kena tumbuk getah dia. Dia rasa beku. Dia getah beku tu. Beku tu lah panggil damarnya.
2: Okey.
5: Apabila kita ricu api dia akan nyala.
1: Dia kira bahan api lah dia ni.
2: Dia boleh menyala juga.
5: Dia tak kira lah kalau pokok getah ni kalau bekok menyala beku memang dia kita hicu api dan nyala.
2: Sebab dia getah.
5: Dia getah. Damar-damar ni daripada getah pokok.
1: Baik.
2: Okey, tu dia rupanya ni.
5: Okey,
2: baik. Terima kasih Kak Wei.
5: Assalamualaikum.
2: Salam. Tu dia deh. Nampak dah lah sikitnya.
1: Ni dekat TikTok pun ada juga Suhana kata maksud dia wayar kepada mandamai ni berpura-pura baik.
2: Berpura-pura baik.
1: Lepas tu Raja Munah ni dia kata oh ni baru tahu damar tu asal daripada getah pokok. Dapat ilmu baru. Lepas tu Afan kata keadaan kacau bilau huru-hara atau panik yang berlaku secara tiba-tiba baik. Itu je setakat ni dekat TikTok kita.
2: Okey, baik, lepas ni lah kita akan ambil lagi pemanggil. Cuma kita nak layan dulu lagu patriotik seterusnya. Semarakkan Merdeka Flow 88 Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Okey, baik, itu dia tadi lagu Semarakkan Merdeka. Kita masih lagi dalam kelas peribahasa pagi hari ini.
1: Aha, dan kita masih tercari-cari wayang kepada mandama ni apa maksudnya.
0: Hari ini kita tanya pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hai.
2: Assalamualaikum. Hai.
1: Hai, awak. Awak sepatutnya dah bergerak lah pergi dekat jamuan kahwin tu.
2: Tak pergi lagi. Pukul 10 dah nanti saya pergi lah.
0: Okey, awak hati-hatilah nanti.
2: Ya, saya hati jalan tu, Jess.
0: Sebelum nak pergi tu, jawab dulu kelas peribahasa pagi kita. Kak Shima. Wayang kepadaman damar.
2: Dia tiba-tiba tengah-tengah wayang tu, tiba-tiba kaca bila api tu dah mati. Tak ada api dulu, pakai pelita.
0: Nak kata tak ada elektrik lah deh, bukit.
2: Tak ada, dulu tak ada elektrik. Dia dulu tengok wayang dekat padang, dia tak tengok ni.
0: Wayang pacak.
1: Awak ada pengalaman ke?
2: Ada, saya pernah tengok dulu ada wayang gambar.
0: Kita pernah muda, Wak. Kita pernah muda. Zaman muda kita.
2: Masa kita.
1: Dengan si dia lain.
0: Kita dating-dating dulu tengok wayang pacak.
2: Ya, apa ni? Bila mampu hati tu kaca bila lah, carilah damar tu nak cucur.
0: Itu dia. Bagus romantik, Kak Shima.
1: Kak Shima, je mampu hati kaca bila. Padahal memang tunggu bila lah hati nak mampu. Come on lah, Kak Shima.
2: Boleh macam tu.
1: Saya tahu lah. Tunggu habis cerita baru nak romantik. Sudahlah awak.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
1: Bye-bye.
0: Okey, itu dia cerita Kak Shima. Okey, ini seterusnya pemanggil kita. Hello.
1: Hai.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habis je kita.
1: Lama je jaya sekali timbu.
3: Selamat tugas lah. Lish dengan Is tu.
1: Baik.
3: Ceria-ceria selalu.
0: InsyaAllah.
1: Abang Jo, sebelum jawab peribahasa tu, pantun merdeka satu.
0: Adakah pantun merdeka?
3: Ada. Kita lah gitu, yo.
0: Sila kek nak dengar ni.
3: Kita wik gitu, yo.
1: Okey, baik. Silakan.
3: Orang tua cari akar. Tidur malam, tak nero.
1: Baik.
3: Kita menyambut orang yang mendekat lah. Tengah pasal lah, berdara.
0: Yalah, dah. Okey, baik.
3: Lepas tu untuk mengatir. So, pasal habis tu, kena ada jok hari ni. Kalau dia ada jok, untuk mengatir lah.
0: Untuk mengatir?
3: Boleh. Untuk mengatir lah, untuk mengatir baru. Nombor kita di atas perahu, berdolam, patah sayap.
1: Okay.
3: Selamat menyambut mengatir baru. Semoga berkekalan ke akhir hayat. Amin.
0: InsyaAllah. Tu dia. Kalau untuk jawapan peribahasa pula, gana?
3: Dia jadi... Tiba-tiba jadi berah, jadi beronah.
0: Jadi beronah, ha?
3: Jadi beronah dah. Apa ni damar-damar ni sebenarnya. Dia kayu-kayu tu. Tak tubik damar tu.
1: Getah lah.
3: Dia macam getah. Banyak getah nak keluar di belakang rumah dia tu. Itu.
1: Tapi rumah pada. Betul.
3: Dia getah. Dia macam getah. Dia kena panas kot. Dia jadi keras gitu kan. Ibarat lagu ni lah, kita duduk ada cerah. Tiba-tiba gelap. Tak tahu gelap tu kot. Jadi gelabah lah. Gelap kita minum. Tak tahulah mana. Bodoh nak teriak, nak gabah. Dia lagu tu jadi apa? Kucah bilau ke panggil.
0: Kacau bilau.
3: Kacau bilau. Kucah bilau.
1: Sama. Boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih, Beja.
3: Okey lah. Lish dengan Is tu. Semoga lah tak ada pemudahkan segala dosa lah.
0: InsyaAllah.
3: Ibadah kerja yang baik. Panjang umur dimurah sekali. Sekiri jauh ke sibuk balau mutaka. Amin. Habis Jo pun nak pergi.
0: Assalamualaikum. DJ Petugas, Kak Ayah Jabi ni. Maksud peribahasa, keadaan yang mencetuskan suasana panik huru-hara dengan tiba-tiba.
1: Baik.
0: Damar juga bawa maksud lain, iaitu lilin yang digunakan untuk buat batik.
1: Oh, ya.
0: Oh, yelah jugalah tu. Okey, baik. Itu antara yang mana menghantarkan di WhatsApp Kelantan FM lah. Adakah di TikTok tu?
1: Dekat TikTok sekarang ni tak ada update lagi. Hanya setakat bila tahu damar tu adalah sejenis getah, terus dia tak ada apa-apa.
0: Tak apa. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantaranya.
1: Okay.
0: Untuk kita sama-sama tahulah jawapan sebenar bagi peribahasa pagi hari ini.
1: Okey.
0: Tapi lain dulu, ini lagu daripada Cik Teh. Saya Abis Hitam.
1: Abis Putih tak sayang Kak Cik Teh. Good pagi.
0: Good kita Melaka.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka aku? Tak jadi kalah aku, kan aku?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula aku tak faham.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yo, masih lagi kami di Gu Pagi dan kami memang nak bagi jawapan dah lah sebab kita dah tengok dekat Facebook, dekat TikTok, dekat panggilan, dekat semua benda. Semuanya bagi jawapan yang ada yang unik, ada yang siap dengan pengalaman lagi. Dan sekarang ni Liz, rasanya saya nak minta maaf sangat-sangat lah, saya lupa dekat jalan jadual cikgu kita hari ni off day.
4: Tak dapat dikenal pasti,
3: tak dapat dikesan.
4: Tak apalah eh. Jadi kita yang akan berikan jawapan untuk hari ini.
3: Baik.
4: Yang mana kalau peribahasa pagi hari ini bunyi wayang kepada mandamar membawa maksud keadaan kacau yang terjadi dengan tiba-tiba.
3: Kalau kacau yang kita sengaja buat itu tidak leh, tak masuk.
4: Bukanlah tu.
3: Kalau hak jadi
4: tu memang sengaja.
3: Tu sengaja buat kacau bilau. Yang ini kacau bilau yang terjadi dengan tiba-tiba, macam kisah percintaan Kak Shima tadilah.
4: Ya, betul. Tengah-tengah duk dating, mabuk.
3: Tapi dia kata nak perhabis kita. Macam hey, duk tengok cerita tu macam nak habis dah. Tiba-tiba lah lapu mampu, api mampu. Lepas tu katanya dia gelisah. Hayo tak percaya mana Kak Shima tu. Habis biarlah. Jadi gelisah kat kacau bilau lah dekat tempat wayar tu.
4: Ya, betul. Okey, itu jawapannya. Jadinya mengikut apa yang diberikan oleh pendengar-pendengar kita tadi is.
3: Hampir tepat.
4: Betul lah dia. Betul. Dan juga kalau nak ikut ni, saya ada juga carilah.
3: Okey.
4: Wayang itu adalah persembahan tradisional yang bergantung kepada cahaya untuk menghasilkan bayang-bayang lah. Dan juga damar. Sejenis getah pokok yang dinyalakan sebagai lampu atau sumber cahaya utama pementasan pada zaman dahulu. Jadi betul lah tu. Getah-getah pokok.
3: Pokok apa tak kisah?
4: Tak ada. Getah lah kot. Pokok yang bergetah.
3: Baik. Tapi macam tadi Pak Din kata di bira-bira sungai tu apa pula?
4: Pokok lah kot.
3: Pokok lah, pokok bira sungai. Tapi getah tu keringkan dulu lah baru boleh bakar kan kalau tidak. Faham. Baik, nanti saya balik rumah, saya nak tengok pokok-pokok sekeliling rumah, nak ambil getah dia, nak cuba buat eksperimen.
4: Menyala ke tak menyala?
3: Nyala ke tak nyala? Kalau nyala, saya panggil guru pagi kita, mari tengok wayar depan rumah saya.
4: Boleh. Okay. Terima kasihlah untuk anda semua yang mana berkongsi maksudnya. Dan juga, kita nak ucapkan terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang berikan peribahasa pagi hari ini. Okay? Baik, Is, kita ni sebenarnya boleh-boleh duduk layar nu perarakan. Dalam TV 1 tu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan hari ini. Alah, adik-adik sekolah. Tu dia kerja sekolah. Okey, jom kita dengarkan dulu ini lagu daripada kumpulan Crystal, Baju Hijau.
3: Wey, di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Yang Berhormat Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami.
1: Kadang-kadang lagu tu, kadang-kadang lagu ni.
0: Itulah, tak boleh nak buat aku anu adalah isi.
1: Yang penting, walaupun kadang-kadang lagu tu, kadang-kadang lagu ni, tapi kita punya perarakan kita sangat padu. Kita boleh menyaksikan di sini, ada adik-adik sekolah, ada Proton, ada Zeus Coffee dan lain-lain lagi.
0: Dia berbagai peringkat umur yang menyertai perarakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020 hari ini. Kalau di kaca TV pagi ni, abang APM matu dia. Ini dah masuk untuk badan beruniform dah lah kot ni. Ramai yang menanti menunggu kehadiran Abang Bomba ke ataupun Abang JPJ tahun ni.
1: Abang JPJ. Abang JPJ juga. Tapi kalau buat renew rotate, lesa lambat awak.
0: Jaga-jaga Abang memerhati awak semua. Siapa yang sakit tu?
1: Mana saya tak boleh nak pusing manalah.
0: Itulah kita dapat tengok sebenarnya, Is. Kemeriahannya sambutan yang mana sedang berlangsung di Dataran Putrajaya. Dan juga untuk anda yang mana nak menyaksikan, boleh tengok lah ni lagi ni. Boleh tengok kita sama-sama tengok. Dan juga yang paling kita nantikan sebenarnya, adik-adik human graphic dekat belakang tadi tu, persembahan mereka sangat mantap dek. Mantap.
1: Sekejap tu bek keris, sekejap tu bek paris, sekejap tu bek
0: berapa lama tu buat tu, berbulan-bulan juga.
1: Betul. Kalau boleh saya, kita di konten ni, kalau boleh akak meja konten ni, nak akak pergi on air ke sana.
0: Janganlah wak.
1: Tak nak ke?
0: Janganlah. Caras jok orang.
1: Baik.
0: Okey, dan seperti biasa juga selepas ini kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita pukul 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan kami berdua. Dan juga jangan lupa ya, hari ini merupakan hari terakhir untuk anda yang mana nak sertai kuis cinta Malaysia.
1: Tepat jam 9.31 minit pagi.
0: Takut ada yang teringat lah hari ini hari terakhir. Siapa nak menang hadiah yang ditaja oleh Pink and Bell, boleh telefon kami. Talian akan dibuka 9.31 minit pagi. Okey, dan untuk anda semua, sebelum kita ke utama 9 pagi, jom lain dulu ini lagu daripada kumpulan Sentuhan, Negaraku Tercinta.
1: Wey, di ku pagi.
0: Go kita belakang.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana tu?

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Bersama dengan kita lagi, Is.
2: Tapi sedar tak sedar kita dah di jam yang terakhir.
1: Betul tu. Pukul 9.17 pagi.
2: Baik. Dan saya percaya juga nanti akan ada di suatu hari nanti setelah cuti habis. Di jalan raya itu akan bersesak-sesak dan terutamanya di stesen minyak. Sebab orang akan isi minyak penuh-penuh untuk pulang dalam perjalanan yang jauh.
1: Ya, betul, Is. Kalau semalamnya petang marinya, Is, ada pengumuman lah yang mana telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Ini bersempena dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Petang marinya, kabar gembira.
2: Gapa tu?
1: Berkenaan dengan minyak lah. Minyak keto kita. Inilah petrol lah, petrol.
2: Baik.
1: Yang mana kalau dulunya Budi Madani 95 ataupun RON 95 tu dia 205 liter. Deh, untuk sebulan itulah. Tapi dinaikkan kepada 300 liter dah pulaknya sebulan.
2: Wow, tambah lagi 100 liter.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau Liz sendiri sebulan tu berapa liter agak-agaknya?
1: Habis 200 tu, Is. Sebab saya jauh lah rumah dia. Macet Kota Baru, macet Kota Baru. Kereta pulak tak kisah. Tangki besar sikit, Is. Pakai minyak kuat kereta tu. Jadi bila dah bertambah lagi 100 liter jadi 300 liter ni, alhamdulillah suka. Boleh pergi degak lah lepas ni.
2: Terima kasih PM.
1: Yang inilah yang mana telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan bersetuju untuk menaikkan semula kelayakan asas Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 kepada 300 liter sebulan.
2: Dan dia juga ada royak lah. Dan dia berkuat kuasa seawal 1 September esok. Sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Betul tu. Dia keputusan ni sebenarnya antara 6 ikhtiar segera kerajaan lah untuk rakyat yang mana diumumkan sempena ambang merdeka.
2: Jadi kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas Budi 95 daripada 200 ke 300 liter sebulan.
1: Okey, baik. Jadi 16 juta pengguna ni akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih 500,000 pemilik kenderaan diesel, jenis pickup dan juga jeep yang layak akan menerima budi diesel hingga 400 liter sebulan.
2: Dan okey, kata Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 26 Mac baru ni, Datuk Seri Anwar mengumumkan Budi 95 dikurangkan daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan. Masa itulah, bermula 1 April.
1: Tapi dah naik dah balik ni.
2: Naik balik
1: berita
2: dah.
1: Berita gembira lah. Semuanya untuk warga negara Malaysia lah. Tapi kena ingat, yang mana ada lesen memandu je lah yang dapat harga tu.
2: Dan jangan lupa bawa IC lah.
1: Jangan nak guna IC orang lah, beli. Tak usah lah gitu deh.
2: Apa pandangan Liz tentang awak, IC awak ada lagi ke? Budi nak pinjam?
1: Tak boleh. Kalau saya tak wui.
2: Kenapa
1: memang
2: berlaku?
1: Tak boleh lah. Itu yang boleh? Saya punya hak saya.
2: Itu diberikan untuk saya.
1: Backing kata. Okay. Dan untuk anda semua lepas ini, siapa yang nak menang bersempena dengan kuis Cinta Malaysia, boleh telefon kami tepat 9.31 minit pagi. Okey, bersiap sedia dengan jawapan anda lepas ini.
2: Hari ini hari terakhir untuk menang kuis Merdeka. Jadi kita ada di segmen Go Pagi 9.31 dan Akok 2.31. Esok tak ada adik.
1: Baik. Jadi bersedia untuk anda semua. Jom kita layan dulu lagu Setia daripada Dayang Nur Faiza.
2: Di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
0: Okey, baik, itu dia. Dah pun berbunyi.
3: Alam menandakan bahawa jam sudah menunjukkan 9.31 minit dan anda kena buat panggilan kepada kami. Kami akan pick up panggilan anda dan jawab satu soalan mudah untuk menang kuis Merdeka. Dan hari ini adalah hari yang terakhir.
0: Ya, jadi siapakah pemenangnya untuk hari ini? Kena bersedialah dengan soalan yang akan kami berikan. Jadi Is, nampaknya dah berkelip-kelip ya. Kita nak ambil pemanggil yang bertuah pagi ni. Bakal pemenang yang akan membawa pulang hadiah tajaan Pink and Bell.
3: Okey.
0: Ini dia. Hello, assalamualaikum.
3: Hai.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
4: Ini Rosli.
0: Rosli.
3: Okey.
0: Dari mana ni Abang Rosli kita?
4: Dari Renek Besu.
3: Orang besu tak kan, tak menel, mesti kena menel lah orang besu.
0: Orang kapok is hari ni. Okey, bersedia dekah dengan soalannya ni?
4: Ya, bersedia dah.
3: Okey,
0: baik. Soalannya, siapakah yang di Pertuan Agong pertama selepas negara kita merdeka?
4: Tak tahu.
0: Alamak, tak tahu. Acik, cari.
3: Orang genek, buka telefon dia, orang genek. Abili.
4: Tak tahu.
3: Alamak.
4: Aduh. Beri orang lain.
0: Aduh, dia terus nak bagi orang lain. Tak apalah gitu kan, Abang Rosli kita.
4: Jawab pun tak tahu juga.
0: Tak apa. Boleh cuba petik nanti pula deh untuk aku.
4: Nanti nak tanya
0: Tanya ke apa?
4: Saya... jawab dulu Piala Dunia dulu betul. Pas lagu mana?
0: Tu kena mari ambil sin ni.
3: Bapa tak mari ambil hadiah di Kelantan FM ni?
4: Kena mari ambil.
0: Kena mari ambil.
4: Jauh dah tahu bila.
0: Nanti halah-halah kemari kau ni gak boleh lah ni.
4: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Rosli.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang je ni dia.
3: Ya Allah. Orang genek ni baguslah, dia bagi rezeki kat orang lain pula.
0: Tak apa, kita ambil bakal pemenang seterusnya ini. Hello, assalamualaikum.
3: Hai.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
5: Zul Tawang.
0: Zul Tawang.
5: Okey,
0: baik Zul. Bersedia dengan soalannya. Siapakah yang di Pertuan Agong pertama selepas negara kita merdeka?
5: Yang di Pertuan Agong?
3: Sikit lagi, sikit lagi.
0: Danny. Cepat. Siapa?
5: Hai.
0: Tak ada.
3: Ingat kau dedek sega.
0: Tak ada juga eh.
3: Tak ada.
5: Yang di Pertuan Agong.
0: Hak pertama.
3: Sepah merdeka tu dia lalu.
0: Dia juga hak lau.
5: Abdurrahman.
0: Nama penuh dia lagu mana?
5: Tunku Abdurrahman.
0: Tunku Abdurrahman.
5: Al-Hajj.
0: Tu mudah ke payah tu?
5: Mudah saja tak ingat.
0: Kenaling ni. Kenaling. Okey, baik. Jawapannya tu kita boleh terima lah. Tahniah untuk Abang Zul kita. Abang Zul?
5: Ya.
0: Jangan letak telefon deh.
5: Okey,
0: baik. Itu dia pemenang kita untuk hari ni. Untuk anda semua boleh standby kat area pulut lah 2.31 minit petang untuk kuis Cinta Malaysia hari ini. Okey.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
2: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
1: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
3: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
1: Ada perjuangan.
4: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Dan ada rahmat yang menyatukan.
5: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
2: Ya, Mak.
1: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip hasil Mekilan Wilai Ahjo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: Kau boleh.
1: Mestilah boleh. Kita rakyat Malaysia kan.
0: Ya, dan hari ini hari 31 Ogos, macam mana dengan aktiviti anda semua? Adakah anda sambung charge energy daripada menonton Bunga Api semalam? Janganlah begitu. Kita tak sel lah deh. Hari ni dihabiskan dengan duduk alis limut je, mentah-mentah kau cuti. Tak sel lah.
1: Untunglah cuti.
0: Kita ni
1: kita bekerja lah deh, untuk negara, bangsa. Kalau lah tak mari bekerja hari ni is, tak ceria pula ke pagi kita.
0: Tak ceria ke pagi kita. Anda kalau duduk dekat rumah tu mestilah nak dengar kami kan.
1: Betul tu. Yang sedang dengarkan kami mungkin dalam kenderaan masing-masing, kita nak pesan ya. Mungkin ada yang nak lakukan perjalanan jarak jauh. Kena bersiap sedialah. Kalau di Kelantan ni memeh akan bersumbak-sumbak, berjam-jam ya. Berlama-lama-lama sangatlah jamnya. Nak kata jeng.
0: Oh, lama-lama-lama.
1: Nak
0: sampai
1: katanya.
0: Saat kami sekejap lagi nak keluar pergi makan pagi pun mungkin pukul 3 petang baru boleh sampai.
1: Kita fikir nak balik macam mana ni nanti ni. Nak balik ke Macang ni. Lagu mana Ada mana terlekat jam dah kau tu?
0: Bagi tahu dekat ruangan komen dan Facebook kami, TikTok kami juga, macam mana dengan keadaan lalu lintas. Supaya kami senang. Kalau alah kau Ayong Mo tu sibuk, kita alah kau KB Mo.
1: Kita tukarlah dia.
0: Kita tukar plan.
1: Dan juga supaya saya nak klik alah ke Macam Petir Nanti pun, memang akan lalu kot jalan lain lah. Biasanya saya tak akan lalu jalan utama. Akan lalulah kot lorong-lorong tikus mana ada tu.
0: Ini mesti lorong-lorong tikus yang dikenal pasti.
1: Kita bawa kita kecil kan hari ni.
0: Mestilah lorong tikus.
1: Kita lorong tikus lah.
0: Sebelum ni lorong apa
1: Lorong utama. Okey, baik. Dan untuk anda semua, kena berhati-hatilah walau di mana sahaja anda berada. Banyakkan bersabar bila bawa kereta ni. Jangan duk baloh lah ke apa ni. Biasalah. Jam nak ke mana.
0: Saya pernah tengok, ada bukan pernah tengok lah, hari-hari rasanya lalu dekat FYP tu. Kalau orang tak langgar kita, kita terlanggar orang. Dia buat gapo dalam kereta. Jangan tengok
1: galik.
0: Galik.
1: Okay. Memandulah secara berhema. Dan juga berhati-hatilah untuk anda semua. Okay. Hari ini kita nak layan lagu patriotik seterusnya daripada One Perwiraku.
0: Wey, ni ku pagi.
1: Ku kita belakang.

0: apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Jenny takut bini ni.
1: Ya,
0: bukan
1: ya,
0: setakat
1: ya.
0: Demo sorry. Ha, eh. Kau eh pun takut bini juga.
2: Aku kata dia.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia. Malaysia.
2: Okey, baik. Alhamdulillah. Dah pun sampai di penghujung-hujungnya, Is.
1: Ya, dan saya terkejut juga tadi, Liz.
2: Ya.
1: Saya ingatkan DJ selepas ini adalah Julia Hanna.
2: Oh, Julia Hanna.
1: Sebab lalu dekat sebelah konti kita tadi tu, saya tengok dari jauh. Ish, Julia Hanna, cerita rempit tu.
2: Oh, yang dulu-dulu.
1: Lu bikin gua panas. Dia main dengan helmet dia, dia dress up dia hari ni betul-betul 20 tahun lebih muda lah, eh. Rupa-rupanya. Dia bukan Julia Hanna.
2: Bukan, okay. Orang lain rupanya.
1: Orang lain.
2: Okay, Is, kita sebenarnya dah sampai di hujung-hujungnya untuk Go Pagi-pagi ni.
1: Okay.
2: Bersempena juga dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi di sini kami sekali lagi nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bersempena dengan 31 Ogos.
1: Kekalkan semangat patriotik. Patriotisme dalam diri kita sampailah bila-bila dari generasi ke generasi.
2: InsyaAllah. Okay. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk kita sama-sama semarakkan lagi semangat perpaduan yang menyatu padukan semua kaum. Dan juga yang mana hari ini mungkin ada urusan, ada apa-apa sahaja, kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan anda hari ini.
1: Ya, dan kalau anda semua yang terserempak dengan kami tu dan kebetulan juga ada back war, ajaklah kami makan gulai kawah bersama.
2: InsyaAllah kita sapahkanlah dia. Okey. Dan juga lepas ini kita bersama dengan DJ untuk Guru Alik lah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat.
1: Jangan dik. Awak skip awak ini.
2: Lagi mana hari Jumaat tu?
1: Hari Jumaat terus kita jumpa.
2: Hari Rabu nanti.
1: Kalau macam tu saya rasa gulai kawah memanggil-manggil. Jadi kami gerak dulu. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.

0: Apa khabar sang sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara orang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Canggih anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Assalamu alaikum lako. Sesi awak bereh ke pagi ni? Alhamdulillah. Ni 31 Ogos 2026. Dan hari ni merupakan kata hari cuti umum. Hari kita sambut hari kebangsaan yang ke-69. Jadi, awak tengah bersantai-santai, tengah bercuti bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan mungkin ada yang tengah jalan-jalan. Dek, awak tengah makan nasi belauk pagi. Baru sampai dia maring. Dan hari ni orang kata food hunting, nak makan puah-puah makan ni Kelantan lah. Sebab kalau duduk KL, duduk di Johor, duduk di Penang, tak jumpa nasi belauk ikan ayo. Apa-apa sajalah aktiviti yang anda lakukan hari ni, orang kata semoganya yang best-best saja, yang baik-baik sahaja untuk anda semua. Okey, dan mungkin ada juga awak masih bergelut lagi, bergelut gapo dia. Awak tak usah bangun sebab ini cuti. Jadi dia macam iah sikit lah nak bangun dia. Awak penting sekali. Tak dia bangun dah semain subuh, tapi sambung lagi tidur. Apa-apa je lah dia. Tapi janganlah sampai pukul 12 nak tidur pun. Tak, hari cuti pun cuti juga. Tapi masa ni lah kita nak luangkan masa dengan ahli keluarga kita. Yang penting, walau di mana saja kita berada hari ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan hayati makna sebenar hari kemerdekaan. Hak pentingnya sekarang, merdeka bukan sekadar cuti, bukan juga sekadar perarakan dan juga bunga api, tapi tentang syukur atas keamanan, menghargai pengorbanan dan juga menjaga negara yang kita sayang. Okey, dan tahun ini kita sambut merdeka dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi, pagi-pagi hari kebangsaan, hari cuti ni kita raikan dengan penuh rasa syukur, semangat yang positif dan pastinya ditemani muzik-muzik pilihan anda. Guralik bersama saya, Dia Fauzi. Okey, Kelantan FM, ada semua.

Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika Aisyah, tak kira apa jua kecayaan anda.

0: potok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kembangkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 10.28 minit pagi yang baru saja bersama kami dalam Gugalik hari ini. Saya Tia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang. Dan kalau di awal jam 6 hingga 10 pagi tadi bersama dengan Liz dan juga Is. Pasangan orang kata orang muda menemani mencerahkan hari merdeka anda hari ini. Dan saya juga selama 4 jam bersama dengan anda. Dan selepas itu 2 hingga 6 petang hari ini rasanya abedik pula mari. Bukan. Mak Ado. Sebab minggu lepas Abedik sore Mak Ado pergi bercuti. Jadi minggu ni Abedik lah pula bercuti Mak Ado pula mari. Sore rasanya. Dah pukul 6 hingga 9 malam bersama dengan Rudin Ismail. Dan sebelah malamnya hari ni, hari Isnin ni. Jangan-jangan kita tengok jadual hari ni. DJ Kit Hot mari dengan anda. Ataupun kalau kita panggil sini dengan adik Apek, kita lah sampai ke 12 malam nanti. Itu antara barisan penyampai yang bekerja di Hari Merdeka. Maklumlah kita hijau radio ni, kata tak, hijau shift-shift ni tak boleh nak apa. Kena raya ke, hari cuti ke, kena hijau kita kerja sahaja. Jadi, hak penting onti. Jadi, gitulah kita nak sejukkan hati kita ni. Nak kata, nak biar riang-riang mari hijau. Bukan gapo, bukan kata tak riang. Sebenarnya riang je, tak? Tapi bila hari cuti ni, kata anak beranak, tak? Ada majlis kenduri kendara. Tapi sebab kita kena hijau, kita tak boleh nak apa lah, tak? Kena marilah hijau. Jadi bila orang tanya, hijau kat yang hari ni? Hijau tak apalah, dok. Hijau nak buat gana. Tapi tak apa, boleh hoti. Kita ni jawab gitulah, dok. Nak sedapkan hati. Sambil-sambil tu juga nak kongsikan dengan anda. Rupa-rupanya, boleh. Kalau set-set awak ada hak niat nak tunaikan haji, tapi belum lagi daftar haji, rasa macam kena kumpul duit. Sebab orang kata, kalau nak daftar haji ni, kena ada RM1,300 dalam akaun, dok. Untuk kita buat, untuk kita daftar haji. Tapi boleh rupanya kita daftar haji melalui akaun KWSP. Maksudnya kita tak perlu masukkan RM1,300 itu secara tunai ke akaun tabung haji. Nilai RM1,300 dalam akaun persaraan KWSP itu hanya digunakan sebagai bukti kita mempunyai simpanan yang mencukupi untuk tujuan pendaftaran. Tak ada RM1,300, tapi orang kata duit RM1,300 tu yang ditolak daripada KWSP. Antara syaratnya, mestilah warga negara Malaysia beragama Islam dan belum mencapai usia 55 tahun, mempunyai akaun tabung haji dan sekurang-kurangnya RM1,300 dalam akaun persaraan KWSP. Jadi kalau selama ni kita duduk tangguh-tangguh nak daftar ni sebab kita ingat kau kena ada duit tunai sebanyak RM1,300, ni mungkin berita baik untuk set-set awak duduk mikir nak daftar haji tapi tak ada cash ni, tak ada RM1,300. Tapi tak apa, kalau ada duit dalam akaun KWSP, akaun persaraan kita sebanyak RM1,300 tu, ini adalah kata mungkin berita baik untuk set-set awak berlaku. Yang penting niat kita kena ada sebab nak jadi tetamu Allah ni, awak kata kena berusaha dahulu. Selebihnya kita serahkan pada yang satu. Dan untuk anda, semak syarat dan maklumat terkini dengan KWSP ataupun tabung haji sebelum membuat permohonan. Alright, jom layan lagu dari Bob Yusof Atas Nama Jiwa Merdeka untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan, Wilai Ahjo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan kini kita nak bagi kata hadiah kepada pendengar Kelantan FM. Tapi nak nak boleh kau hadiah ni, kena jawab lah dulu soalan-soalannya. Dok, soalan tadi soalan, bukan soalan-soalan sahaja. Untuk kuis dalam gurali hari ni, kita ada hadiahnya merupakan dua keping tiket untuk menyaksikan perlawanan bola sepak antara Kelantan dan City FC dan juga Negeri Sembilan FC pada 2 September ini. 2 September hari ini, 31 hari Isnin. Dah esok 1 September hari Selasa, 2 September tu hari Rabu. Kalaulah set-set awak memang ada niat nak tengok bola deh. Lama dah tak tengok bola di stadium, boleh cuba jawab soalan ini. Mana tahu ada rezeki. Sorry jawab tapi dapat dua keping tiket. Soalannya berbunyi, apakah warna jersey home untuk Kelantan City FC bagi saingan Liga A1 musim ini? Okey. Soalannya, apakah warna jersey home untuk Kelantan City FC bagi saingan Liga A1 musim ini? Kalau tahu jawapannya 7433858 ataupun 7488630. Gimana belakang tak berkelip-kelip kalau pendengar Kelantan FM ni? Kita bui soalan ke apa? Susah ke? Payah ke? Dia ke telefon. Jawapan tu tak tahu lagi betul ke dok. Tapi memang akhirnya cepat lah telefon kita kelip dia. Agak-agaknya hari ni ada ke dok pemanggil nak jawab soalan hak saya kata utarakan sebentar tadi. Hello, siapa di sana?
2: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
2: Fadli.
1: Fadli. Fadli ni orang mana?
2: Tanah Merah.
1: Agak-agak Fadli boleh mari dok tengok bola. Tanah Merah jauh juga. Nama kita baru. Mari ke dok?
2: InsyaAllah boleh.
1: Boleh deh. Tapi nak tahu boleh kau tak tak boleh itu kita nak tahu juga. Jawapan itu betul ke dok hari ni? Jawab.
2: Merah.
1: Salah. Tak apa Fadli. Kalau ada rezeki, telefon mata lagi pula dah. Alright.
2: Okay.
1: Okay, itu dia. Salah dia. Confident dia jawab merah. Salah. Bukan merah. Kita terima lagi pemanggil sahaja je ni. Nak we or kata buat rasa-rasa. Dia boleh pergi tengok bola di stadium. Mana tahu ada rezeki tak. Hello, siapa di sana? Alamak, terputus. Tak apa, boleh cuba lagi calling-calling saya di sini. 7433858 ataupun 7488630. Apakah warna jersey home untuk Kelantan City FC bagi saingan Liga A1 musim ini? Cepat, mana tahu jawapan, boleh calling-calling saya di sini. Hello, siapa di sana?
3: Hello, saya Rose.
1: Rose, Rose agak-agak. Rose, telefon ni nak saja-saja ke ataupun memang Rose ni nak kita tengok bola?
3: Nak kita tengok bola.
1: Sungguh? Okey, kalau sungguh ni serah berangin sikit. Agak-agaknya jawapan dia Rok saya ni.
3: Warna biru.
1: Betul ke?
3: Betul.
1: Tahu mana betul?
3: Kita peminat Kelantan.
1: Oh iya ke? Alhamdulillah, tu dia pemenang kita. Ada rezeki lah tu. Rose nak pergi ambil tiket mari hari Rabu ni deh. Sebab tiket tak ada lagi kita hari Rabu ni, insyaAllah lah ada di Kelantan FM.
3: Rabu esok lah, esok ni.
1: Esok hari Selasa, Rose.
3: Rabu.
1: Perlawan dia tu hari Rabu deh. Dapat dua keping tiket percuma. Nak bawa siapa agak-agak?
3: Kita nak bawa semua ni, tak apalah, hak lain kita tambah.
1: Tambah dia beli sendiri lah hak lain tu. Sebab kita beli dua je. Rose, nama penuhnya?
3: Rosmaini binti Cik Omar.
1: Rose?
3: Rosmaini
1: binti Cik Omar. Tak apa, Rose apa sini. Nanti Rose kata nak ambil hadiah perlawanan tiket ni lah. Hadiah perlawanan bola sepak ni deh. Okay, terima kasih banyak-banyak Rose.
3: Alright,
1: itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemenang kita untuk kuis bola sepak hari ni. Aduh-aduh, Rosmaini Cik Omar. Betul lah, dia kata sebab dia minat Kelantan FC ni. Jadi jawapan dia, jersey dia berwarna biru. Jadi hok mana tak boleh tak ada nak jawab saat ni, tak apa, jangan rusing deh. Saya awak boleh call lagi malam ni sebab kita ada dua kali quiz ni hari dalam gugalik dan juga dalam cekok. Sampailah ke hari Rabu. Rabu ni dah legu galik lah. Sebab cekok tu pukul 9 dah. Main dah bola tak boleh dah lah. Dah kena tunggu malam ni soalan gapo pula main.

0: Alright, itu dalam langgan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin kita. Maklumlah cuti sekolah ni tak boleh lari dengan musim kenduri kendara. Dia baru jadi pengantin, baru jadi raja sehari. Dan ada juga orang kata jadi keluarga pengantin. Dan ada juga sibuk ulang-alik memenuhi jemputan kenduri. Maklumlah cuti sekolah ni memang ramai orang kata bewah. Buat semua pasangan yang baru melangkah ke alam rumah tangga, Guralik nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan ini dibina sentiasa, dilimpahi sakinah, mawadah dan juga warahmah. Okay? Semoga panjang umur bersama, murah rezeki, saling melengkapi, saling memahami. Dan yang paling penting, semoga terus berpimpin tangan, bukan sahaja sampai ke ujung usia, tapi sampai ke syurga, insyaAllah. Dan kepada hot sesek awak nak pergi makan gula hari ni, dah makan gula tu beringat. Bukan beringat gapo, kata kadang-kadang kita ni dok, kita memang tak makan pagi sebab banyak tempat ni nak pergi ni. Start pukul 12 sampai pukul 9 kat hari. Empat tempat nak pergi ni. Jadi jangan tomok dok. Jangan ambil belakang orang kata di meja-meja dok. Sebab lo ni zaman lo ni kata ada dessert table. Dessert table tu lah. Hot meja hot. Ada kuih belakang dok. Macam-macam jenis kuih. 15 jenis kuih ada. 15 tu lah ambil dok. Lepas tu kenyai dah makan nasi. Kuih pun tak ada nak ambil. Tak ada nak makan. Makan 4 aja. 9 lagi tak makan. Jangan gitu deh si ketua rumah dok, sebab dia panggil tu siapa-apa petai tu orang nak mari makan. Ambil tu berpada-pada, kena orang kata jangan tamak lah. Dah gitulah sajalah nak pesan-pesan, sebabnya orang kata trend orang kita lah ni deh, style makan buffet-buffet tu. Jadi kat kita ni kalau tengok tambah-tambah kita pergi awal tu makan ni banyak lagi kat habis benda kita nak ambil. Kena beringat deh orang kata makan, orang kata biar gapo kata jangan melebihi lah. Makan cukup secukupnya, sekadar kenyang sahaja. Kalau boleh bunga telur buat balik. Setengah-setengah orang tu dok, bunga telur lagi dok, gift lagi macam-macam dia boleh, tapi dia tinggal lah sebab buang alik tu ingat nak kelih. Selamat bercuti dan selamat meraihkan pasangan pengantin baru dari kami di Guralik Kelantan FM.
1: Di mana saja anda berada.

0: buah galik tu ingat nak klik. Selamat bercuti dan selamat meraihkan pasangan pengantin baru dari kami di Gualik Kelantan FM.
1: Di mana saja anda berada.

0: Penang ataupun selamat menyambut Hari Merdeka Yeko Nepula 9 untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira lah berada di mana pun, kita ni walaupun berada jauh tetap juga bergelar warga negara Malaysia. Hari ni hari yang sangat bersejarah, hari yang mana kita perlu tunjuk ke semangat patriotik kita. Pagi-pagi lagi bangun, nak tunjuk ke semangatnya, nak meraihkan hari kemerdekaan hari ni. Jadinya mak dengan ayah tu, kat mana ada anak-anak kecil kena cerita lagu mana sejarah negara kita. Dulu-dulu siapalah kita menyambut hari kebangsaan ataupun hari merdeka ya ke 99 dah ni. Sukanya hari ni rasa deh. Terima kasih jugalah untuk para pejuang yang terdahulu, ya mana sanggup menggadaikan nyawa dia juga keluarga untuk mengecapi kemerdekaan lo ni. Tanpa demo-demo tu ya terdahulu, tak duklah keamanan hak mana kita boleh lo ni. Kita ni kena menghargai jasa-jasa pejuang hak terdahulu. Janganlah kita ni duk agak kosei atau ingat jasa-jasa orang terdahulu. Kita ni boleh hidup tenang, boleh hidup aman damai sebab perjuangan nenek moyang kita lah. Jadinya terima kasih banyak-banyak untuk para pejuang kita. Terima kasih yang tak terhingga Mek Bunga ucapkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ya ke 99. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak rayak je.
1: Baju merah orang ada panggil Mek Bunga.
2: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
3: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
2: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
3: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Aduh semua.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Laungan merdeka, kibaran jalur gemilang dan semangat patriotik mewarnai sambutan ambang Hari Kebangsaan apabila puluhan ribu rakyat membanjiri Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru malam tadi. Sebanyak 69 kontijen selaras dengan ulang tahun ke-69 kemerdekaan negara menyertai acara perbarisan sempena sambutan ambang Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan di stadium berkenaan. Kehadiran orang ramai bermula seawal jam 5 petang dengan majoritinya hadir bersama keluarga bagi menghayati pelbagai pengisian sambutan termasuk malam munajat merdeka sebelum berarak masuk ke stadium selepas solat isyak berjemaah. Seorang pengunjung, Nur Alwani Abdul Rahman berkata kehadirannya tahun ini adalah atas permintaan 4 anaknya yang mahu merasai semula kemeriahan sambutan seperti tahun lalu. Katanya rakyat Malaysia perlu menghargai dan berbangga dengan pengorbanan generasi terdahulu yang berjuang memastikan negara bebas daripada penjajahan sehingga mampu mencapai kemajuan seperti hari ini. Sambutan kemudian dimeriahkan dengan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak menjelang detik 12 tengah malam. Lebih 300 penduduk orang asli suku kaum Temiar melahirkan rasa teruja kerana buat pertama kali dalam sejarah di penempatan mereka berhimpun mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik dan melaungkan merdeka bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Gop Adi Liman berkata, kedudukan penempatan yang terletak jauh di pedalaman menyebabkan penduduk tidak pernah melihat dan merasai kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan.

Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Posgop Gua Musang. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, sambutan yang dianjurkan khas untuk rakyat yang tinggal di pedalaman bertujuan menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat orang asli walaupun tinggal jauh dari bandar dan masyarakat yang lain. Beliau berkata, selain mengagihkan jalur gemilang, pihaknya berusaha mengadakan aktiviti berteraskan kemerdekaan bersama-sama masyarakat orang asli bagi memastikan mereka tidak berasa terpinggir sekaligus ingin menyemai semangat kebersamaan dalam menyemarakkan Hari Kebangsaan. Katanya, pihak telah mengembara ke semua pos penempatan pedalaman orang asli di Dun Nenggiri untuk menyantuni dan memberi pendedahan tentang Hari Kebangsaan kepada komuniti terbabit. Sebuah rumah kayu di Kampung Pasir, Kota Baru hangus dalam kebakaran ketika pemiliknya baru sejam meninggalkan rumah untuk menghadiri kenduri kahwin. Jiran mangsa, Cik Ibrahim Cik Ahmad berkata, rumah berkenaan milik seorang wanita dikenali sebagai Maknik berusia lingkungan 70-an yang tinggal bersendirian. Katanya anak perempuan Maknik datang ke rumah selepas solat asar untuk menjemput ibunya menghadiri majlis perkahwinan rakan mereka. Bapa kepada 7 anak itu berkata, api merebak dengan pantas kerana rumah berkenaan diperbuat daripada kayu. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Darul Naim bergegas ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan jam 5.12 petang. Mereka mengambil masa kira-kira 30 minit untuk menghalang api dari merebak ke rumah berhampiran dan lebih sejam untuk memadamkan kebakaran sepenuhnya. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit teko.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my CRC 2026.
3: Yang Berhormat Tioni Jing, Timbalan Menteri Komunikasi. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat

Assalamualaikum, lakon sesi awal 11.11 minit pagi dah jam yang kedua. Masih lagi kita teman berteman di Konti Wow Kelantan FM. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Dia Fauzi dan hari ini 31 Ogos 2026, hari yang cukup istimewa untuk kita semua. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan kita tahu hari ini hari cuti, macam-macam aktiviti yang kita rancang ni, kita plan untuk bersama dengan ahli keluarga untuk berkumpul. Mungkin ada nak buat barbecue malam ni, adik. Ada hok pilih hok nak duduk rumah sambil-sambil dengan Kelantan FM ke. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun mungkin ada hok acar pergi Pakor Cameron. Tapi kita nak besar jugalah musim-musim cuti sekolah ni. Kalau nak pergi ke Cameron Highland, dia Soho dengan jam. Hari-hari lain tu mungkin okey-okey sahaja. Tapi hari Minggu pun jam dia. Nak naik sana, apatah lagi bila kita bercuti beramai-ramai ni. Tapi tak apa, kata kalau tak jam, tak meriah, tak rasa lah kita nak pergi, orang kata nak pergi bercuti-cuti. Tapi untuk orang yang ada kesabaran yang tinggi, mungkin okey. Tapi kalau awak kuih sabar, awak kena pergi hari-hari awak relax-relax je lah. Tak, jangan pergi berebut masa hari cuti sekolah ni lah. Sebab kita tahu Cameron Highland ni tempat sejuk. Pergi cari angin sejuk ni, agak ramah lah deh. Awak suka pergi bercuti sebab ada pesamalah. Mana-mana sajalah aktiviti yang siap-siap awak rancang hari ni. Semoga yang baik-baik saja. Kalau awak nak pergi pantai pun, kena pesan juga ni. Nak pesan sentiasa awas keberadaan anak-anak kita. Hok nak mandi air laut gapo tu, biar dori tua awasi deh. Jangan duduk lok sangat, jangan duduk main telefon, jangan duduk buah sangat, jangan duduk makan mi goreng itu sangat. Deh, sebab kadang-kadang ombak ni kita nampak tenang-tenang saja. Tapi bila dia nak mari deh, takut. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok hok baru-baru ni hok di Nepal tu dok. Allah, takut tengok dok air itu dia mari semetar saja. Jadi peringatanlah, gimana-mana saja sentiasa awasi keberadaan anak-anak kita. Kita nikmati hari cuti ni dengan orang-orang yang kita sayang, tapi sentiasa orang kata kena ada beringat-beringat. Gitu dah. Untuk di tengah jalan tu, tengah bawa kereta tu, hati-hati. Sebab hari ni, kalau pagi tadi saya nak main hijau, jalan beres, jalan clear. Ada daripada Tanjung Mas nak main Wakil Cahih ni, alhamdulillah beres sahaja. Tapi mungkin kalau nak gilah kau makan gula, nak gilah kau pasir mah, kau nak gilah kau kata panjang traffic hari ni, okey kata okey. Kena sentiasa berhati-hati, letakkan kesabaran kita tu kata duduk depan. Teruskan bersama dalam Guralik, kita sembang, kita layan lagu, kita kongsi cerita, dan yang paling penting kita raikan semangat merdeka. Jadi kalau set-set awak ada lah rasa macam nak bagi ucapan kau deh, nak kongsikan apa yang kata kita bersyukur, apa yang kita rasa sebagai rakyat Malaysia, boleh saja WhatsApp saya ataupun calling 7433858 ataupun 7488630. Kalau rasa segan-segan, rekod saja suara anda, hantar WhatsApp kepada kami dan kita siarkan dari Kuralik Kelantan FM.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
0: Ya, Mak. Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Maji, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip hasil nukilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari.
5: Okey, itu dah Rahmat Merdeka. Jangan lupa sama-sama kita ikuti drama Hari Kebangsaan esok pukul 12.15 minit tengah hari. Siarannya dan ulangannya pada hari Rabu 2 September jam 5.30 petang. Right, dan sekarang sudah pukul 11.27 minit pagi. Dan hari ini kita nak tanyalah set-set awak ni. Gapo yang buat awak rasa macam bersyukur sebagai rakyat Malaysia? Dan saya pasti setiap orang yang jawab pada mungkin berbeza. Dia ada orang rasa macam sebab keamanan, ada orang sebab keluarga, ada juga sebab rezeki dan kepelbagaian budaya di negara kita. Jadi kalau set-set awak ada rasa macam nak kongsikanlah pendapat dia, boleh hantar saja WhatsApp voice message. Kalau rasa macam tak sempat telefon, boleh hantar voice message di 0149 74 0154.

0: Alright. Ataupun boleh calling-calling saya di 743-3858 ataupun 74-88-630. Right, kita nak tanya juga macam gapo ni? Gapo hak awak rasa bersyukur sebagai rakyat Malaysia? Kita dengarkan voice message ini dari siapa?
1: Assalamualaikum. Saya Cik Wen dari PCB Kota Baru. Bagi saya, satu benda yang paling saya syukuri sebagai rakyat Malaysia ialah makannya. Sebab kat Malaysia ni macam-macam ada. Nak makan nasi daging ada, nak makan nasi kabu ada, nak makan roti canai ada. Semua sedap dan semua ada. Tapi serius, kita sebagai rakyat Malaysia amat bersyukur sebab hidup dalam negara yang aman dan penuh dengan kepelbagaian. Selamat menyambut Hari Merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Tu dia Cik Wei, kita dari PCB. Dia sebagai rakyat Malaysia katanya dia sangat bersyukur sebab di Malaysia ni gapo tak ada di kalau sebut pasal makanan. Di nasi khabu ada, roti canai ada, nasi kandar ada. Kalau zaman-zaman kita dulu-dulu nak makan nasi kandar kena pergi Penang ataupun kena pergi Kuala Lumpur. Di Kelantan luar ni pun banyak dah kedai-kedai yang jual makanan-makanan orang kata makanan mamak ni lah. Di selain pada tu makanan Thailand pun tak payah pergi ke Thailand. Makan di Malaysia, di Kelantan kita pun banyak dia. Dan kita terima pemanggil lah siapa agak-agaknya sekarang ni. Hello, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Ni Pak Suli ni.
0: Okey, Pak Suli. Pak Suli dari mana Pak Suli?
2: Pak Suli daripada Pasyok ni, Pak Suli ni. Nak pergi makan gulang, umur kat Amar Bedi Malo.
0: Okey, Pak Suli nak pergi Pakum Malo. Beres kau jalan hari ni?
2: Nampak tu boleh lah.
0: Boleh lah. Awal dia. Takut dia kat orang. Okay. Baguslah Pak Suli ni. Kita kalau pergi makan gula ni, kalau kita pergi awal ni pun hati tak? Tak kisah lah orang buat kecukuran kau. Kita kata...
2: Pasal ada dua tempat.
0: Ada tempat. Kira tak masuk lah kat dia hari ni tak? Okay. Pak Suli nak tanya lah. Sebab Pak Suli ni, lo ni umur berapa?
2: 70.
0: Tak tua, tak muda. Tapi kata umur 70 ni bonus dah Pak Suli ni. Alhamdulillah sihat lagi, boleh makan gula lagi tu kita nak. Pak Suli sebagai rakyat Malaysia yang telah pun berusia 70 tahun, gapo Pak Suli rasa syukurnya jadi rakyat Malaysia ni?
2: Pak Suli suruh bangga lah sebab Malaysia ni aman.
0: Alhamdulillah.
2: Nak makan mudah.
0: Betul.
2: Galau-galau aduh. Lepas tu marah tidak apa ni maknanya dengan kenikmatan tu apa ni di Malaysia ni satu bangga lah.
0: Betul.
2: Menyambut mata Quran dan apa ni bersyukur boleh tadi tengok TV.
0: Alhamdulillah. Betul-betul Pak Suli. Jadi kalau kita bandingkan negara kita dengan negara lain, tak usah banding jauh lah. Gi alik sebelah kita je dok debal lah ni dok. Dok bom otoriti. Walaupun kata maju dari segi ekonomi tu lebih kurang aja dok. Tapi kita rasa macam negara kita ni nak gimana mana tak ada rasa takut. Tak ada dia boleh pergi makan, boleh pergi kata makan, nak tubik pergi hijau, boleh pergi dengan aman, anak pergi sekolah pun beres.
2: Nikmat dah ada kita.
0: Nikmat, betul. Hak penting sekali kena bersyukur, Pak Suli ni.
2: Okay.
0: Betul. Alright, terima kasih banyak-banyak Pak Suli. Makan gula molek tu. Jangan duduk bazir. Okey, tu dia bersama dengan Pak Suli kita pendengar Siti Kelantan FM. Jadi kita layan dulu lagu dari Jeffrey Dean, Siti Haida saja je ni. Kita beri lagu lama-lama sikit untuk anda di Gurali Kelantan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Zalika, Zalika, tak kira apa jua kecayaan anda.

Jambatan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya berlangsung penuh gemilang dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme. Kelancaran penganjurannya turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu melabuhkan tirai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merakamkan ucapan terima kasih kepada semua terlibat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, barisan jemaah menteri menerusi media sosial masing-masing hari ini mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69. 69 itu melabuhkan tirai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merakamkan ucapan terima kasih kepada semua terlibat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, barisan jemaah menteri menerusi media sosial masing-masing hari ini mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69, saling menghormati dan kebersamaan tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Situasi jerebu di Sarawak kian merosot dengan kualiti udara di empat kawasan dikenal pasti mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap bahaya setakat 9 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Manakala IPD Serian mencecah 475, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 324. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike iaitu 271, Sibu 219 dan Mukah 214. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMAD, masih menunggu maklum balas Kerajaan Nepal berhubung kesediaan menerima Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR dari Malaysia bagi membantu operasi susulan banjir besar yang melanda negara itu. Komander SMAD Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa berkata, pasukan itu telah bersiap sedia sepenuhnya bagi melaksanakan misi berkenaan. Beliau berkata penyelarasan dengan Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Pengurusan Bencana Negara akan dilakukan bagi tujuan atau gerak pasukan ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. 12:10 minit tengah hari. Alhamdulillah. Sudah tak sudah masuk jam yang ketiga. Dan masih lagi kita teman berteman untuk pagi ni bersama saya. Potong hari dah DJ Paul. Dan masih lagi bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Dan untuk sesi awak dah, hari ni hari cuti sempena Hari Kebangsaan ke-69. Yang sedang bercuti, enjoy cuti belakang. Yang tengah keluar berjalan, selamat berjalan lah. Selamat menikmati hari cuti anda. Sebab kita di Kelantan FM ni pun ramah cuti ni. Sempena dengan cuti persekolahan. Anak cuti seminggu, mak cuti 3 hari, ayah pun kena cuti 3 hari nak bawa anak-anak pergi jalan. Kata masa ni lah kita cipta memori kita bersama dengan anak-anak kita. Dan awak tengah bawa kereta, jauh ataupun dekat, kita nak pesan satu benda yang penting. Bawa kereta malik-malik, jangan kejar masa sampai, sampai awak lupa keselamatan. Ingat deh, kita bawa nyawa banyak dalam kereta kita tu. Dan kalau rasa mata tu betul berapa nak boleh celek dah, rasa macam ngatuk-ngatuk gitu dah, berhenti dulu, cari R&R ataupun tempat yang selamat, kita rehat dulu. Jangan paksa diri kita. Kalau boleh tukar dengan driver sebelah, kita tukar. Bukan tukar kereta orang lain, kita tukar dengan cik kak kita duduk sebelah. Awak boleh kau tolong bawa kereta saya ngatuk doh ni. Kalau tak berapa nak arak, tak payah. Kita berhenti, pakat berhenti rehat belakang. Sebab perjalanan kita mungkin jauh, tapi yang paling penting kita sampai dengan selamat. Kita sambung lagi perjalanan cuti sesi awak dengan lagu-lagu yang best hanya di Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda. Lagu dari SPDC, CINTA. Dan selepas itu ada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan gugali Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Bu, apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.20 minit 1 tengah hari. Alright. Untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Okey, tak kisah di mana jua anda berada sekarang ni. Sama ada atas kereta, duduk cuak dapur ataupun duduk relax-relax, santai-santai di ruang tamu sambil melayan lagu di Kelantan FM. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan kita tahu masa-masa cuti ni ramah balik kampung, ramah balik Kelantan. Masa ni lah kita nak ambil masa nak jumpa, nak temu mata dengan mak ayah kita. Dan juga tak kata ada juga balik memenuhi undangan perkahwinan. Yang biasalah, cuti sekolah ni memang tak boleh lagi dah. Musim dia, musim kenduri kendara. Dan hari ni merupakan hari cuti juga, hari kebangsaan yang ke-69. Okey, dan kita nak dengar lah ucapan ni deh. Ucapan dari siapa ni? Ucapan dari orang Jetih ni. Nak buat ucapan sempena dengan hari kebangsaan.
6: 31 Ogos bukan sekadar tarikh dalam kalendar, tapi satu peringatan tentang pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat hidup dalam negara yang aman. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Saya Azlan Othman dari Jertih, Terengganu.
5: Janganlah orang Jetih bagi ucapan sedap. Meh-meh supaya kata nak sampaikan anugerah. Okey, kita ada lagi juga ucapan dari mana ni? Orang luar juga ni. Orang Kelantan katanya, tapi duduk di KL.
7: Assalamualaikum. Hai, saya Erin dari Batang Kali. Kalau tanya saya apa yang paling saya syukuri, saya rasa family. Sebab dalam keadaan negara kita aman, kita dapat luangkan masa dengan family, makan sama-sama, jalan sama-sama. So hari ni pun hari cuti kan. So dapat spend time dengan family pun rasa macam sangat bersyukur. Alhamdulillah, benda macam ni pun saya rasa macam boleh buat saya happy dan rasa sangat-sangat syukur. Selamat Hari Merdeka Malaysia.
5: Itu dia ucapan dari Erin di Batang Kali. Okey, dan sebelum kita siarkan lagu, kita nak baca juga ni ucapan dari pengantin baru buat suami tersayang, Muhammad Aizat. Masih rasa macam mimpi sebab baru 2 hari kita rasmi jadi suami isteri. Terima kasih sebab hadir dalam hidup saya dan menerima saya dan anak saya seadanya. Allah touching kita. Semoga kita bahagia sampai syurga. InsyaAllah, sayang awak selamanya, B. Okey, untuk lagu pengantin baru, kita siarkan sebuah lagu dari Mark Anthony, My Baby You, untuk anda, Gugali Kelantan FM.

Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Okey, Kelantan FM ada sama 12.38 minit tengah hari. Duk gapo belakang sesak awak. Mungkin ada tengah awak kata duk tengah kecak sup tulis. Tengah hari ni rasa nak makan sup tak? Sebab balik belakang, kita berkumpul ramai-ramai. Jadi makan pun sedap-sedap. Tapi ingat deh, makan-makan juga. Tapi kena sentiasa kita cek lah dawah-dawah kita tu. Duk, kita persen-persen ni untuk awak kata warga emas. Warga emas London ni tak kira umur. Bukan kalau dulu-dulu warga emas umur 70. Ni puluh di lah ni warga masa 40 pun banyak dah nyakit. Jadi kena pesailah kau set-set awak makan-makan juga, tapi kena sentiasa berwaspada. Kalau awak kena makan ubat tu, makanlah. Dok, kadang-kadang kita ni gitulah adik, time nak makan kita makan, time tak si makan kita buat relax-relax aje dok. Pasti tiba-tiba sakit kepala, buat apa yang sakit kepala? Kena checklah dok. Gapo hok tak kena dengan badan kita. Kita je tahu sebenarnya adik. Alright, dan sekarang sudah pukul 12.40 minit tengah hari. Okey, jam 1 tengah hari ni macam biasa kita akan ikuti utama satu, dan maksudnya waktu Zohor bagi zona 1 negeri Kelantan ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari, dan untuk hari besok pada pukul 1.12 minit tengah hari. Pukul 2 petang nanti hari ni kita ditemani oleh Mak Do. Hari ni Mak Do bagi sore sebab minggu lepas dia tinggal abedik dia sore. Jadi gitulah, orang akok ni suka dia ada. Dia cuti daripada gilis dia. Ni biasalah cuti-cuti sekolah ni dia. Ada orang kata pergi, orang kata kena pergi memenuhi jemputan kenduri kendara ataupun nak kata memenuhi impian anak-anak nak pergi pulau, nak pergi ke utara, sebelah utara nak pergi Pulau Pinang. Mungkin ada juga nak pergi ke Johor Baru, ada juga nak pergi ke Sarawak Bumi Kenyalang. Parutlah sikit bajet tu jauh. Tak apalah, mana-mana dekat tu pun jauh, yang penting kita kata memori yang tercipta bersama dengan keluarga yang tersayang, insyaAllah. Right, tak ada pergi mana-mana, duk relax-relax di rumah lah, jangan duk stres-stres. Hari cuti ni kita relax-relax sahaja. Petang-petang ni baru kita panggil keruhan anak kita, kita tengok alik belakang kawas segah pun kita boleh cuci deh. Sebab musim-musim denggi ni usin juga ada. Sebab hujan di tempat kita ni, alik petai ni kadang-kadang dia mari dengan ribut hujan lebat deh. Tapi tak lama, alik petai je. Tapi gitulah, kita kena badi tengok alik belakang rumah kita tu, pasu-pasu kau ada tayar-tayar lama tak guna tu, kita kata cuci kawasan. Tak lama, setengah je pun lama kau setengah je. Alright, ini kita dengar lagu Menunggu Nasi Minyak dari Uji Rashid dan juga Hil Amir, dan selepas tu sebuah lagu dari Datuk Siti, Tak Boleh Lupa, untuk anda guralik.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengek tekok.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan

0: dan ketara akibat cerebu.
1: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Sri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki
1: dia juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Sri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki
1: kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumati ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita boleh diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berubah? Lepas tu gapa dia pula kita nak berubah? Di sana ada disebutkan bahawasanya kita orang Islam ni, nama orang Islam dah sebut itu pun padat dah, sudah tentu dah baik dah. Tak buat ke satu lagi nama Islam tu pun baik dah. Dan orang Islam dia kena buat benda yang terlebih baik. Perkataan dia sebagai seorang Muslim itu sudah memadai. Dia juruh dah. Pasal seramai-ramai umat manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Baik dah tu. Bila kita sudah baik, kita kena buat benda yang terlebih baik. Gapa dia yang kita kena buat benda yang terlebih baik? Asas yang pertama sekali Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi ni adalah untuk beribadat kepada dia. Tak ada kerja lain. Bila kita ngaji, bila kita sebut ibadat, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak ngaji, kita nampak ibadat, kita nampak semayab, poso, zakat, ada pitih giaji. Kita nampak hot tu je. Tetapi apabila kita ngaji sikit, kita akan nampak bahawasanya yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita menjadi ibadat kepada, menjadi hamba kepadanya, dari segi seluruh kita nak kecek bab apa dia. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah taala, kita kena jadi hamba yang juruh dengan Allah taala. Segala hak dia suruh, benda yang wajib kita kena buat. Benda yang haram hak dia suruh kita tinggal, kita tinggal. Dalam masa yang sama, kita kena jadi yang terlebih baik. Setelah menjadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi anak. Jadi anak. Pasal kita tidak akan lahir buluh betung gitu dah. Kita lahir ada ibu. Bila lahir ada ibu, pangkat yang pertama pada kita di dunia, iaitu nama dia pangkat anak. Kita kena jadi manusia yang bernama anak. Anak yang lebih baik. Anak yang juruh. Walaupun kita sekarang ni sudah umur 60. Walaupun kita sudah umur 70. Tetapi tetap juga kita ni orang panggil anak. Satu hari yang mau klik kapung, jumpa dengan orang tua yang lama-lama. Tengok okey lagi, mata yang tak apa-apa. Kita pun beri salam. Assalamualaikum Pak Da. Dia kata, siapa ni? Siapa ni? Learning kita umur 50, 60. 65 dah. Tapi Pak Da kata, siapa ni? Amu pun kata, Mukhtar ni Pak Da. Mukhtar mana eh? Anak gemuluh pokok. Anak gemuluh pokok. Kata anak tu. Walaupun amu umur 50, 55, 60. Tapi tetap juga ada perkataan anak. Bila ada perkataan anak, artinya pakat tu tetap ada. Ada tugas tanggungjawab ambo bersama dengan ibu bapa ambo, walaupun ibu bapa ambo sudah meninggal dunia. Kita mesti menjadi anak yang lebih baik.
1: Apatah lagi sekarang ini kita sudah bergelar bapak sendiri. Sudah tentu kita nak suruh anak kita juruh dengan kita. Dan ibu bapa kita pun begitulah juga. Malam Jumaat kita pergi masjid, baca Yasin. Malam Jumaat kita buat sedikit sedekah untuk ibu bapa kita. Ataupun apa-apa sahaja kita buat. Apa? Kerana atas dasar kita sebagai seorang anak. Kita kena jadi manusia yang baik. Kita kena berubah. Nabi kata, membuat baiklah kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu akan buat baik kamu. Pertama sekali kita kena tanya diri kita, setara mana kita buat baik dengan ibu bapa kita. Tak sehoyaklah Allah Ta'ala akan tolong jadikan anak kita itu buat baik kita pula. Tapi kita kena tanya kita dengan bapa kita setara mana. Waktu dia hidup ataupun dia mati. Kita kena berubah menjadi anak yang dikatakan dalam kitab, dalam hadis soleh. Sama. Bila dah besar molek, kita pun sapat tika manusia ni bahasa dia dah. Naluri manusia bining. Bila bining boleh pakat baru pula. Nama dia pakat suami. Atau pakat isteri. Kita kena berubah menjadi seorang suami-suami yang bertanggungjawab. Kita nak jadi seorang isteri, isteri yang bertanggungjawab. Nak berubah. Kalau tidak, kita tak tahu nak berubah lagu mana. Nak berubah ke apa dia. Beza sebelum kita bining, tak apalah. Nak makan Maggi pun. Tak ada makan ni, kita tidur. Tak jenera minum air. Bila ada kita ada bining, kita kena berubah. Tak boleh dah nak duduk kedai kopi sejak pagi sampai gelap pasal kita ada tugas tanggungjawab. Kita menjadi seorang isteri. Tak boleh dah nak buat supaya kita zaman anak dara dulu. Kita kena berubah. Dulu tak apalah kita jadi anak dara. Lah ni kita jadi isteri orang. Anak kunci syurga itu daripada ibu bapa sudah pindah kepada manusia bernama suami. Sebab itu kita kena taat kepada suami. Sebagaimana yang satu kisah, seorang isteri yang baik, yang jujur, yang solihah, menyebabkan ayah dia masuk syurga. Pendengar-pendengar perempuan, muslimat semua, kalau anda, saya ke ibu bapa anda, cuba lihat satu kisah. Bagaimana terjadi kepada seorang perempuan itu dan bapanya. Bila dia nikah, dia duduk rumah loteng lagu tu. Khodam ayah dia mai royak. Dia kata, "Mek, ayah seme tu sakit. Gilah ziarah." Gapo dia hok tino tu jawab? Dia kata, "Terima kasih pak cik. Nanti tok laki yang mau balik, suami yang mau balik, amun nak minta izin, amun nak gi ziarahlah dia." Suami dia tak balik. Seminggu, dua minggu tak klik. Rupanya pergi pisabilillah. Mari dua, tiga minggu royak pula. Mek-mek, ayah mek tu berat dah tu sakit tu. Pada adatnya, wallahualam lah. Terima kasih pakcik. Nanti suami saya balik, saya minta izin. InsyaAllah saya. Tak klik juga. Lama-lama khadam mai royak. Dia kata, "Mek, ayah mati dah. Ayah mati lah. Gila nak ziarah. Tak email nak buku. Nak berapa. Nak pergi tanah dah. Terima kasih pakcik. Nanti suami ambo balik. Ambo nak minta izin dengan suami ambo." Tak balik juga. Orang usung mayat. Cuba bayarkan dia tengok kok neko lagu tu. Orang usung mayat. Mesti sudah hancur hati. Ya. Terharu nak ayat we. Tak boleh jumpa dengan ayah. Suami tak balik-balik lagi. Tidur malam, Allah Ta'ala datangkan ayah dia. Dengan muka yang bersih, sengih, jubah yang berseri, putih melepak, gapa dia ayah dia kata, "Terima kasih anakku, Allah Ta'ala telah gantikan syurga kerana ayah telah berjaya mendidik seorang anak menjadi seorang isteri yang solihah." Isteri juga. Kita kena berubah daripada seorang isteri yang demikian mesti menjadi isteri yang dikatakan tadi. Belum pada ni ketuk laki kita klik ke apa, kita buat tak reti gitu. Kita kena berubah, kita kena sambut tuk laki kita klik. Jangan nak main pakai laung gitu je. Naiklah, pintu tak tutup tu kena begitu. Hak tu pun naik gitu. Dalam kitab Muhammadun Ilmu Hadis dia kata, wajib isteri itu kena pergi sambut muka pintu. Ni kat selebing tidur, tak bangun-bangun. Puan batal ketuh terbalik. Eh, tok laki ambo tak apa. Dia tak marah. Kih tak marah tu selebing. Tok laki kata aku nak pergi dah pulak ni. Gi ya demo. Tak ada satu. Kita kena berubah menjadi seorang isteri yang baik. Suami yang baik bertanggungjawab. Dan

Dalam masa yang sama, kita menjadi seorang bapa dan akhir sekali kita menjadi seorang ibu. Kita kena berubah menjadi seorang ibu yang baik. Kita berubah menjadi seorang bapa yang baik. Orang lain nikah beranak juga. Kita pas beranak, beranak, pas beranak, beranak. Hak kita bui ke dia ni, makan, pakai. Pas orang lain kita tak cara belakang. Ramalah boleh menikah lagi tunya. Sebab itu dia kata, didik ni bukan suatu perkara yang senang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita memahami hakikat yang demikian, ayat yang awal tadi saya baca, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala kata, aku yang akan jadi walimu, tukar jagamu, tukar kawamu, tukar urusmu dan segala-galanya. Tapi syarat kalau nak suruh aku uruskan kamu, kamu mesti menjadi manusia yang beriman kepada aku. Allahu waliyul lazina amanu. Bila mu beriman dengan aku, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu mu susah, sekarang ni aku mu jadi senang. Dulu mu tak ada duit, sekarang ni kamu memiliki segala-galanya. Dulu mu duduk di bertai baru ni, jalan pun tak ada. Kelengkapan air, api tak ada. Tetapi sekarang aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Sama ada cahaya itu berupakan infra ataupun juga dalaman kamu. Seorang raja, dia nak berubah pasal perangai dia takut bening. Dia kumpul semua rakyat jelata dia dalam satu majlis. Supaya dalam dewa beginilah. Dia kata, hak mana takut bening tu duduk sebelah lik kiri. Hak mana bening tak takut ke dia tu, ha, duduk sebelah lik kanan. Bila raja istiharkan lagu tu, hak tok-tok laki takut ke bening ni, bangun belakang pakat duduk, alik hak siap takut tu. Dalam ramai-ramai tu ada sorang, hak tok laki tak geruk. Dia tak geruk. Duduk sebelah bening dia juga. Pasalnya tueku ni, dia nak cari rakyat hak tak takut bening, dia nak nutup ilmu kali. Pasal dia takut telajuk ke bening dia. Dia kata, ajopo dah lari ni, dia kata. Sorang tu tak geruk daripada bening dia. Pasal hak lain, kalau hak takut bening, ah, duduk sebelah lain ni. Hak sorang ni. Tueku kata, oh padahal dah kan dia tak takut pun. Misal bertau, body pak, malik no, gagoh nak gitu. Bening dia kecil. Tueku kata, ah, boleh jadi tok guru kawal dah ni, dia kata. Bila sudah begitu, tinggal dah habis tu. Tueku pun panggil dia kata, bapa yang mu tak pindah pergi hak set-set takut tu. Berani mu dengan bini mu. Dok tueku, amo nak bangun, bini amo tak ui. Dia royak dah tepi bangun, sepak. Tuaku kata, oh ingat kau tengok komisa tu kat ni. Rupanya, tak gerak dia takut bini dia. Hak lain bini pakai senyap gitu. Dia ni bini warning dia, gerak jaga lah. Ni, malu aku dalam malis. Tapi muka main dengan orang luruh dengan dia, ayak betul ke tuaku. Nak gerak dah saat ni tuaku. Bening warning. Tak boleh nak berubah juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita nak berubah kalau kita sendiri pun tak tahu yang kita duduk tu dengan keadaan yang tak betul. Orang biasa duduk kedai jual pok kita. Tak ada satu popok dia ni cerah. Makan nasi pun boleh. Pas tambuh-tambuh. Orang yang tak biasa pun lalu loyo lah dengan motor yang berapa. Orang yang biasa duduk dalam keadaan yang benda salah.

ibadat. Seperti yang panel yang kedua kata tadi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya cara dia semaya tu adalah cara yang salah. Dia tak tahu apabila dia bersama atau mendahului imam, maka batal semaya dia. Pasal dia tengok orang lain pula gitu juga. Dia tak berasa bahawa benda tu salah. Membatalkan semaya dia. Sebutir kapung tak ada orang pergi masjid. Adalah sore dua. Dia berasa bahawasanya benda tu betul. Muka pakat tak pergi masjid belaka. Hak kelip Mekah dua minggu pun tak pergi. Ah, dia kata sungguh sangat ayahmu. Dia tu dua minggu dah kelip Mekah tak pergi pun. Ayah tak iya juga. Paling lip belakang, ustaz pun tak pergi juga. Akhir sekali dia merasa bahawasanya benda tu betul. Bapa? Pasal dia ukur dengan suasana, dia tak ukur dengan ilmu. Bagaimana dia nak tahu benda yang dia buat amal ibadat dia nak berubah kalau dia tidak ada ilmu? Di forum yang lain yang meroyak. Pasal dia tak mengaji. Kalau dari sudut Hindu, dia tidak menadah kitab. Dia tak dengar orang mengajar. Kalau dari sudut baca Al-Quran pula, dia tak tahu yang dia baca tu salah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia mengaji hak jamin dia kecil dulu. Hak sudah mengaji telanjang bawah gepung di ujung sungai. Pas esok dia mengaji pula. Mengaji hak zaman tu. Lepas pada tupung tok guru mati, dia pun sedih. Pakai tak mengaji siapa ketua. Dia berasa baca ayat dia tu jala dah tu lagu tu tu. Kul a'udzu bi rabbin nah malikin nah ilahin nah. Dah bini dia nama nah nah nah ratu nah kan. Kan nama muka lain tak boleh kita lalu. Pas bini pun tak mengaji juga. Bini kata sedap abis baca. Jumpa rabu dengan komis dua tu. Sedap ku aku baca ni. Oh, tak ada dah. Kapa ni abang sedap sekali. Tebing tak sedap. Okey, kenapa? Dia tak pergi mengaji. Macam mana dia nak tahu dia salah? Bila dia pergi mengaji, baru dia tahu. Allahu Akbar. Start daripada A'udzubillah lagi. Start bismillah tu pun. Ngangor pun tak kena dah. Tak sapa walau daling lagi. Maknanya ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, kayu ukur untuk tahu kita salah atau tidak, maka dengan ilmu. Kehidupan kita, kita dah tengok orang kampung kita, kehidupannya setara tu ya. Bila pun kita pergi ke bandar sikit, kita pun nampak kehidupan memerlukan keuangan yang banyak. Kalau duduk cara supaya kita duduk kampung ni, main duduk wakah, main duduk kedai kopi, tak apa dah, kawan boleh dah 10 ya buat hari ni. Kawan tak apa dah, boleh 20 hari ni. Macam mana nak berubah pasal suasana bi'ah? Kehidupan mereka tu setara tu. Bila mari benda baru, dia pergi duduk tempat baru, tak rup weh 20 ya sehari. Hari ni budak sekolah saja, tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, gua ni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat itulah, maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu. Baru dia pergi duduk tempat baru, tak rup weh 20 ya sehari. Hari ni budak sekolah saja, tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, gua ni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat itulah, maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu. Tak ada cukup 3,000 ke bawah. 3,000 ke atas baru selesai boleh nyawa ku hidung. 3,000 ke bawah nyawa ku telinga. Kehidupan hari ini. Tapi kita duduk kampung, kita berasa dalam satu. Tak ada lauk kapal begini. Ambil pucuk kapal dia pun kapal. Asal kau kambing makan, dia makan belakang. Boleh makan belakang. Makmur asal kambing makan. Dia kira begitu. Kambing tak cerah perut tu jala.

Dia kira ukur dia dengan kambing. Hmm, makan tak ada dua hari. Berok sama nak ayat weh. Senang tu kenapa? Tak perlu berubah. Sebab itulah kalau kita dengar kan. Anak-anak remaja kita kenapa dia kata. Oh tak boleh duduk kenapa ni. Tak gerak duduk maling dia kata. Kena berubah. Kau yang kena duduk Mosel. Oh kau yang kena duduk Kota Baru. Kau yang duduk Putrajaya. Oh panggil tak dengar nah. Dia kata kena berubah kita. Gi dua bulan kelik-kelik kecek orang putih kecek luas lali. Tu dia. Sial kok ke kapung. Mok kata marilah makan nasi. Biar dulu. Oh tu dia. Mok dia kata loyo aku. Berubah dah tu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan. Asasnya kalau kita nak berubah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pengetahuan tentang boleh beza mana yang baik, mana yang buruk. Mana hak betul, mana hak batil. Baik gapo dia pun. Baik gapo dia pun. Iblis laknatullahi alaih, dia boleh merupakan dia sebagai seorang alim. Dia boleh buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada iman, kita terpesong dengan dia. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak beza. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang di kapun ni. Gapa dia yang merayak? Orang yang tak ada ilmu ni nyerayak dia orang. Ikut orang buat. Dia tak boleh nak beza. Hak mana betul, hak mana tak betul. Janganlah ada kita di kawasan ulu ni adalah sasaran dia. Dia mari pasal dia tahu orang sini memek oh, ilmu perkurangan dia kata macam-macam. Maka dia masuklah kapung-kapung kita, ngajarlah benda-benda pelik. Akhir sekali lahirlah ilmu-ilmu salah. Cukuplah dulu. Wallahu'alam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek akok mak dah mari. Hari cuti hari ninya, cuti-cuti pun ramah hok hijau dek. Hok duduk di spital, hok duduk di klinik, hok duduk di radio. Hok di sempadan dok. Hok duduk tengah jalan tu. Pihak berkuasa tu alhamdulillah hijaulah kita dek. Sebab ni tugas kita untuk negara. Alhamdulillah hari ni 31 Ogos 2020 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mak Dau sepuluh sekali lah kita bersama dengan adik kakak sampai pukul 9 petang. Lepas-lepas ni kita akan bersama dengan Cik Syakir untuk Olive Jardin, minyak zaitun putih Zaitina pukul 2:30. Okey, Mak Dau pun nak ucapkan selamat hari kebangsaan lah untuk semua adik kakak hop bersama dengan Mak Dau, hop bersama dengan DJ Dia tadi, hop sama alik pagi tadi pukul 9. Sampai kalau ni insya-Allah akan kekal deh bersama dengan Kelantan FM sampai pukul 12 malam ni. Selamat hari kebangsaan adik kakak. Jadi kita ni alhamdulillah duduk di negara hop aman, hop molek, hop comel, hop kita rasa macam setiap hari kita nyawa, kita bernafas, kita bangun tidur dengan selesa deh. Bukannya bangun tidur duk mikir hari ni nak cari mana lauk. Tak ada dek kakak dok. Kita buat apa yang ada. Kalau misal ada rumah, memanglah ada setengah orang tu dia macam kurang sikit deh. Kurang dari segi kewangan. Jadi dia mungkin akan fikir hari ni nak masuk gapo. Tapi kita mampu lagi deh. Buat nasi air kau deh. Goreng telur kau. Makin dengan budu kau tak ada masalah. Tapi ada setengah negara tadi kakak bangun-bangun pagi celik mata dia. Nusuk dulu rusing. Takut macam-macam ni. Supaya mak ayah nenek kita dululah. Tok-tok kita dulu. Mak ayah kita mungkin tak ada rasa dia. Tok-tok kita dulu. Moyang-moyang kita dulu mungkin rasa lah. Tidur pun tak jenak lah mana dok. Pukul 2 pagi bangun tengok. Ada korek di itah-itah kita dia. Ada korek di honus napelo ni tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi kita nikmati. Kita syukur dengan gapoh kita ada hari ni. Okey, Mak Dau nak wi lagu dulu adik kakak. Lepas ni kita kecek-kecek lagi deh.
1: Apa?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Dengarlah Lantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Ah, tu dia Mujizir Shadi Karogi. InsyaAllah pukul 2:30 nanti kita akan bersama dengan Cik Syakilah untuk tajuk air pada hari ini. Tapi sebelum tu, Mak Dah akan kongsi dululah soalan kuis. Kuih gapo tu? Kuih Cinta Merdeka. Merdeka 2020 ni adik akok. Supaya sekalalah kita ada untuk segmen pagi, gu pagi dan juga akok. InsyaAllah hari ni adik kakak bunyi kata hari ni ngelah jolo kau ni nanti mak ada tanya penerbit dia jolo kau ni ngelah ni sayangnya dia nak tinggal kuis ni sebab kuis ni mendapat sambutan Okay, insyaAllah lah lepas ni lah mak ada kekosi kuis untuk hari ni dalam segmen akok deh. Kita dengar lagu dulu adik kakak lepas ni.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau kan, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah.
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tahu cikgu ni? Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Bagus cikgu ngamir deh, faham. Tapi memang lagu tu lah adik kakak. Kita kena cerita sama-sama ke anak-anak kita ni berkenaan dengan kemerdekaan, hari kebangsaan, hari Malaysia pun jangan lupalah jugaknya ni, Bless Milan ni esok dah 1 September. Sebenarnya ada cerita menarik juga ni berkenaan dengan 1 September ni, antara salah satunya adalah keputusan kerajaan kembali ke kota asas Budi Madani Ron 95, iaitu Budi 95 kepada 300 liter sebulan. Kuat kuasa esok 1 September. Alhamdulillah dekat aku kita semua macam lega ni. Rasa macam rengeh dah sikit. Sebab apa sebelum ni kita kena jimat-jimat 200. Tak ada lah, tak cukup. Kalau misal perjalanan jarak tempat hijau kita, kalau adik kakak duduk di Kota Baru contoh ni, kena hijau Kuala Lokre setiap hari boleh. Allah, makan juga tu ni, makan minyak parut jugalah. Jadi pengembalian kota alhamdulillah insyaAllah akan ringankan beban kos bahan api, bantu juga penerima bergantung subsidi bersasar untuk keperluan harian kita, dan sangat membantu jugalah untuk pekerja perjalanan jauh, huruf perjalanan harian guna kenderaan sendiri. Okey, jadi esok start adalah kita guna Budi 95 untuk 300 liter. Hari ni ngelah 200 liter. Tapi ada setengah orang tu dia kata dia tak guna pun . Sayangnya. Mari kita lah. Kita tak genak dia kakak weh. Tak genak. Kalau 200, kalau 300 tu insyaAllah lah lepas sikit nyawa. Okey. Mak Dah nak kongsi juga berkenaan dengan ni cerita Ambang Merdeka. Hak berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru malam tadi adik kakak deh. Laungan Merdeka, kibari jalur gemilang, semangat patriotik mewarnai sambutan Ambang Hari Kebangsaan. Sebab apa? Puluhan ribu rakyat membanjiri Kota Baru kita ni, di stadium Kota Baru kita ni. Sebanyak 69 kontingen sertai perbarisan sempena dengan ulang tahun kemerdekaan untuk negeri Kelantan ni. Dan pengisian dia termasuklah malam munajat merdeka, persembahan seni, pertunjukan bunga api, ada juga persembahan lagu patriotik memeriahkan sambutan. Mak Dah tak deh berkesempatan lah nak pergi, tapi duk tengok status saya sobat nak pergi ke stadium malam tadi, meriah molek deh. Jadi ramalah bawa ahli keluarga dan inisiatif melibatkan golongan muda untuk menyemai semangat patriotik, menghargai pengorbanan generasi terdahulu, sangat-sangatlah kita hargai deh. Jadi kita kena somo-somolah berterusan setiap tahun, kena meriah super ni jugalah insyaAllah. Okay, kita dengar lagu dulu.

0: sudah penek ataupun selamat menyambut Hari Merdeka YK 99 untuk semua rakyat Malaysia. Tak kiralah berada di mana pun, kita ni walaupun berada jauh tetap juga bergelar warga negara Malaysia. Hari ni hari yang sangat bersejarah, hari yang mana kita perlu tunjuk ke semangat patriotik kita. Pagi-pagi lagi bangun, nak tunjuk ke semangatnya, nak meraihkan Hari Kemerdekaan hari ni. Jadinya mak dengan ayah tu, mana ada anak-anak kecil kenal cerita lagu mana sejarah negara kita. Dulu-dulu siapalah kita menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka YK 99 dah ni. Sukanya hari ni berasa deh. Terima kasih jugalah untuk para pejuang yang terdahulu, yang mana sanggup menggadaikan nyawa dan juga keluarga untuk mengecapi kemerdekaan loni. Tanpa demo-demo tu yang terdahulu, tak aduklah keamanan hok mana kita boleh loni. Kita ni kena menghargai jasa-jasa pejuang hok terdahulu. Janganlah kita ni duk agak kosei atau ingat jasa-jasa yang terdahulu. Kita ni boleh hidup tenang, boleh hidup aman damai sebab perjuangan nenek moyang kita lah. Jadinya terima kasih banyak-banyak untuk para pejuang kita. Terima kasih yang tak terhingga Mek Bunga ucapkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan YK 99. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya je.
1: Mek Bunga mak ada rasa dia pergi ke Dataran Putrajaya tadi deh. Lorak-lorak gaduh-gaduh. Pergi dengan kebaya merah lagi. Ha, nak pergi sambut Hari Kebangsaan hari ni. Alhamdulillah. Mungkin dah lebih 100 ribu hadir di Dataran Putrajaya tu, termasuk dengan Mek Bunga juga dok. Okey, pukul 3 sepuluh sekala kita ada berita ringkas 3 petang. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni habis yo sepuluh sekala lah. Ada pukul 3:10. Hari ni habis yo pun nak cerita pasal kemerdekaan. Kita dengar sama-sama lah. Lepas ni terbis teh Cik Su kita. Dan Mak Do lagu dulu lah dekat akak deh sebelum kita ikuti berita.

0: sejarah.
1: Memang sambo memang.
0: Mari kita seluruh warga negara sama-sama menyambut hari merdeka. Merdeka.
2: Semangat oleh hikmat bubur kita darah ni. Belahlah sorok tak pernah sedap pun tapi semangat dia nombor satu.
1: Tak apa, biar tak sedap pun biar. Kalau sedap kan yang buluk lah. Kau hati-hati dah biar. Tak boleh cari makan bubur dia.
2: Yalah, yalah sungguh saya. Mu ni maaf, semangat sungguh lah ni.
1: Mestilah. Kita tujuan gini nak tunjuk rasa saya cinta kepada negara memang.
2: Betul, sepatutnya.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.
5: Terima kasih adik kakak Om sama dengan Mak Ado. Petang ni pun jangan lupalah pukul 5.30 kita ada drama khas sempena dengan Hari Kebangsaan. Iaitu tajuk dia apa nama adik kakak, mana tak ingat, ada drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalo. Ha, jadi jangan lupalah 5.30 petang ni deh. Seteguh Jalo, drama sempena dengan Hari Kebangsaan 2020 ni. Okey, Mak Ado nak wilagu dulu adik kakak untuk hari ni ni. Tapi alhamdulillah Mak Ado nak kosi sikit lah, walaupun kita tak berkesempatan pergi ke Dataran Putrajaya deh, tapi boleh tengok TV, tengok kemeriahan Hari Kebangsaan ke 99. Alhamdulillah kita boleh satu padukan rakyat pelbagai kaum, rakyat tempatan, warga Malaysia, oh ada dalam Malaysia, hok luar negara pun kelik, pelancong asing pun boleh menyaksikan acara berwarna-warni tadi deh. Macam-macam lah kita boleh tengoknya. Pengunjung ada hok kali pertama katanya sangat teruja tengok persembahan udara secara langsung dan perpaduan kepelbagaian bangsa, agama, latar belakang diraikan sebagai satu keluarga besar Malaysia. Pelancong asing pun tengok pun ada hok tengah ngor di kakak. Sebabnya kagum lah deh dengan suasana, dengan ramahnya rakyat Malaysia. Dan insyaAllah katanya akan kembali lagi untuk sambutan akan datang. Mari pulak tahun depan. Ha, boleh tengok pulak lah insyaAllah tak? Okey, kita dengar lagu dulu adik kakak. Lepas ni kita sambung semula. Selamat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Itu dia daripada Nadia joget Kelantan kita, adik kakak. Mana nak kongsi juga minggu depan ni. Cerita dia minggu depan, adik kakak. Tapi, kongsi awal sikit lah, adik. Kongsi awal. Sebabnya, abis dik baru buat mari. Abis dik kan cuti. Hari ni siapa aku? Hari satu depan. Bukan satu depan, satu ni lah. Jadi hari Ahad tu jangan lupa pakai gigi ramah-ramah bersama dengan Bedik dan juga kru Kelantan FM lah. Sebab kita ada rakaman forum Ehwa Islam anjuran Masjid Al-Gufran, Felda Ciku 5 dan ne Gua Musa. Pakai gigi ramah-ramah. Tajuk dia sedap juga. Sebab tu mak ada macam terkedu sikit. Sebab apa terkedu? Perjalanan ke alam barzah. Jadi, hok akan ulah ni, ahli panel hok akan ulah berkenaan dengan tajuk perjalanan ke alam barzah adalah yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud dan juga Ustaz Muhammad Amirul Aiman Adi. Moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Pakat gigi ramai-ramai lah. Pada ne September, hari Ahad depan, lepas mayat gorek, insyaAllah akan terus diadakan forum Ehwal Islam anjure Masjid Al-Gufran Felda Ciku 5 Dene. Mana di ni lah Masjid Al-Gufran Felda Ciku 5 Dene deh. Pakat gigi ramai-ramai adik kakak minggu depan. Bukan esok, bukan lusa, tapi ne September 2020 ne hari Ahad depan. Bersama dengan Abidik, insyaAllah Abidik pun akan turut serta lah. Sebab Abidik merupakan penerbit untuk forum Ehwal Islam. Okay, mana nak kongsi juga lah ni pukul dekat-dekat pukul 3.30 dah. Tadi kan ada cerita pasal lebih 100,000 pengunjung dia hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2020 di Putrajaya. Ada hok sampai pukul 3 pagi dia kakak. Ada hok tolok awal sikit dari Perak pukul 2 pagi. Ada hok tolok pukul 1 pagi sebab nak pergi duduk depan ni. Nak tengok, nak jadi apa, nak ambil gambar, nak ambil video hok terawal ni. Kau duduk di belakang dia kata payah sikit. Tapi tak apalah, tak ada masalah pergi awal pun dia. Semoga selamat baliklah ke tempat masing-masing tu. Ada hok klik dah tu. Jadi lebih 100,000 pengunjung hadir untuk meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 di Putrajaya hari ni. Penganjuran sambutan berjalan dengan alhamdulillah lancar, aman, ikut perancangnya lah. Katanya Menteri Komunikasi merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2020 Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan penganjuran sambutan kali ini katanya berlangsung dengan ikut perancangan yang telah pun ditetapkan. Dan ada hok mari dari Sandakan, ada hok mari dari Johor Bahru, ada juga hok mari dari Jeli Kelantan. Ramai sanggup turun ni semata-mata nak ikan sama-sama menyambut tarikh keramat untuk kita warga Malaysia ni. Daripada tu adik kakak, Datuk Seri Fahmi Fazil merakamkan kesyukuran lah sebab sambutan hari ni berjalan dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak menunjukkan peningkatan ketara lah disebabkan oleh jerebu. Dan cuaca hari ni molek sangat-sangat. Dan Datuk Seri juga menyerulah rakyat Malaysia turut hadir memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian yang menarik sempena dengan sambutan pada kali ini. Dan antaranya ialah program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru Putrajaya. Okey, kita beri lagu dulu adik kakak. Lepas ni mak ada nak kongsi juga berkenaan dengan jerebu deh. Jerebu ni kali ikut ke kawasan IPU yang melebihi 500 akan diisytiharkan darurat. Tapi kita bacalah ada kohok lebih daripada 500. Lepas ni mak ada kongsi.

Okey, Mak Dah nak sambung sikit lagi berkenaan dengan sekiranya kita bui sewa kepada warga asing hok tak memiliki lesen memandu yang sah, dan menurut Tuan Miswari lagi, warga Rohingya tidak dibenarkan memandu di Malaysia tanpa memiliki CDL yang sah. Pemilik kenderaan yang menyewakan atau meminjamkan kenderaan kepada individu tanpa lesen memandu sah boleh didakwa ikut Seksyen 23-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan kenderaan hok kita sewa tu sekiranya berigak dengan pihak berkuasa akan disita serta-merta jika didapati terbabit dalam kesalahan. Jadi menurut Tuan Miswari, tolonglah orang ramai jangan terlalu mengejar keuntungan katanya daripada bui sewa kenderaan kepada warga asing, sebab kena tindakan tegas ni boleh diambil. Dan untuk pastikan keselamatan semua pengguna jalan raya hok lain juga, tolong sangat-sangat jangan bui pinjir kepada warga asing ataupun sesiapa sahaja yang tidak memiliki lesen memandu yang sah, CDL tadi kakak deh. Jangan terlalu kejarlah keuntungnya deh. Tak kira lah we sewa kereta ke motor ke rumah sekalipun deh, sebabnya kita tak silap berlaku lambakan deh. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial dekat aku ni, rasa macam Allah sesaknya dada kita, rasa macam apa ni jadi gini ni deh. Jadi tolonglah kita sama-sama membantu pihak berkuasa untuk banteras hok ada loni ni. Hok ada loni hok serabut kepala kita loni ni. Tolong sama-sama deh.

0: Okey, ada kakak jangan lupa juga 5:30 petang ni boleh dengar drama khas Hari Kebangsaan 2020 ni, tajuknya Seteguh Jalo. Skrip ditulis oleh Azmi Ibrahim, penerbit dia Syamimi Syazwani Samsudin, dan pelakon-pelakon dia mungkin Mak Da boleh kongsi juga. DJ Aina dari Klat FM, DJ Natia dari Langkawi FM, DJ Praven dari Minal FM, DJ Raf Labuan FM, dan juga DJ Farah dari Sabah FM. Jadi jangan lupalah dengar lakon Demoni ni Seteguh Jalo pukul 5:30 petang ni deh. Tak lama dah ni. Lalu ni pukul 4 menit, pukul 5:30 sama-sama kita dengar Seteguh Jalo. Cerita pasal Hari Kebangsaan lah. Cuma tak tahulah lagu mana cerita dia dok. Kita kena dengar dulu baru tahu. Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asah hari ni Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan pukul 4:19. Dan besuk dan setiu pun sama juga pukul 4:19.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
2: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela pertiwi.
1: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
3: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
1: Ada perjuangan.
4: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Dan ada rahmat yang menyatukan.
5: Maafkan Mak tak kuat kerana menghina kau selama ini.
2: Ya, Mak.
1: Dengarkan drama radio khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan, Wilai Ajo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.
0: Okey, hak ni drama khas kebangsaan 2020 ni hak akan disiarkan pada hari esok, 1 September. Rahmat Merdeka tu terbitan dari Kelantan FM sendirilah. Okey, musim-musim cuti ni pun orang buat bewah lah ni. Ha, anak nikah nak nyambut natu macam-macam lagi. Selamat pengantin barulah. Hak baru saja melangsungkan perkahwinan.

Adik kakak bersama dengan Mak Don. Sementara lagi tepat pukul 4.19 minit petang, kita disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan kan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Terima kasih. Hak bersama dengan Mak Do di Kelantan FM ni. Mak Do nak kongsi juga dia kakak. Jangan lupa. Ahad ni deh. Ahad ni pakai gigi ramai-ramai ke mana? Di Cikgu Lima. Di Masjid Al-Gufran. Felda Cikgu Lima. Sebabnya ada forum. Rakaman forum Ehwal Islam Anjuran Masjid Al-Gufran Felda Cikgu Lima dan juga Cikgu Ne Gua Musa. Hari Ahad depan, 9 September, bersama dengan ahli panel yang akan mengulas berkenaan dengan tajuk perjalanan ke alam barzah, iaitu Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud dan juga Ustaz Muhammad Amirul Aiman. Moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Pakat gigi ramai-ramai lah hari Ahad depan tu. Pukul 8 malam. Akhirnya semaya gorik situ. Lepas tu terus tunggulah. Ada rakaman forum Ehwal Islam Anjuran Masjid Al-Gufran. Pukul 8 malam. Lepas semaya gorik tu insyaAllah demo akan start lah rakaman.
1: Buka mata wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya

Mentera Semerah Padi daripada Dato' M. Nasir. Selamat Hari Kebangsaan 2020 untuk adik kakak hop sama dengan Mak Do. Lolo ni tak kira lah. Hok halo ke kota baru ke. Baru nak kelik ke ni. Bawa mak ayah pergi makan-makan. Kau muka cuti ke hari ni ke. Alhamdulillah. Sebenarnya mak ayah kita ni kita balik. Boleh temu mata ni. Tak apa dah, suka dah sangat-sangat ni. Tak boleh balik tak apa. Jangan lupa untuk telefon, video call ni. Video call sama-sama agak suka lah orang tua dah. Tapi kalau hok boleh balik tu alhamdulillah. Esok 1 September dah. Jadi masuk bulan baru, kota untuk Budi 95 balik asal lah sepatutnya. Cuma alhamdulillah penambahan 100 lagi jadi menjadi ke 300 liter. Mulai esok 1 September. Jadi rakyat menyambut baiklah keputusan kerajaan untuk kembalikan kota asas Budi Madani Ron 95 ataupun Budi 95 kepada 300 liter sebulan. Kuat kuasa esok adik kakak. InsyaAllah lah kita harap kita guna dengan molek ni. Kita nak pergi mana-mana senil lah lepas ni sebab kadang-kadang kita rasa macam alamak nak pergi ranoi sini eh. Rusia takutnya dia habis kota tu tak tahu deh nak pergi mana-mana. Tapi dengan adanya pengembalian kota kepada 300 liter

ramai penerima. Dan kalau ikutkan adik kakak, esok ni ada hari ni ni demo guna ngelah-ngelah. Tak pun hari ni mungkin ada demo tak guna kota dah, dia habis dah 200 tu. Tapi insyaAllah malam ni pukul 12 malam bolehlah buat dengan hok baru, dengan budi 95 baru, iaitu 300 liter. Nak klik tempat kita hijau pun rasa macam lega sikit ni. Rasa macam lepas nyawa sikit. Lepas nak balik bila tu eh? Esok ke lusa? Duduk lama-lama Kelantan pun alhamdulillah tak ada masalah. Sebab bila kita cuti lama, hok paling sukanya adalah orang tua kita. Itulah adik-beradik kita deh. Hak tu lah hak demo suka boleh bakar ye, yeah. Boleh buat make-make. Ataupun mungkin demo balik sebab ke ada majlis nikah bewah ahli keluarga kok, alhamdulillah. Ha, tu boleh mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Kadang-kadang lama tak jumpa deh. Mungkin gaya itu kita tak ada nak temu dengan adik-beradik kita. Moga sore gaya Kedah, sore gaya Pahang, sore gaya Perlis. Ah ha, contoh. Jadi balik kupu pada 31 Ogos ni di rumah ayuh kak boleh temu mata ramai-ramai.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ini adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kudu yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama, dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita tambah 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota Budi 95 dan Budi Diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Nukilan Wilai Ajo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan Akok Kita Petang ni. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun kita mainkan bersama dengan DJ kita saat ni lah. Jadi, boleh dengar belako. Ada DK Barat, ada lagu Hindustan, ada lagu Orang Putih. Macam-macam lagu dandut gapo semua. Ha, jadi semoga terhiburlah. Tapinya, menambil masa dulu sementara lebih kurang dalam 4-5 minit untuk kita nak bersama menerusi Beast on Air kita ni yang ke udara pada pukul 5.15 minit petang setiap hari. Jadi masih lagi bersama dengan ambonya. Kita bersama dengan Mami yang merupakan pemilik untuk warung roti cana Sari Burung. Jadi Mami, kemarin kita dah tahu dah lagu mana Susu Galur, pencerita dia nak membina sebuah warung ni, lepas tu produk-produk yang dikeluarkan. Jadi hari ni yang nak tanya dengan Mami untuk nak siapkan menu-menu macam roti cana ni, kita tahu dia kena ambil satu masa yang agak panjang untuk orang panggil nak ngame roti.
1: Ngame, ha. Ha. Ya, betul.
0: Lepas tu pula nak masuk kuah-kuah dia tu, tak kira lah gula je, okay. Gula daging ke, ha. Ha. Jadi masa mana tu Mami? Ha.
1: Kita kata ngame roti tu tak? Hmm. Ha, ngame roti kita tu kita kame malih. Hmm. Jadi kita siap-siap belako. Jadi Pok Li kita ni kita rehat dulu malih tu yang ngame. Start ngame tu pukul 3 pagi.
0: Okay.
1: Kita start ngame pukul 3 pagi tu, dia ngame dalam 10 kilo. Hmm. 10 kilo tu maybe dalam berapa ratus, 250 butir kot.
0: Oh, banyak.
1: Ha, banyak. Dia buat 5-5. Kalau nak kame, oh 10 tu berat dah tak?
0: Ya.
1: Kame 5-5.
0: 5 kilo.
1: Ha, 5 kilo. Pas nak boleh buat butir dia pula. Dia kalau anggar dia dalam skala tu boleh buat 22 butir.
0: Skala
1: gandum 22 butir. Kali situ lah kalau 10 kilo kat 220 lah.
0: Ya.
1: Kita lah 220, 210 lah. Lebih kurang. Jadi dari sekotak sehari lah. Kita dari sekotak sehari ngamir tu pukul 3 pagi. Nak beli kuat butir, rehat gapa dulu. Pukul 7 tu kita beroperasi dah. Buka kedai tu kita boleh dah. Boleh nak nebar dah lah.
0: Okay.
1: Jadi kuah-kuah kita buat tu Mami buat sehari. Pagi misalnya kalau masa tu pagi tu, kalau misalnya pagi tu pukul 7 dah. Pukul 9:30 tu Mami mari dah. Okay. Nesetengah tu kita siap-siap dah. Setah dah hiri-hiri dah belakang bagi kita masuk lalu. Kuah kari, kuah kacang. Kacedah tu kita buat malih.
0: Okey, buat malih tu.
1: Sebab kacedah tu kita masuk dalam 2J.
0: Oh, lama juga.
1: Nak boleh korendir dia, nak boleh puk dia pula. Pas kacedah kita tak main lah. Hok murah-murah ni. Kita main hok gunis lalu, hok comel. Hok kuning comel tu. Kita nak makan korek ni, nak comel juga. Bagaimana beda? Orang makan tu sedap.
0: Biar ya, comel supaya owner dia lah.
1: Comel supaya Mami sari buku juga. Oh, jangan lah kata. Ha, jadi kita kacedah kita ni gerik yang grade A. Kita ambil hok gerik comel. Jadi kita buat tu sebab apa kita ambil gerik comel? Gerik comel ni kita masuk tu dekat 2J pun kita kata memang comel. Kalau hok lain dia bandingkan dengan hok tak comel, murah. Lepas tu 4-5 J tak tahu mana, tak put mana lagi.
0: Ha,
1: 2J kita biasa masuk lama. Macam kari ni sejak kita masuk biar dek situ.
0: Okey, jadi macam setelah siap gapo semua, kami roti gapo semua, buat kuah gapo semua tu. Jadi pukul 7 pagi start jualan lah.
1: Start beroperasi lah, kita jual lah pagi tu. Ha,
0: macam behel-behel dia sendiri tu tak ada masalah kau untuk nak dapat ke macam kacang, tepung ke apa semua tu, kau cari mana tu?
1: Behel-behel dia kita cari supermarket ada, kedai ruci ada, mudah cah bagi behel dia tu. Macam daging cicak kita tu supermarket pun ada. Bagi macam sosos dia tu supermarket pun ada. Mudah didapati. Mana kita kata bagi-bagi dia ni kita kata mudah didapati dan senang kita nak buat. Senang dicari, kita duduk mana-mana. Kalau kita pergi makan angin mana pun, nak beli gandum, sekotok, daging cicin, nak beli kedai tu, ada kedai frozen pun ada. Gandum ni mungkin ada mana-mana. Gandum cak beluki atau cak sawu. Kita guna dua tu je. Kita tak guna tepung cak lain. Cak lain kalau cak roh tu, kalau kita guna nembek tepek wek lah. Mungkin dia boleh buat kuih je cak roh tu.
0: Jadi maksudnya tepung ni pun dia ada main peranan dia juga.
1: Tepung pun memang main peranan. Kadang kita tak kita buat ni, kita nak mana hak paling comel, beluki tu hak cak anak koci. Dengar apa? Sau. Yo, cak sau tu comel.
0: Jadi macam Mami sendiri, bila Mami buka kedai roti cana ni, lagu mana Mami promosi ke kedai Mami tu? Dengan cara mana
1: Mami promosi ke roti cana ni? Sebab Mami hak sebenarnya butuh, sebenarnya DJ Shah. Mami ni butuh sebab kita dapat otai yang dah ada nama. Bila dah ada nama ni, kita jagalah sebaiknya. Kita jaga dengan apa? Jaga dengan kita ni pekerja dengan okay, ni kita kata gaji biar comel bayar. Lepas tu dari segi kita kata mental dan fizikal pun kena jaga juga. Tak boleh duduk beke-beke juga sebab kita kerja lagu mana duduk kerja. Lepas kita guna nama demo. Lepas demo kok sehuduh pun oleh USM ni bukan cale-cale orang. Orang kena dah dia pernah nego di Pasir Tumbuh, di Kubekie. Dia pernah nego dah di mana-mana tempat. Orang kena pun oleh USM. Wow, warung roti cana pun oleh USM. Oh, kita kena, kita biasa market dah roti cana dia. Jadi dia ada nama. Jadi kita jago situ lah nama dia Gapom.
0: Selain daripada Pok Lee tu, ada berapa ramai lagi staf-staf yang bekerja dengan maminya?
1: Staf yang bekerja dengan mami, tiga orang.
0: Tiga orang? Maksudnya
1: Pak orang lah dengan Pok Lee nya.
0: Pak orang dengan Pok Lee lah. Lima sekali dengan mami.
1: Lima sekali dengan mami. Mami buat kerja juga. Kali tak ada time mari serbu kat. Lepas tu mami, okey, mami nak oyak. Mami promote melalui TikTok, Facebook, status WhatsApp. Sebab dalam TikTok ni, sebab kita follower kita selama 46,000 orang.
0: Ramahnya.
1: Yo.
0: Bagi kau ni tak lah mami.
1: Boleh. Boleh lah. We dua. We dua lah kau DJ Shah. 48 tu we call mami.
0: Jadi mami, selain daripada roti cana, air-air ni memang ada belakang lah.
1: Yo, kita ada air poskala lah. Air-air air panah, air sejuk, air teh obeng, milo beng gitulah. Kita ada air biasa-biasa gitulah. Roti cana ni pun, kalau insyaAllah lah, kalau diizinkan Allah ni, kita nak upgrade lagi pelbagai, kita kata kuah pelbagai. Kita nak buat kuah kari kambing, kalau ada isi-isi. Kita buat ni, tak ada isi. Kari kambing, kari ayam dan juga kari daging. Mana kalau minat kambing, makan kambing. Kalau mana minat kari apa daging, dia makan daging. Kalau mana minat ayam, makan ayam. Kalau dia kadang-kadang tak asyik kuah, dia mau makan susu pun ada. Kuah dah pun ada, kadang kuah capu ada, kuah ikan bilis pun ada.
0: Jadi macam-macam pilih kuah lah yang ada situ.
1: Macam-macam pilih kuah mana yang pelanggan minat. Quest pelanggan lah.
0: Okey, itu bergantung kepada atas permintaan pelanggan lah. Dia nak lagu mana, cara mana, apa semua dah.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Terima kasih mami. Masih lagi terus bersama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Esok kita mari lagi mami. Agak-agak mami sudi mari lagi lah esok.
1: InsyaAllah.
0: Alright, terima kasih. Teruskan bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampai ke blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang. Saya panggil kau ni. Kau dengar ke, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau saja seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit. Kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran. Kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya. Kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
5: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
5: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
5: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
5: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling kuna bendera.
5: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
5: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
5: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma. Saya
4: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Ya, kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
5: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
6: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
5: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
6: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
5: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
7: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
5: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
5: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
6: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
6: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
6: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
5: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha, Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja sukarela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dim sum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau dah ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Hei, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua,

0: Dah pasang balik bendera.
1: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
2: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
1: Betul, Katipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya, Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
1: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
2: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
1: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
3: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
3: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
4: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipa?
4: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
1: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
2: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
3: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
1: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
4: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
2: Tahniah, ingatlah. Jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
4: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
2: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
3: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
2: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
3: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah.

0: maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik, menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi, menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
3: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
4: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
3: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
5: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
6: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
7: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.08 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah mutiara kehidupan. Ilmu adalah penyuluh dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah dengan ilmu, dia akan meningkatkan martabat kita. Jadi kita jumpa lagi dalam majlis ilmu pada petang ini di Kelantan FM yang dibawakan dengan kolaboratif bersama dengan MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Untuk kita bersama dalam rujuk ustaz pada petang ini dan fiqah untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad sehingga ke pukul 7 malam nanti, sebelum kita beri laluan untuk berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Di talian sudah ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi salam merdeka lah untuk ustaz hari ni.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Ya, ya sayang. Ya,
0: jadi kita sayangkan negara kita ya. Dengan apa ni, dengan meraikan negara kita di hari yang penuh bermakna hari ini, itu adalah merupakan tanda kasih sayang kita kepada negara yang dicintai ini. Jadi untuk bersama dalam lebih kurang 50 minit ini, saya serahkan pendengaran ini untuk ustaz membuka bicara pada petang ini. Silakan.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا يرضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد terima kasih, terima kasih jutaan ribuan terima kasih kepada Bendi lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Sini dalam keadaan walau lah merdeka Bendi semangat dia lagu lain. Oh, lagu lain. Ada. Jadi suruh semangat. Kita kena ada semangat.
0: Ya.
2: Dia kena semangat. Kita semangat dia. Kemenangan kita ni kena semangat. Eh? Betul. Alah, dia jadi lagu lain.
0: Ya.
2: Okay, dan Bendi dia jugalah penerbit kita lah. Kak Angah kita dia. Dan jugalah pengarah kita. Dan jugalah kemudian yang bersama yang baik lah. Ya. Kan tak ada. Jadi semua pendengar lah. Kalau kita terima kasih banyak. Dan untuk Alhamdulillah pada petang ini sempat jugalah kita bersama dalam ruang itu ruang fiqah untuk sama-sama kita belajar. Kita masih lagi berada pada cerita-cerita nak lepas lah kalau kita agak bab ikut email. Kuduah. Ikut email ni. Sebab wali kita ni, kita ikut dari lelaki ni khususnya dan wanita jugalah. Wali kita semuanya. Cuma, kena. Kita, semula ni kita nak biasa jeligo, wahati kita nak, apa dia panggil, kejap molek gapo nak kita ngaji sebelum ni tu. Takut ada nak rasa semai kau gapo tak kena kat mana-mana, kita beki. Ni kita beki. Kita tak say SS. Sama kaya semua ada. SS ni, sok sendiri rasa benda tu, sok kadang-kadang kau sal tu. Jadi hari ni kita bagi tambah lagi, baru ni ustaz dah sudah cerita lebih kurang pada yang paling senang. Kalau kita tengok, 7 dah baru ni, syarat-syarat kedua kita nak ikut email tu, biar kena atas diri kita tu, biar kena, biar faham molek, biar jelas molek, biar kena molek. Baru ni lah, kita cerita dah baru ni sedikit. Ada antaranya baru ni ialah, bab ikut di satu kawasan, di satu masjid, cara ikut email. Dan kalau di luar bangun ni masjid pula, dan masjid tu penuh dalam masjid kat luar setara mana, di luar itu dikira setara mana, atau di rumah di sebelah setara mana. Bukan apa itu supaya jangan kita anggap benda itu mudah-mudah soh, tapi dia ada syarat dan peraturan dia sendiri. Peraturan yang menyebabkan kita nak tak nak, kita kena faham untuk menentukan bahawa semahaya kita ini dikira soh. Dah tu kemah balik-baliklah. Okey, kita tengok sikit sebanyak. yang kita ulai baliklah sikit sebanyak dan kita malulah takut ko rasa tak ingat dah sebelum ni. Sikit-sikit ustaz ulai-ulai pohon-pohon sikit-sikit lah. Dan supaya kita, dan jangan kita lupa, pertama sekali, jangan kita ingat bahawa tu ilmu yang kita follow tu, kita anggap bahawa ini batas maya kita follow juga. Itu tak lah lah. Tosok. Itu menyebabkan penuh-penuh kan. Dah tahu dah batas, kita ikut juga. Tak boleh. Bila batas, kita tahu dah batas. Kita terus kepada mufarraq niat, berpisah daripada imam. Itu kita akan belajar kalau tengok dua lagi lepas pada ni, ambil akan masuk buat mufarraq pula lah. Biar kita nampak. Cuma hari ini, biar kita tahu bahawa salah satu menyebabkan kita oleh semai kita tidak dikira sah, iaitu masuk oleh kedua ikut imam, iaitu kerana kita anggap imam itu tidak sah. Maka kita ikut juga yang tak sah batal semaya kita. Itu antaranya. Dan sebelum ni, tidak janganlah kita ikut imam itu. Imam itu pula makmum kepada imam lain. Kita ikut itu pula tindak atas imam orang makmum atau makmum pula. Kan? Jadi batal juga. Tak sah juga lagi itu. Sebelum ni tak cerita. Itu dia dah. Jangan begitu juga mengikut imam yang mana tidak bagus baca ummiyan. Nah, itu imam itu kita tahu. Kita ikut lah. Kita tahu. Dia masalah baca teror ni, dia bukan ni. Dengan makhraknya sifat tak tahu mana-mana. Bahkan lebih dahsyat lagi. Makna berubah pula bila kita follow pula dia. Dan kita tahu. Kalau kita tak tahu semaya senyap ni. Semaya biasa siriah. Semaya zuhur. Kalau semaya asal ni tak apa. Tak tahu. Kan tahu lah. Kalau ikut juga. Kalau kita rasa tak betul ni. Tak sah nama, kalau kita ikut juga, jadi bahan semuanya kita. Jadi orang tu, ini kena beringat. Dia hantar kawan dia. Dan baru ni Ustaz cerita tentang nak berkumpul yang jatami hafil masjid, di masjid dalam satu tempat, kumpul dalam satu tempat itu sendiri. Dan juga baru ni Ustaz cerita dia, kaitan antara jarak itu lebih kurang, lebih 300 meter, 300 hasta atau 150 meter lah baru ni Ustaz cerita. Ini, seluruhnya dalam minggu ni Ustaz nak bagi pada yang ke-8, ayan wiyal makmum, ndaklah makmum itu. Makmum tu dah. Ayan makmum, al-qudwah, kena dalam niat dia tadi. Baru ni kita cerita bahawa pengetahuan cara kedudukan. Lalu ni cerita tentang dalam keadaan makmum tu niat. Kena ada niat. Sini bab kita nak cerita bab niat. So, kemah bahagian niat ikut imam. Kemah sikit adalah tahu dah. Kita buat suamu dah. Saja aku semuanya zuhur. Parka ikut imam. Tak apa dah tu. Tahu dah tu. Kenapa dah tu tempat dia ikut imam. Ataupun menjadi makmum pun tak jadi masalah. Dan kita nak niat dalam itu. Kena ada. Apabila kita ikut imam dalam niat, kita kena ada ikut. Kata ikut. Ikut imam. Dalam niat tu, kena ada ikut imam. Biar kena ada situ. Dah. Nah, kita belajar kosak tahu ta'in tu, tak apalah siapa. Saja aku. Semaya fardu zuhur. Itu bagi kau nak lain. Bila lebat masuk ikut imam, kena tambah sah lagi untuk menentukan sahnya semaya kita. Ikut imam. Kenapa? Niat makmum itu perlu niat. Niat apa? Al-Qudwah. Ikut. Maka sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat contoh ikut mengikut iman ikut imam kau tak boleh tu kata ikut ikut imam dah ikut betul tak ikut imam ataupun ikut orang yang duduk di mihrab tak apa juga duduk di mihrab maksud tu imam duduk situ nya maka kau terus kepada tak apa nak habis kena ada perkataan ikut situ kata ulama perkataan ikut sendiri okey dah sebab kita sebab pentingnya benda lakon ni ni. Dia tak boleh buat main-main benda-benda lakon ni. Sebab hubungnya kita tadi. Tama ada kita kata nak ikut imam, mengikut imam, ataupun sebagai makmum. Tak apa juga. Sebagai makmum. Ambil cerita ni atas syarat kedua. Al-Quran ni ikut sebab ngikut. Ngikut ni gantung kepada makmum lah. Makmum lah kena buat lakon ni. Imam tak ada masalah. Dia tak niat pun. Dia tak ada pahala cuma dia je. Tapi kita ikut kena niat. Orang ni kena jaga molek. Kena kemah molek. Kena ada syarat masuk masa kita niat itu sendiri. Masuk mana? Masa Allah. Nalik tu daripada alif. Pada ra. Nalik tu lah kita kena ada niat ikut imam. Kita alif Allah bermula dengan kalimah alif. Kemudian diakhiri dengan kalimah ra. Bar pengerak, maka di situ dalam lingkungan itu, maka perlulah kita niat sahaja ikut iman. Ikut iman. ataupun sebagai makmum ataupun berjamaah atau semaya. Zuhur, empat rakaat berjamaah. Hukumnya boleh juga. Kata ulama, tak jadi masalah adalah hukumnya makna duduk situ. Jadi hari ini perbincangan kita adalah berdasarkan adalah lebih memegami kita faham bab masa kita ikut imam niat tu sendiri. Sebelum ni kedudukan jarak-jarak kena apa dengan imam najis atau atas imam tu najis ke dok suruh tak suruh pulak hak ni dok atas diri kita sendiri, atas diri kita ni mau ni dah supaya kita nampak biar jelas benda-benda kini. Bapa ni sebab amal kita, ibadat kita bergantung dengan niat. Kata ulama, sebab itu bak niat ni adalah harga paling mahal. Niat ni payah habis dia weh. Habis dia?
0: Ya, ya, ya.
2: Weh payah, jangan kata main-main niat. Lebih-lebih kata niat ikhlas lagi mahal. Payah habis dia.
0: Ya, betul.
2: Jangan kita kata mudah ustaz. Jangan. Masuk kita puji tak apa lagi habis dia. Jom. Ya. Macam dia kata, benda kalau suara abis dia dengar kau orang lain, kenal lah orang lain. Mula-mula tak apa lagi, abis dia boyak gitu tegak lari dia lah. Dia ikhlas ni, abis dia susuk, berteniak ni
0: masuk.
2: Abis dia orang puji kan, kalau macam contoh kita tuluh orang gini-gini, tuluh. Lepas tu kawan ni tak pernah pun cakap terima kasih, senyak je, gapo. Dia serat sekali ketika, dia ni, terima kasih lah. Kenapa abis dia tukar selalu abis dia.
0: Betul.
2: Payuh abis dia, moga hati ni dia bolak balik. Kolpun-kolpun ni, dia bolak balik.
0: Ya.
2: Hak tu kena kemah bak niat. Itulah kita mempertahankan negara kita merdeka ni. Menjaga molek abis dia. Bak niat, tiga orang hari akhirat, tiga golongan ni Allah pakai dulu. Bak niat. Bak niat.
0: Yeah.
2: Memperjuaikan. Satu, mula-mula bakit orang siapa dia? Orang mati syahid. Betul, kau mati syahid kerana Allah. Kau nak suruh kata, kamu ni hebat. Ni. Nak sadik pahlawan kamu ni. Jangan main habis dia benda lagu ni.
0: Saya.
2: Itu main. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jaga molek, biar kemah molek. Benda masalah dia. Biar bahagia ni. Bahagia orang menuntut orang ngajar pula. Oh, suara ustaz tu sedap. Kalau kita dengar jeliga lah. Dulu ngajar semutal, tengah jaya habis dia.
0: Yeah.
2: Dia bunyi begitu ke, 40 minit tambah masa. Apa habis dia? Dia berubah dah.
0: Ya.
2: Satu. Berubah jangan main. Hari akhirat dia bakit. Mula-mula orang minta syahid. Yang kedua orang ngajar ilmu. Kerana Allah kedok. Yang ketiga, ialah orang kali kita kat sedekah. Bak sedekah ni kat, alulah. Bak sedekah. Mula-mula bagi. Lepas tu mula-mula bagi ni molek bagi. Tak balah lah. 10 tahun dah kita rumah dia beri rumah. Tak balah. Biar trik ni kaya. Kenapa dah beri? Dia berubah dekat dia.
0: Ya. Yeah.
2: Banyak benda. Bukan. Selain daripada Allah, kena beringat, itu dia panggil, adalah berlakunya tasyrik dari segi niat kita. Ada gabung dah. Jadi itu dia panggil riak. Nak tunjuk korang. Dia panggil sumah. Nak suruh dengar kita ni hebat. Ujuk rasa dia lah paling pandai. Dia gaduh di hati belakang. Itulah habis dia.
0: Benar.
2: Ini comel. Ini jadi balik bak kita ni dah. Bak kita ni biar comel dari bak-bak semaya. Itulah ahli ulama letak niat. Dia duduk mula-mula sekali bak kita ngaji ke gapa kita ke. Khususnya bagi-bagi hadis. Letak niat nombor satu adalah nombor satu. Okey. Jadi bak niat. Jadi niat sini peti dari segi kita semaya. Sama kau ada tadi. Bagi makmum sama sekali kita kena ada ikut tu. Kata ikut tu. Biar duduk situ. Biasa dah habis dia benda nak simpul nak orang tahu belakang dah. Cuma nak kemah sikit takut ada golek-golek mana. Tak kena?
0: Ya.
2: Tidak kemah halik mana takut. Ada luh halik mana-mana. Kita tutup molek-molek kita backup. Biar ada perkataan aku ikut. Ikut imeh. Ikut kata ikut tu betul. Ikut imeh. Tak si siapa tak si sebut tu imeh. Kita kena. Balas dengan tu imeh contoh. Kena? Ikut orang yang berada di mana di mihrab. Ikut mereka orang mihrab tak sampai belah wayak nak suruh kata ngikut biada kita ikut dalam perkata itu ikut ikut imam contohnya adalah jadi sebab makmum ataupun berjamaah subuh berjamaah contoh semai sepuluh subuh dua berjamaah dua rakaat pun tak apa dia kemas itu. Kenapa benda ini kata alim ulama pesan kepada kita niyatul iqtida' niat ngikut ni. Kita kemas sikit sini. Fil makmumi. Kalau bagi orang makmum itu. Ialah. Rabtu solatahu. mengikat semahaya makmum tadi sendiri bi solatil imam. Apabila kita kata ikut, maka dengan sendiri secara automatik dia terikat. Terikat dah dengan imam. Nak kita belajar baru ni lah. Tak boleh nak dulu pada imam. Dulu semaya nak rokok. Jangan duduk depan pada tu imam baru ni. Namun nak cerita baru ni, dah baru ni. Supaya kita kemah baik. Kemah molek. Dia tak boleh menudah luk. Lewat pada tu imam, buat kita ni jenis slow. Jadi slow semaya pun, slow baca Quran pun, slow. Tinggal semua. Dia tu kena beki lah sikitnya. Kena beki. Tapi siapa tertinggal tiga buah rukun pekli dan juga. Seolah-olah kita tak mengikut lah. Kita belajar sini ialah ada hubungnya ke kaitan dengan ini. Rab tu, kata ulama, Rab tu solat di solat imam dengan sembahya imam. Maka tak boleh buat main-main lah. Situ tak nasihatkan orang-orang suka kadang-kadang berdoa sampai panjang. Masa mana masa sujud KBD? Moga kita ni moga banyak menekal masalah. Maka kita sujud masa sujud. Yang sujud tu kena jangan terlalu panjang, kata ulama. Jangan melebihi kadar tasyahud. Ini bakal benda-benda jadi penuh ibadah kita. Kena jaga molek. Kita adalah jalus bostakak sebentar dalam tambah boleh ke go. Seolah-olah dua rokok pekli tu, kalau rokok sujud tu, lepas dah kita sabdo'o. Siapa ni tu imam nak wisalih tak? Baru nak bangun, kita nampak, nah tak boleh lagu tu. Seolah-olah kita tak ikut imam. Benda ni perlu ilet lah. Perlu ilet, perlu ambil tahu dah. Sebab kita nak sempurna semaya kita, biar gazet semaya kita, biar malaikat tulis semaya kita, dia panggil fadilat jemaah itu kita dapat. Jadi dapat kalau tidak, jadi tidak dapat fadilah berjemaah di habis itu. Itu dah. Supaya nampak. Itu bab makmum. Makmum ni maksudnya apabila seorang itu ikut imam, makmum jadi ke mana? Ada kaitan berabutu solati. Solatihi berkaitnya, berkait mengikatnya semahya dia dengan semahya itu imam. Dia tak boleh cepat-cepat nak mufarakah. Dia tak boleh sebab-sebab sikit-sikit nak mufarakah tu imam. Kena tengok keadaan juga pasal dia kata tu dah. Atau tu imam tak suara sujud sahwi. Dia tak faham apa mana-mana. Mungkin tu imam dia tinggal mana-mana tempat dia tak tahu. Jadi menyebabkan dia tak sujud sahwi. Bahkan tidak ikut imam menyebabkan batal. Kita semaya kita batal. Kalau bab imam pula, itu bab makmum ya. Bab makmum itu ada kait dengan semaya imam. Ada kaitan dengan bersemaya imam. Wafil imami, kata ulama, bak imam pula. Okey, kita masuk dalam konteks imam pula. Ya, rabtu solatihil ghaib menyebabkan ada kaitan, mengaitkan sembahya orang lain dengan sembahyanya. Dia kait lah. Kait. Sebab itu, bila kait, maka imam perlulah ia itu sujud. Peniak. Niak, baru dapat. Dia. Okey, itu situ dah. Kata ulama memadai, ya. Ustaz kita dah sani memadai ikut imam, perkataan itu ikut imam atau menjadi makmum ataupun berjamaah. Sudah tidak menjadi masalah kalau kita agak. Itu dia. Jadi kena buat follower ni, buat ikut tu imam ni, kadang-kadang kena tahu jugalah. Kadang-kadang setengah orang saya ikut tu imam ni nama sikit-sikit. Dia niat masa dia apa dia lah kat takbir. Dia jari orang yang lagu ni beda. Ya. Pada kalau sebut nama Tok Imeh, dia minat Tok Imeh. Dia buat lagu tu. dah. Jadi, buat lagu tu. Jadi, tak boleh lah. Okey, tak boleh. Jadi, nak tak nak dalam keadaan begini, kalau niat tak yin follow Imeh, kalau salah Imeh tu orang lain, jadi batal dia jangan main. Tapi jaga lah orang dia minyak siapa kena motor im tapi nak ayat dalam kitab-kitab fair kau menyatakan andai kata wala jajib ta'yul imam aku tidak wajib kita ta'yi kenapa imam tak disebut imam ni contoh imam ni imam tua kau imam muda kau ataupun tak tengok imam muda aduh sepatutnya imam tua jadi muda lain bertukar barang saya rasa tidak perlu kita bahas panjang cuma mana ayat kok ada. Dia kejadi tu. Ataupun itu ada. Nama tu imam ni nama gap kali kita. Osman. Contoh dia kan Nama Osman. Tapi main-mainnya orang lain. Nama Zaki contohnya. Niat imam Zaki tak dia mu. Sudah. Jadi betul kalam. Tak boleh buat lagu tu. Dia kata lama. Waktak titain. Maka sebabkan batalat salatu. Maka apabila dia ta'in atas imam itu menyebabkan batas mahiyah. Dengan jakoh saya rasa tidak perlu tak cerita panjang lah. Cuma bukti, cuma minapok situ dah. Kemudian, biar kita faham mula. Haa, tu dah. Dalam bab Mas Mahia ni pula. Bab kadang-kadang kita tak nampak. Maklumlah dalam keadaan Mas Mahia ni. Dalam semahia. Hak kita semahia. Itu dia hak semahia atau limit semahia. Bagaimana keadaan. Contohlah hamba ni semahia. Contoh nak bagi contoh. Ulama ni biasa banyak-banyak dibagi contoh. Supaya kita ni faham. Semahia sore mula-mulanya. Itu dia kan ni. Hamba masa tu, hamba duduk dalam keadaan rokok. Tiba-tiba ada depan ada orang semahaya. Ada orang semahaya. Kok depan. Jadi apabila orang semahaya depan ni, ada sore juga. Nasuri jadi dia ni, kita nasuri jadi dia ni imam. Kabar-kabarlah ke mana? Kita boleh tak boleh, kita nak seseorang itu nak ikut seseorang. Kalau nawal iktimamu bisyaksin wadhalika syaksu qaim. Kalau seorang makmum itu, nak ikut seorang-seoranglah. Jadi seorang jadi tu imam. Pada masa itu, tu imam itu dia qiam, qaim. Dia ni sedang berdiri. Dan dia pula makmum masa tu nak ikut imam supaya tak serugi fadilat berjemaah. Ni dia tengok ai boleh niat ni. Nak masuk niat ni kata ni. Wah wah rakaat dan pada masa itu dia ni rakaat. Masa tu tu imam dia ni rakaat. Dia makmum ni rakaat. Wajabat alaihi al-qiyam. Pada masa tu juga bila dia sahaja dia ikut orang depan walaupun dia depan tadi tu imam tadi tu dia ni masuk ni dah rakaat dia rakaat tapi tengok ada orang depan aku niat dia kata ni amun niat jadi sebagai makmum dia boleh pahala fadilah maka masa tu dia niat ikut orang depan secara automatik walaupun dia duduk rakaat maka dia kena qiam segera pasal sebab dia follow imam siapa pi tak gitu nak ayat bi iktida'u bil imam supaya bijak dalam bab kita mengikut imam itu sendiri. Biar kita nampak. Tu dia kata ulama. Sebab mutaba'ah itu betul. Dah. Dan kalau kita tengok sendiri, kalau kita nampak dah. Supaya jadi jelas dan kita tengok di sini lagi, supaya kita nampak, dalam suasana kita, dalam keadaan begini. Dalam keadaan begitu, kena ingat. Dah. Dan begitu juga dalam banyak masa sujud. Cuma dalam masalah sujud. Dalam masalah sujud. Kalau kita masa tu kita sujud akidah, kita ni makmum. Kita nak ikut orang depan, dia boleh juga al-fadilat jemaah tadi tu. Imam pada masa itu, duduk dalam contoh pada senil lah. Kita kata, contoh nawa dah. Illa, malaikat berkata, nawa ni dia niat. Dah. Macam semua makmum tadi niat. Dia niat, kedua imam, wah wafi sujud. Tadi, masa dia tadi dalam rokok, tak apa lagi. Masa sujud, sujud tu pula sujud terakhir. Sujud terakhir, sujud kedua dah. Apalah sujud kedua dah. Masa alus ni sujud kedua dah. Selepas berlakunya pamaknina. Jadi maksudnya sekadar subhanallah. Kalau tak masuk lagi subhanallah. Pamaknina tak apa lagi. Hukumnya dia boleh follow. Dia boleh follow. Tapi dia tak masuk tu tak boleh. Berasal masa sebabnya sudah berduduk di ambang rukun fa'li yang dalam keadaan rukun fa'li terakhir lah. Maka maksudnya contohnya ialah sujud terakhir. Iaitu sujud terakhir, sujud kedua kali kedua itu, maka dia sudah baca subhan, kadatnya subhan, macamnya subhan nabil a'la, maka sudah di situ, maka hukumnya dia tidak boleh di follow imam yang berada mungkin dia nak follow depan supaya dapat fadilah untuk dia, pada jemaah ataupun dalam keadaan dia tashahud akhir, berada dalam tahiyat akhir, dia berada di dalam tahiyat akhir dan ada tahiyat balik atau ulama macam mana tasyahud akhir maka al imam qaim maksud imam qaim lam yajuz lahu mutabatahu maka tidak harus bagi dia untuk follow imam maksud dia nak dapat pahala dia tengok my sorry saya tengok masa satu sujud terakhir dan sudah berlaku tamadinah bersama sujud itu bahkan dalam sujud begitu dalam tasyahud akhir maka tidak boleh lagi dia follow imam pada masa itu niat ikut imam menyebabkan dia jadi batal solat dia dalam ketika itu waktu-waktu yang dibolehkan ada juga hak-hak waktu ada ketika dalam perbuatan kita sembahyang untuk kita berimam. Okey, itu yang antara yang kita perlu jelas dalam mengikut imam itu sendiri. Tu dia. Ada nak nanya ke dia apa dia tu?
0: Kalau talia tu memang tak boleh dah ustaz, takutnya putus.
2: Takut dalam tu Facebook tu ada satu
0: takut. Facebook dia apa ni? Di ruang komen tu kita tak boleh nak buka hari ni.
2: Tak apa. Okey, tak apa. Beres.
0: Ya.
2: Beres. Oh. Tak ada masalah. Cuma lah ni, ada benda nak tanya lah.
0: Ya boleh. Saya terus kepada soalan saya dulu deh. Start tak? Halo, Assalamualaikum.
2: Ya.
0: Ustaz, untuk ada setengah orang lah dia deh. Berkali dia ni apa ni terpesona dengan baca tu email lah deh. Masa teh tu dia ikut baca tu email tu. Tapi dalam keadaan ada yang slow lah, tidak kuat.
2: Dia follow lah.
0: Dia ikut. Mungkin tak tahulah niat dia, mungkin dia dia nak macam hafal supaya betul juga ke guano ke. Tak tahulah, tapi selepas go tu selepas email tu email baca amin apa semua tu apa ni tu email baca suruh hak lain tu dia bacalah teh dia baca pula lah teh dia tu.
2: Ya.
0: Ha, jadi tak apa kalau lagu tu start.
2: Dia baca teh pula nak dia.
0: Ha.
2: Jadi
0: maknanya dua kali lah dia baca tu. Sebab kita kita
2: dekat tak sepan gitu jadi makruh.
0: Oh, makruh eh?
2: Oh, sebab dia tindas sengaja. Dia buat lagu tu. Dia
0: patutnya. Ya.
2: Dia lah kena nak hafal nak lain nak buat kena ikut kalau kan dia semaya sunat. Dia mai sunat dia buat. Itu apa benda imen. Dia boleh benar kan putih kau. Ya, bagi masa kita ni. Jadi kalau dia follow begitu jadi makruh baca eh. Bukan sampai pikat batal lah.
0: Ya. Sebab kadang-kadang kita apa terutamanya semaya jemaah lah deh. Semaya jemaah ni kita kita ada terdengar orang sebelah tu kiri kanan kata kiralah kadang-kadang dia ada hok jenis turuk tu. Terutamanya di kalangan remaja lah bakal ingat.
2: Mungkin dia orang apa saya kuku nak kuderah tu. Okey, tidak ada batal. Itu dia panggil makruh ke. Sebab kalau baca email tu, kalau makruh sebenarnya.
0: Setakat tu lah dulu, Ustaz.
2: Ya. Okey. Sikit lagi lah, Bede.
0: Ya.
2: Kau nak cerita merdeka-merdeka sikit lagu mana kan?
0: Boleh juga kalau nak kait-kait dengan merdeka sikit ke?
2: Mengak kan ni? Boleh sama lah. Boleh. Ni merdeka ni wayah beli.
0: Yeah.
2: Kita sebagai orang kita ni lah. Sebagai rakyat warga negara kita ni lah. Kita sendiri. Nabi siapa teriak tangis. Pada negara. Dia dihalau masa hijrah. Ni wayah kita. Nabi apabila dia masuk kota Mekah. Balik. Dia sujud tu abis dia. Sujud dia syukur kepada Allah mengembalikan dia balik ke tanah air dia. Muka dia orang halal dia okay, abis dia masih jerah. Orang bukanlah dia. Dia tidak setubik. Dia kata, kalau bukanlah umat kaum aku ini yang menghalang aku keluar daripada aku tidak setubik tanah tupah. Itulah kita cinta kepada apa dia tanah air ini sebahagian daripada imam. Bukan hadis Nabi cuma makna-makna daripada hadis-hadis Nabi nak cerita lebih kurang kaya kot tu. Nak rakyat besarnya kita ni cinta kepada tanah air. Sebab itulah kita buat khidmat untuk tanah air kita. Kita bagi jaga tanah air kita. Gapur-gapur khidmat yang terbaik untuk tanah air. Ya semua itu boleh pahala juga. Begitu dah. Jadi sebab tu Nabi, siapa Nabi tu nak masuk kota Mekah. Dah. Masuk kota Mekah tu, tak utuh Nabi kan. Nabi masuk kota Mekah tak apa-apa kan.
0: Ya.
2: Orang selain dah awal-awal Nabi masuk tak apa-apa kan. Jadi nak kaki utut lakuh saja kepada kota Mekah apa yang berlaku. Nabi sujud atas belikat unta. Untuk menunjukkan apa itu? Untuk menunjukkan merasa syukurnya kepada Allah kembali kepada tanah air. Sebab itulah negara kita, kita kena jaga ke dalam tanah dia.
0: Ya, betul.
2: Kalau kita kena jaga. Bendera sebagai kedaulatan kita. Ni apabila nyanyi lagu negara aku, bangun berdiri lah, jangan duduk. Ni duduk macam tak ada gapo, tak ada napo-gapo hebatnya. Kita ngaduh tu. Kita jaga bagai-bagai itu. Walilah ini satu dari rasul mukmin ni, bagai mukmin tu sendiri. Izzah kena ada, kehebatan, kedaulatan tu kena ada. Pada muka lagu ni lah boleh kita elok dalam kehidupan kita supaya kita terjaga molek. Ada bagai bendera kita. Terjaga molek. Tu dia jaga. Kalau misalnya kita letak apa di bendera, biar kita pacok dia, pacok dia nampak gah dia.
0: Ya.
2: Sengit, bobol letak gitu je. Ya. tak nampak kedalatan. Itu nampak benda yang tak tengok. Kita boleh tengok bagaimana banding dengan orang-orang negara lain, mereka itu buat yang dalam keadaan terbaik. Nyanyi pun kakak lagu-lagu berdiri belakangnya. Itu kedalatan kita. Kalau kita tahu aktif siapa dia, nak lai ke dengan kita.
0: Ya, betul.
2: Kita kena kemah molek lah. Sepenuhnya merdeka nama wayak ni lah. Supaya kita sama kaitkan diri kita jadi yang terbaik lah. Semua lah benda kait-kait lagu itu. Sehingga orang-orang punya Nabi sampai pikap begitu bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Nikmat yang Allah beri. Nak jaga nikmat ni lah paling susah. Tapi Nabilah orang lah. Nabilah orang yang paling kuat bersyukur. Nabi kata, akulah orang yang paling hebat buat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Tuhan. Biar kemah situlah kita buat kita ni. Kemah situ.
0: Ya, sebab kita ni sebenarnya kita tak sedar apabila kita menikmati nikmatnya hidup di bumi merdeka ni, Ustaz, berbanding dengan orang yang negaranya berperang ataupun masih lagi dalam keadaan kocak-kacir dah, ataupun dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, lemah dan sebagainya. Jadi di situ mereka sangat-sangat menginginkan negara seperti apa yang kita kecapi hari ini. Mungkin bernegara dan mensyukuri nikmat yang diberi ke Tuhan ini, mungkin Ustaz boleh panjangkan ulasannya sikit untuk kita semualah. Sempena dengan 31 Ogos ni.
2: Yalah, kalau kita bersyukur jadi gini ya. Benda apabila kita ada tangan kita, kita tak pernah kita rasa hebat. Tentunya orang yang apa dia panggil orang yang kita boleh bijak mensyukuri nikmat Allah. Kita bikin bijak bagi bersyukur nikmat Allah SWT. Tengok, apabila tak ada tanah air, tak usah kata bisa lah. Tengok, Nabi nak berdawah. Nabi nak berdawah. Tak ada tanah air. Tak nak semahir, tak boleh. Nak tawah, tak boleh. Pasal kena burung gagi, cari tempat-tempat lain untuk backup balik. Nak royak. Tengok tu berarti berlaku di Palestin. Kita tengok. Macam mana ni semahir pun susah ni. Kita tengok nikmat Allah bagi kita siapa pika. Tak ada masalah lah. Siapa? Bila kita ni daulah dengan cara banyaknya rezeki tu hebat ikutnya itu yang Allah SWT. Sebab itu orang lain nak mari kat kita. Kalau kita, kita tengok orang nak mari siapa ke negara kita. Siapa yang tu mari kita tengok. Kita tengok dengan berlaku dengan suasana Allah ni. Pendatang-pendatang tanpa izin dan sebagainya datang masuk ke negara kita. Kenapa ni nampak kita ni? Dalam keadaan ni mak yang berlipuh. Wah lah kita kata. Sebab itulah kita kena bersyukur banyak-banyak atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah janji, la in syakartum, sekiranya kamu ni bersyukur, la azidannakum, sudah pasti Allah berkata la in syakartum. Jawab tu bagai jawab la azidah, syarat diikat nikmat itu dengan syukur. Syukur ni kena ikutlah syariat. Sekurang-kurangnya kita ada semayang ajak dengan doa minta pertama kita kena ada backup lagu tu kena ada. Dia kena backup atas dunia, kita kena ingat backup atas dunia ni. Kita kena ingat bagi-bagi gini. Semaya ajar, bersyukur, berdoa, berapa ramal dan sebagainya. Kita minta supaya Allah SWT sejahterakan negara dan sebagainya. Kena backup gitu je. Sebab kita ni manusia ni buat setara manusia. Tidak perfect every day. Insya kami duduk Nabi ya. Insya kami lah. Itu saya dah kata lah. Bisa setara mana pun. Itu kena kemah bahagia itu dah. Ini mah Allah SWT. Itu sikit every day lah.
0: Kita nak teruskan ataupun kita nak berhenti sampai di sini dulu untuk petani, Ustaz?
2: Saya rasa boleh.
0: Baik. Apapun, terima kasihlah kepada Ustaz sudi bersama kita pada petang ini dalam ruangan rujuk Ustaz, dan sedikit sebanyak menyentuh berkenaan dengan kita lah sebagai warga negara merdeka ni, dan hidup bernegara ini adalah juga adalah merupakan satu tuntutan dalam agama untuk kita semua. Jadi insyaAllah kita bersama lagi lah pada masa-masa yang akan datang, Ustaz. Jadi Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumpa lagi. Itulah dia, saudara, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad, untuk sedikit sebanyak bercerita berkenaan dengan apa ni, kalau kita sembahyang secara beriman. Jadi insyaAllah Ustaz akan hadir lagi pada pertemuan yang akan datang. Ketika ini saudara sudah pun melewati 6.42 minit petang. Kita akan terus bersama dalam pertemuan ini. Sebelum kita beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur pada pukul 7 malam nanti. Terima kasih untuk semua yang sudi bersama kita memanfaatkan majlis ilmu pada petang ini.

Baik, saudara, selepas lagu ini nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita beri laluan kepada berita ringkas dari pusat berita radio di sana nanti.

Baik, saudara, kembali lagi di Kelantan FM ini untuk kita terus bersiaran dan untuk kita terus menemani anda dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid pula sehingga ke waktu maghrib nanti. Jadi 7.20 minit malam, waktu maghrib untuk malam ni, dan insyaAllah akan kita beri laluan nanti. Jadi terus bersama pilihan nasyid sehingga ke waktu maghrib nanti.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 7.20 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.18 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua pada malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.26 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah 33 Al-Ahzab ayat 1 hingga 9. Dipersilakan.

واتبع ما يوحى إليك

وَأُولُو

Uf.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 2 minit lagi semakin menghampiri pukul 8 malam ya. Maknanya kesudian hari ini sudah pun menghampiri 2 jam lah. Kita bermula 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan 1 jam kita akan teruskan sehingga ke pukul 9 malam nanti untuk saya mengakhiri tugas saya pada malam ini. Okay. Jadi sudah pasti ada beberapa perkongsian yang ingin saya kongsi bersama dengan anda, maklumat-maklumat terkini. Begitu juga dengan pilihan-pilihan lagu yang telah pun kita atur. Semoga ianya akan memberikan halwa telinga anda pada malam ini, di samping anda beristirahat bersama dengan keluarga dalam keadaan yang mendamaikan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Baik, saudara yang dihormati, hari ini 31 Ogos 2026 ya, bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi masih lagi dalam muka yang agak banggalah kita hari ini sebab kita dah pun meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara kita bagi kali yang ke-69. Jadi 69 tahun lah. Tahun depan 70 tahun ya. Wow, sudah boleh kita katakan sebagai sebuah negara yang matang lah dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan untuk kita menjadi sebuah negara merdeka yang bukan biasa-biasa ya. Sebab kita sekarang ini negara membangun sedang menuju majulah tapi oleh kerana ada cabaran-cabaran semasa tu, ekonomi, peperangan, itu yang membantutkan negara kita untuk menjadi negara maju makin pantas. Walau bagaimanapun tak apa, kita tetap berusaha untuk mencapai sebuah negara maju yang dapat memberikan cabaran kepada negara-negara maju yang lain ya, dari segi persaingan ekonomi, perdagangan dan sebagainya lah. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak melambangkan kita sebuah negara merdeka. Apabila sambutan perayaan kita masih lagi dalam keadaan yang sampah, yang ditinggalkan merata-rata lah ya, macam di Kota Baru, macam di Lembah Serih, saya ada perhatikan benda tu. Jadi ini semua tidak baik, tidak melambangkan kita sebagai warga negara merdeka. Kita boleh tinggalkan sampah-sampah sarap yang kita guna tu begitu saja. Jadi ini sudah pastilah memberi masalah kepada pihak berkuasa tempatan, terutamanya dari segi kebersihan lah ya. Jadi harap benda itu dapat sama-sama kita atasi dari masa ke semasa.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan Wilai Ahjo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: 2009 ataupun selamat menyambut Hari Merdeka Yeka 99 untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira lah berada di mana pun, kita ni walaupun berada jauh tetap juga bergelar warga negara Malaysia. Hari ni hari yang sangat bersejarah, hari yang mana kita perlu tunjuk ke semangat patriotik kita. Pagi-pagi lagi bangun, nak tunjuk ke semangatnya, nak meraihkan Hari Kemerdekaan hari ni. Jadinya mak dengan ayah tu, mana ada anak-anak kecil kena cerita lagu mana sejarah negara kita. Dulu-dulu siapalah kita menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka Yekene Pulau Sembilan dah ni. Sukanya hari ni rasa deh. Terima kasih jugalah untuk para pejuang yang terdahulu, yang mana sanggup menggadaikan nyawa dan juga keluarga untuk mengecapi kemerdekaan loni. Tanpa demo-demo tu yang terdahulu, tak aduklah keamanan yang mana kita boleh loni. Kita ni kena menghargai jasa-jasa pejuang yang terdahulu. Janganlah kita ni duk agak kosei atau ingat jasa-jasa yang terdahulu. Kita ni boleh hidup tenang, boleh hidup aman damai sebab perjuangnya nenek moyang kita lah. Jadinya terima kasih banyak-banyak untuk para pejuang kita. Terima kasih yang tak terhingga Mek Bunga ucapkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Yekone 99. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak rayak je.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Okey, itu dia celoteh Mek Bunga Lecu Merah pada hari ini berkenaan dengan Hari Kebangsaan ke 99 lah. Jadi teringat jugalah masa-masa dulu, masa-masa budak-budak dulu deh. Setiap Hari Merdeka ini kita mandi awal-awal lagi, lepas tu kita akan berpacak di depan TV lah untuk melihat perbarisan hari kemerdekaan negara kita di kaca TV masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Nah, jadi itu adalah merupakan salah satu daripada momen-momen ataupun detik-detik yang terjadi ketika kita zaman kanak-kanak dulu. Tetapi sekarang ni rasanya kanak-kanak kurang memberi perhatian kepada perharakan hari kemerdekaan di televisyen kalau kita tak bawa ke tempat-tempat yang diadakan sambutan kemerdekaan negara kita. Jadi kalaupun kita jauh, rasanya elok kita beri galakan kepada anak-anak kita supaya ambil masa untuk melihat perarakan hari kebangsaan ini supaya dia dapat memupuk semangat anak-anak kita supaya cintakan negara Malaysia yang kita cintai ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang suruh azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.31 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan kan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu Akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar. Satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni? Kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatinlah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Baik, saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Ketika ini sudah pun 8.34 minit malam. Jadi, sekali lagi, selamat malam. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama kami dalam siaran di Kelantan FM hari ini, 31 Ogos 2026. Salam Merdeka untuk semua. Jadi, insyaAllah, besok 1 September, hari baru, hari ke apa ni, bulan 9 untuk 2026 ini.

0: jam berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.39 minit malam, 1 minit semakin menghampiri 8.40. Kita ada masa yang banyak lagi untuk terus bersama. Jadi hari ini sudah pastilah penuh berwarna-warni, terutamanya di Kuala Lumpur. Pagi bermula daripada awal pagi, 7 pagi lagi di Putrajaya, sambutan kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-69 ini. Jadi sudah pasti yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, bangga kerana anda menjadi sebahagian daripada tenaga yang menjayakan sambutan pada tahun ini. Jadi insyaAllah yang belum lagi menjadi antara penyumbang tenaga bagi menjayakan program seumpama ini, bolehlah cuba-cuba usha, cuba-cuba intai peluang, ya, kukut mana tahun depan anda juga akan berpeluang, manalah tahu. Ini semua akan sudah akan menjadi sebahagian daripada catatan kehidupan anda, menjadi antara tenaga penyumbang dalam menjayakan detik yang baik untuk negara kita. Jadi insyaAllah suatu hari nanti doa-doakan, anda pun akan terlibat sama.

Baik, saudara, baru saja berhibur bersama dengan Demi Cinta Junction yang membawa kita satu minit semakin menghampiri 8.50 minit malam ketika ini. Semakin hampir kepada penghujung pertemuan 9 malam sebelum kita beri laluan kepada berita dari Pusat Berita Radio RTM jam 9 malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ini. Jadi begitulah antara hidangan yang saya sediakan untuk anda ya, dari 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Jadi 9 malam nanti, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda, dan DJ Kit akan meneruskan ruangan ini sehingga 12 malam nanti. Hari ini hari Isnin, hari Rabu kita akan bersama lagi ya. Hari Rabu kita akan bersama lagi seperti biasa dari 6 pagi, dari 6 petang hingga 9 malam. Jadi sampai di sinilah untuk malam ni. Bangga sekali bersama anda, senang sekali bersama anda, dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, hampir pukul 8, hampir pukul 9 minit malam lah ketika ini ya. Jadi hanya sampai di sini untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Jaga diri, jaga pribadi. Mudah-mudahan selamat, sehat, sejahtera sentiasa.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontingen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemberian awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud ada sikit tugas nak bayar. Lagu dia, dia bahasa lain. Banyak lagu lah. Untuk kelatek bengkel. Terhibu popo kita. Sibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar bayar. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit. Siapa masa nak tugas weh.

0: Di tanggal 31 Agustus 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di Sama Cekok Cerita Kita Kelantan. Salam kemerdekaan ke-69 adik kakak. Pertemuan kita pada malam ini yang merupakan hari yang penuh keramat ini masih lagi dipertemukan kepada kita muailah antara kita adik kakak. Dan sebagaimana biasa di hari Isnin malam Selasa, pertemuan kita akan sama-sama kita ketahuilah ya, lagu-lagu di tangga manakah yang telah pun diundi oleh anda. Sebanyak 15 buah lagu yang telah pun dipertandingkan. Nah, ramalah hak duduk nanti tunggu ngapuh kedok ngundi aku neh. Tu dia. Apapun, sebelum kita mulakan, sukalah untuk dijikit ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.20 minit malam bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan adik kakak dia. Tak ke mana adik kakak weh, dera-dera ada lagi dak ni. Setelah hari ni kita telah pun menyaksikan di saluran TV 1 dah ada setengah demo tu pergi tepat-tepat. Okey, panggil hang lah tempat-tempat bersejarah lah adik kakak weh. Bawa anak bini dak ni. Tengok lagu mana pucuk asal kita ni. Selama mana kita duduk tapak adik kakak di tanah masing-masing adik kakak dia. Apapun alhamdulillah lah adik kakak, segala-galanya berjalan dengan lancar. Baik hak kerja air pusat, baik hak kerja air negeri, semuanya comel belaka diambang sambutan hari kemerdekaan ke-69 yang telah pun disambut oleh kita pada hari ni lah adik kakak. Apapun adik kakak, semoga dengan adanya lah hadirnya sambutan hari kebangsaan ke-69 yang telah pun kita sambut pada hari ini, ianya dapat menerapkan lah adik kakak semangat patriotik antara kita tanpa mengira pekat umur lah, dan benar-benar mengenali semangat patriotik bagi membuktikan kita ni benar-benar merdeka adik kakak. Jadi adik kakak, tanpa buang masa, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sohor 15.
1: Weh lo, tangga ke-15.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Mana-mana pun, dengar suara ni
2: ngomong. Ah, tangguh kepak belah.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan?
2: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohul 15.
3: Bagai boh tangguh ketika belah.

0: Itu dia dengan kaya lagu daripada Payugasi dengan lagu yang berjudul Hati Duk Saru. Adik-adik betul satu anak tangga dari tangga ke-12 ada di tangga ke-13 untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu lagu Ku Tak Cara yang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Syah Imelda tu juga turun 6 anak tangga dari tangga ke-8 berada di tangga ke-14. Dan sebelumnya lagu daripada Mael Anak Kala iaitu lagu Joro yang bertajuk Comel Biru Podemo kekal berada di tangga ke-15 sebagaimana minggu lepas. Jadi kepada adik-adik kita hak baru siapa, hak baru jumpa channel, agak-agak hang lah belaga dengar orang panggil hang lah, kena dengan kanduk lah adik-adik eh. Deh, terutama sekali kepada sasah anak perantau yang mungkin lagi bergelewak nak, yang mungkin lagi duduk main lelah-lelah atas tembok adik-adik eh. Kali ikut kira tengok alah kok aliran tropik pun adik-adik. Eh, memang orang kata kat hang boleh dikata keramah lah antara anak-anak perantau kita, terutama sekalinya yang mengambil peluang bercuti lah bersama keluarga adik-adik eh. Neh, timbal pulak dengan cuti sekolah anak-anak apa sibuk. Apa pun dia ucapkan selamat datang lah adik-adik eh. Yang pastinya pasti ke pemandu kita tegak hang lah sentiasa duduk ke dalam keadaan selamat semua adik-adik. Beringat semua lah. Eh, tu dia. Sebabnya kalau ikut kira kat hang lah DJK pun nepuh jugaklah weh. Nepuh juga lah muka kita. Bukan anak perantau eh, cuma kita ni eh? Cuma kita ni botek kau nak jadi kau cerita adik kakak eh. 2-3 hari lepas kena naik alah kau lupa eh? Ada dia memanggil tu kena naik selalu jadi naik agak lah kau 30 hari bulan. Naik 30 hari bulan ikut air agak siapa pergi kelik lah. Tak siapa pergi kelik mari apa kat hang lah. Badi rasa lah weh eh? Hok tu bergerak, hok ni berhenti, hok ni beradu, hok ni minai. Dia agak ngelah kau eh. Kau nak aku terganung lah. tu yang tak tembok baru ni tu. Hari satu baru ni tak tembok tu. Makan angin. Neh, bukan makan angin melenggok. Makan angin kot tembok. Eh, kembung lah begitu ya dia agak eh. Tapi kat tu lah orang kata kenangan dan suasana lah dia agak. Eh, sempena dengan sambutan hari kemerdekaan ke-69 untuk tahun ni dia agak eh. Jadi adik-adik kita teruskan dengan pertemuan kita dengan lagu di tangga seterusnya, iaitu lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. Lagu apakah yang pastinya ramai yang ingin mengetahui di atas hasil undian anda, layan di Kelantan FM.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah.

Oh, tu dia dia kan lagu daripada Jasri Panggo, lagu yang berjudul Nasib Diriku Naik Tiga Anak Tangga dari Tangga ke-13 adik kakak. Sebuah lagu yang boleh dikatakan belah dan sedih, mengisahkan tentang perjalanan dia lah sebagai anak seni adik kakak. Dan mungkin ada di antara kita yang mungkin ada mirip ataupun persamaan lah lebih kurang dengan kisah-kisah hidup dia. Apapun diharapkan lah semoga adik kakak jangan mengeluh akan diri sendiri, segala-galanya dari Allah SWT. Deh, hak dia buidah cuma kat atas kita lah adik kakak. Deh, kita nak tepuh lagu mana dengan kederat kita nak, kita nak jalan lagu mana, cari rezeki insyaAllah adik kakak. Itu yang ni buat dia, tidak buat saja-saja, ada asbab musabab dia yang tentunya terbaik lah

0: berada di tangga ke-11, naik 3 anak tangga dari tangga ke-14. Dan sebelumnya lagu di tangga ke-12 menjadi milik Manhan bersama Rosalinda dengan lagu Made in Klaten, turun 1 anak tangga dari tangga ke-11. Itu dia adik-adik antara lagu-lagu yang telah pun anda ketahui tangga kedudukannya. Kita berbaki lebih kurang dalam berapa lagu lagi adik-adik Nih, 9 keping lagu lagi tangga kedudukannya. Dok, hok mana naik, hok mana lugu, hok mana belecoh, dok. Hok mana congik, ada belakang lah adik-adik Cumanya adik-adik, hari ini merupakan hari sambutan hari kemerdekaan negara kita. Sebagaimana hok kita tengok lah kepada demo hok tengok di televisi, di apa ni, dalam ruang mana-mana page di media sosial adik-adik. Kita dilahirkan rasa terharu adik-adik apabila melihat munculnya seorang negarawan. Munculnya seorang negarawan yang hadir dengan berkerusi roda, iaitu bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad adik-adik. Kedok, kalau kita tengok duduk ke dia mari dengan kursi roda adik-adik. Dah tak sedut tahu lah kursi roda kita dengan dia lah memang hak dia tu tak tahu hak tu. Cumanya nak rakyatnya semangat adik-adik. Semangat yang boleh kita contohi. Wa imma umur kita beratus sekali pun adik-adik selagi tu hewi kederak. Nah, semangat patriotik kita ni adik-adik tak boleh pudar adik-adik. Tak boleh nak pudar. Biar pasti kau panggil, biar tetua kau panggil, tebas umur lah adik-adik. Cuma hok jadi kau cerita hok tak sedaknya adik-adik di ruangan media sosial ni ramai hok pakat katuk lah. Hok pakat katuk. Katanya membiarkan bekas Perdana Menteri kita ni tidak dilayar dan sebagainya lah adik-adik. Cumanya apa yang boleh dikatakan lah sebagaimana info yang telah pun diperjelaskan ianya adalah pilihan Tun Dr. Mahathir sendiri untuk bersama. Untuk bersama sebagaimana kita tengok dalam gambar beliau berada bersama dengan rakyat. Bersama dengan rakyat jelata kita lah, rakyat Malaysia adik-adik. Cumanya ada setengah-setengah pihak yang boleh dikatakan cuba menimbulkan kontroversi. Cuba menimbulkan kontroversi yang mengatakan pihak kerajaan ni tak cara ke negara weh. Duk lok buat begitu je. Cokoh tengah panah. Sedekah ianya adalah pilihan dia kehendak Tun Mahathir sendiri. Demo sedia maklum lah adik-adik. Setiap nak-nak tata cara kerajaan ni dia ada protokol. Anak-anak tata cara kerajaan ni dia ada protokol dia. Kalau nak uwi ke Dr. Mahathir nyanyalah dia adik-adik. Kena pergi jalan 2-3 kilo ke. Kena cacar diri pula. Tu dia adik-adik. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak urus dia lah. Pihak urus dia untuk sambutan hari kebangsaan kita ni adik-adik. Bahawasanya pihak urus dia mengambil maklum beberapa pertanyaan berhubung kehadiran mantan Perdana Menteri kita pada majlis sambutan pagi tadi lah, majlis sambutan hari kebangsaan 2020 ni. Jadi pihak urus dia menjelaskan bahawa berdasarkan pengesahan bahagian istiadat dari urus dia Persidangan Antarabangsa BIUPA Jabatan Perdana Menteri yang menguruh kejeputan bagi acara-acara rasmi utama kerajaan bersekutuan, terdapat tata cara pengurusan jemputan yang berkuat kuasa bagi sambutan hari kebangsaan. Jadi berdasarkan amalan jak dari tahun 2018 lagi, jemputan kesambutan hari kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada mantan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, kehadiran mana-mana bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan melalui permohonan pihak berkenaan selaras dengan tata cara serta pengurusan jemputan rasmi yang ditetapkan. Jadi pada masa sama juga, pihak urus dia telah pun mendapat maklumat lah daripada pejabat Perdana Menteri yang memaklumkan bahawa Tun Dr. Mahathir akan keluar negara dari 28 hingga 31 Ogos. Jadi berdasarkan permohonan kemudahan berehat keluar negara yang telah diterima dan diluluhkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaras dengan ketentuan syarat bekas Perdana Menteri di bawah Akta Ahli Parlimen syarat 1980 kurungnya Akta 237. Jadi gitulah adik-adik jadi agak-agak lah sebelum kita kata gapo-gapo nak share ke nak gapo kena pastikannya sahih dulu. Tu dia adik-adik. Jadi kita teruskanlah pertemuan kita dengan lagu di tangga seterusnya, lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk Sohor 15.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
0: Ya, Mak. Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip hasil nukilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: Oh, tu dia dengar kan lagu di tangga ketujuh. Melangkah kita ke jam yang kedua. Lalu ni pukul 10.17 minit malam. Khabar tak khabar? Aloh, ada ni kepingin lagu lagi eh. Dan itulah lagu yang berada di tangga ketujuh. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Jago Anak Limbak dengan lagu yang berjudul Brona. Turun dua anak tangga dari tangga kelima. Membuktikan memang anda memang benar-benar Brona lah. Turun dua takut tegak tak Brona ke mana. Dan sebelum itu, lagu dari tangga ke-8 menjadi milik Amirul Belalang bersama Amalin dengan lagu Adik Ngaju Abis Rindu. Turun satu anak tangga dari tangga ke-7. Adik ku alolah. Terlalu kuat ngaju kat hawa lah. Nanggu locoh kita mau nanggu kau. Lagu tu lah. Nampak kuano dia nyom ngaju mari kat. Panda-panda pujuk buat kita. Dan sebelum itu, lagu yang masih lagi kekal sebagaimana minggu lepas berada di tangga ke-9 menjadi milik Fadil Terbo bersama Aiman Nagraj dengan lagu yang berjudul Kasih Seberang. Dia tak boleh nak merai mana tu, dia tak boleh nak naik toro tu. Dia tak boleh tak berapa nak jakoh mana agak. Duduk situ lah, tapi tak tahulah minggu depan lagu mana. Baik adik kakak, tanpa buang masa, kita teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu lagu di tangga ke-6 dan ke-5. Di carta Sohor 15.
1: Jadi kak lo tangguh kene.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mukilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.
5: Nyaku, tangga kelima.

0: Itu dia dengarkan lagu daripada Fatal Turbo bersama Jemi Tablian. Itulah orang panggil bukan sekadar lagu tapi sebagai peringatan dari personel lah pada demo berkaitan dengan skema. Tu dia. Itulah personel yang berunsur dengan melodi dan nada lah dia kakak. Bila-bila kita ingat lagu ni, kita ingat diri kita dia kakak. Supaya tidak menjadi mangsa daripada skema lah dia kakak. Pupuk nyekin ni. Itulah lagu yang turun tiga anak tangga dari tangga dari tangga naib juara mingguan. Dan sebelumnya lagu daripada Mimi Ratana, Main Mata. Terlalu kuat kenyik mata naik empat anak tangga dari tangga ke 10 berada di tangga ke 6. Ya. Dan kita berbaki 4 buah lagu lagi dia kakak. Sebelum kita ke ruangan, ingat lagi ke dek? Ingat siapa agak-agak malam ni dia agak? Tapi kita ketahui dahulu lagu di tangga keempat dan ketiga untuk edisi kali ini.
1: Gemah, tangguh gemah.

0: Negara. Bema Isambu Bema. Mari kita seluruh warga negara sama-sama menyambut hari Merdeka. Merdeka. Semangat oleh hikmat bubu kita darah ni. Belahlah sorok tak pernah sedap pun tapi semangat dia nombor satu.
1: Tak apa biar tak sedap pun biar. Kalau sedap kan yang pulut lah kau hati-hati dah biar. Tak boleh cari makan bubu dia.
0: Yalah, yalah sungguh saya. Mu ni mak semangat sungguh lah ni. Mestilah.
1: Kita tujuan gini nak tunjuk rasa saya cinta kepada negara memang.
0: Hotul, hot sepatutnya.

0: Itu dia dengan lagu daripada adikku Putra, Kasihku Aisyah. Ya, kekal berada di tangga ketiga sebagaimana minggu lepas. Itu dia. Jadi kepada sah-sah tu, ne? Duduk nombor tiga. Kalau nak locak dua tangga lagi, gak lah, bawa kira lah sah ne. Itu dia. Dan sebelumnya lagu daripada Ida Azrin dan Din Manja, adik saya habis sore, kekal berada di tangga keempat sebagaimana minggu lepas. Itulah dua buah lagu yang masih lagi kekal di tangga berkenaan dan mungkin ianya akan berlaku perubahan di atas hasil undian anda. Dan ada agak kita beradu seketika di ruangan ini.
1: Ingat lagi ke Duk?
0: Itu dia ada agak. Kita ingat lagi ke Duk. Malam ini edisi untuk Sohor 15. Khasnya, malam ni sekalanya kita mengingatkan dengan orang panggil penghibur-penghibur kita dalam dunia seni di Kibarat. Tapi adik kakak, di ruangan ingat lagi ke Dok. Adakah adik kakak tahu salah seorang yang merupakan malam ni DJ Kit nak perkenalkan ataupun memperingatkan salah seorang komposer lagu DK adik kakak? Iaitu beliau yang lebih dikenali sebagai Mono BA. BA ni maknanya Bukit Abah. Mono Bukit Abah ataupun Ludin atau nama sebenarnya Samsudin Ed Muhammad Ed Muhammad Nordin B. Hussein. Yang itu beliau yang merupakan seorang komposer lah. Lagu-lagu Dekat Barat zaman itu yang tersohor di antara awal 80-an hingga pertengahan 90-an. Jadi Mono BA ni merupakan adik kepada Yusuf Kelu serta guru kepada Allahyarham Megat Nordin dan Cik Amik Budaya dia kakak dia. Tu dia. Jadi arwah ni dia banyak mencipta lagu kepada sah-sah pendekit tersohor lah. Jamir itu adik kakak. Sebagaimana contoh Ripiana, Semewa Bulan, Setapa Merok Mah Yusuf Kelu, Norma Dahlia, dia ramai lagi lah adik kakak . Dan beliau jugalah yang menyusul lagu-lagu Wabulan, Hikayat Dewa Muda yang dinyanyikan oleh arwah Semewa Bulan adik kakak dia. Jadi beliau juga merupakan guru penulis lirik lah kepada legenda di Kibarat kita yang masih lagi alhamdulillah sehat segar-bugar . Iaitu Supiah Hanuman Ikeh dia kakak dia. Jadi antara lagu-lagu hok popular lah, antaranya lagu Cik Siti Wekembang, Dak Tinggallah Kasih, Hidup Usia Remaja, Kamelia, Hatiku Dilamun Rindu, Hasratku, Dewi Menjelma, dah banyak lagi lah dia kakak . Hasil orang panggil hasil karya, hasil seni yang ditinggalkan lah adik kakak kepada kita. Jadi apa-apa adik kakak, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada mereka yang telah pun mendahului kita. Semoga mereka tenang di sana dan kita perdengarkanlah sebagai orang panggil ruangan kenangan lah bagi mengingati jasa penghargaan lah untuk sah-sah anak seni kita di Kelantan adik kakak dia. Kita dengarkanlah lagu ini.

0: Oh, tu dia dia ke lagu Tinggallah Kasih yang dinyanyikan oleh Allahyarham Megat Nordin adik kakak. Yang merupakan lagu imbawai kenangan antara kita lah. Dan untuk maklumnya jugalah adik kakak, itulah juga lagu yang pernah dilantunkan oleh Cik Hamid budaya kita. Jamin sebelum rakamir gitulah. Bila adanya rakamir apa sibuk ni kak, dilantunkan pula oleh Allahyarham Megat Nordin. Yang segala-galanya berakhir dengan sebuah sejarah lah adik kakak untuk kita dengar dan kita hayati. Dan kecek dari segi Pak Cik Hamid budaya ni, kita ambil kesempatan lah untuk sama-sama mengucapkan selamat pengantin baru lah buat anak dia deh, Cik Muhammad Hairul bersama pasangannya Nurjana, yang telah pun selamat deh diijab kabulkan pada hari ni. Dan diucapkan tahniah lah kepada Cik Hamid budaya sekeluarga. Semoga terus bahagialah bersama keluarga tercinta, insyaAllah adik kakak. Jadi tanpa buang masa, kita akhiri pertemuan kita dengan lagu Naib Juara dan Juara Mingguan untuk edisi kali ini di Sohor 15 Kelantan FM. Layan, jangan pergi mana-mana adik kakak dia.
1: Jadi weh, tangguh kedua.

Πανιόπου, τι να σου ρίχνω.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safavi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan Wilai Ahjok dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang adik kakak dengan dudukkan masing-masing tu. Dengan penuh harap semoga dudukkan adik kakak sehat segar-bugar belakang lah adik kakak. Jadi setelah berpisah kita sementara untuk kita sama-sama ikuti berita utama 11 malam, agak-agak ianya dapat dijadikan panggil maklumat dan informasi untuk adik kakak kita lah dalam perjalanan kita sehari. Dan begitu juga adik kakak, sebagaimana malam ni adik kakak di ruangan rentak kenangan, anda akan diiringi aktiviti anda, pergerakan anda dengan lagu-lagu imbauan kenangan yang telah pun disusun. Dan sebelum itu sokonglah untuk DJK, ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua, agak-agak satu nak berlakulah dari segi bab semaya bank kita. Dan begitu juga dari segi bab pembaziran api air, begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda, dan begitu juga lah dari segi bab demo mana-mana berkait dengan ubat lah, agak-agak beres berlaku dah lah untuk kesihatan kita juga ada kakak kalau duduk main telai tak si telai, telai tak si telai, cucu bau kelip nak telai tak si lah begitu tu dia. Apapun bahagia orang panggil betul rak, kita mula ke pertemuan kita dengan joget lah. Jangan begitu utuh gelegar sudah.

Itu dia dengan kami lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu daripada Tony Lo, Sultan Ali Sahbano, yang digayakan oleh yang dibawa ke wataknya oleh Allahyarham Ahmad Nispu sebagai Sultan Ali Sahbano. Tapi namun lagu suara nyanyi asalnya oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli lah, yang memegang watak sebagai Tony Lo. Jadi gitulah dekat saat ni lagu Puro Cendano dan ni. Cuma gak lah tu dalam filem. Cuma kita nak kaitkan lah dalam kehidupan kita. Kita kaitkan, kita letak ke Puro Cendano tu sebagai negara kita Malaysia dekat. Ya. Hok tentunya ramalah deh yang mengharapkan, terutama sekali kita sebagai rakyat. Tak kira lah rakyat. Rakyat kau menteri kau, dak pemimpin kau, tuk wakil kau, tuk ngolu kau, JKK kau, dak. Hok tentunya hok pasti ramah yang mengharapkan keamanan dan kedamaian lah. Yang akan aku panggil yang kekal dikecapi siapa bila-bila. Tapi adakah kita benar-benar merdeka adik gagak dia? Pasal dah duduk menyenggi depan televisi, duduk tengok orang bagi. Nah, tanya orang suruh kibar, kita kibar. Tanya orang suruh beratur, kita beratur. Tanya orang suruh bagi, kita bagi. Tanya orang suruh kupu, kita kupu. Nah, habis 31 tegak deh. Jak slow-slow nak boleh kena temu pulak 16 September ni. Lepas tu kat senyap. Adakah lagu tu ada kakak? Adakah kita merdeka adik kakak? Tu dia. Hak tu nak suruh make malam ni tu. Lagu mana? Ya kau merdeka adik kakak. 69 tahun. Dari televisi, dari ketah, dari sakobar, dari radio duduk aja gagal. Tapi kita benarkah kita merdeka adik kakak? Acum make malam. Ya ke tu? Dia jekit. Tak seteru mana? Seteru kau mana? Tak. Bukan seteru. Nak suruh make. Betul ke kita merdeka adik kakak?

Oh tu dia dekat aku daripada Sani Sahuri, lagu Baju Hijau. Neh, si baju hijau yang ada. Esok bila-bila gosok baju deh, mamu boleh lah terang-terang nyanyi. Tapi jangan hangit nasi goreng sudah lah. Cuma nyogi tu lah dia kata sebagaimana awak tadi lah. Kecek dari segi bak merdeka-merdeka ni lah. Demo hok beranak sebelum tahun 57 ataupun dekat-dekat dengan umur tu, kalau kita ikut kira agak boleh itu kira lah neh, setara mana perubahan-perubahan sejak awal kemerdekaan sampai ke pertengahan sampai ke hari ni neh, kita boleh tengok lah dak tumbuh pahkoso kemajuan. Boleh kita tengok keliling kita daripada gok hotel jadi ke bangunan. Tu alhamdulillah dia berkat usaha pemimpin kita, berkat usaha sokongan kita lah. Dah. Cumanya adik kakak adakah kita benar-benar merdeka? Bukan sekadar panggil sekadar lau saja. Dah. Supaya tu kedua omel gitu gak dia. Merdeka, merdeka, merdeka. Benar kita memang kita merdeka dah ni. Tapi adakah kita benar-benar merdeka sampai hari ini? Tambah pula dengan kecanggihan-kecanggihan hari ini di Gagawin. Dengan kecanggihan-kecanggihan hari ini. Kalau demo hok kelah-kelah ni puluh ke atas tu, tidak main ni ambo ke, hok demo kecek ni. Ambo tak sakut pauk bapak ni kecanggihan hari ini ni. Tak sakut wano ni. Moga bahagia dalam telefon belakang ayahmu. Dari IC apa sebab canggih betul. Cuma nak royaknya adik kakak dari segi bak kemerdekaan agak-agak holah dengan sambutan 69 tahun dah kita ni beradak dengan kemerdekaan. Pasti kedi kita ni sentiasa orang panggil biar benar-benar merdeka lah adik kakak. Merdeka dari segi mana? Merdeka dari segi bak PA perangai. Merdeka dari segi bak mentaliti. Tu dia. Dah. Merdeka dari segi bak ilmu bukan sekadar merdeka akak dego saja dek kakak. Dek kita perlu merdeka supaya kita lebih ke depan dek kakak. Bukan duduk belakang, bukan duduk setara tulah. Setara mana tu? Lagu mana tu nak suruh duduk depan tu? Apa ni kita royaklah sikit sebanyak.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
1: Merdeka, bukan sekadar sebuah kata.
2: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela pertiwi.
1: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
3: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
1: Ada perjuangan.
4: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Dan ada rahmat yang menyatukan.
5: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
6: Ya, Mak.
1: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Maji, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip hasil nukilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

Oh, tak apa lah tu. Dia boleh terbang agak. Dah. Oh, tinggi mana agak-agak terbang tu. Apa seleh kau? Itulah adik agak lagu terbang leh. Nah. Oh, lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Datuk Sharifah ini di atas permintaan kasah kita lah. Nah. Oh, agak-agak memenuhi kehendak lah. Jenuk tidur lah. Nah, begitu juga lah adik agak kita lain pun. Eh, cuma kita teruskanlah dengan berkenaan dengan kemerdekaan diri kita lah dekat-dekat deh. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Sebagaimana ada jekit duduk tekan ke, ya ko kita merdeka, ya ko kita ni merdeka, neh. Bukan kita menindakkan kemerdekaan negara, cuma kemerdekaan atas diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai seorang insan. Jadi ha lah dekat-dekat kita ni dari segi buat perangai orang ni payah nak petuk dekat-dekat. Neh, cuma kita sendiri yang boleh mengubah segala-galanya. Tu pun atas nak tak suih ya, adik kakak. Eh, jadi dari segi bab merdekakan diri kita ni adik kakak. Haulah penjajah tak ada dah kita ni. Eh, dulu kak kalau nak kecek ke adik kakak, tengok dalam filet serupa adik kakak Bukit Kepul Sejah Hasan. Dak, gede lagi lieutenant ada ni, embung dan ni. Oh, acuy nak puak nasi jepo mari. Acuy ya cebok. Gayu dak acuy nak basuh tubuh ke khabar agak okay. Apa dah ni? Ha lah dak komunis mari. Ha ada belakalah dia kata. Nak hok tu hok lagi. Ni. Tapi lo ni dengan kecanggih hari ni adik kakak. Harap-harap kita dapat memerdekakan diri kita dari segi bak. Ha lah hok baik kita sambut terima. Ada juga efek kesan-kesan buruk. Jika lu kita salah jaga, salah cara. Neh. Hok tu so. Neh. Bukan tak secanggih nak kau canggih, tapi kita kena berwaspada supaya kita tidak menjadi mangsa orang panggil yang ditindih adik kakak. Neh, canggih ni ha lah, canggih ni orang akak kepok belakang, banggo akak dada belakang. Tapi kalau tak kena cara adik kakak hok canggih tu tindih kita. Neh, begitu juga adik kakak merdeka dari segi bab perangai lah. Ya. Bukan nak suruh demo ha, lama kau kita tidak masuk ni kak. Cuma hok mana boleh buat, buat. Hok tak boleh buat agak ha lah. Selu-selu berubah dia kakak. Lah ni adik kakak kita ni hok merdeka kita ni adalah ke akhir zaman. Hok tu kena ingat. Neh, fitnah di mana-mana. Celik mata fitnah selalu dah. Neh, atas mu terima ngedok. Atas cahaya ngah healing ya dia kakak. Dak. Jadi gak hok gitulah adik kakak dari segi bak fitnah kau gapo kau. Neh, kena pakak-pakak jagalah pok kita adik kakak. Kena pakak-pakak jaga. Jangan gaduh telah adik kakak. Neh, kalau nak cara sangat kemeh dulu. Jangan duk gaduh gonyeh. Oh, dak ya dah ni cerita ni ni. Neh. Tak tanya lagi tu kedai. Ya kau kuih tepu apa ni? Sedak ni. Neh. Contoh. Kita ibarat adik kakak. Telah selalu. Patut orang tahu telah selalu. Neh. Begitu juga dengar dari segi bak berita-berita yang boleh menimbulkan fitnah. Kena pakak-pakak jaga, pasti kayaknya sahih dulu dia kakak. Kadang-kadang kita ni adik kakak, hok tu katanya, mudah tertindih, mudah tertipu lah dia adik kakak. Moga cerita sedap, cerita uduh ni sedap lah kau dia kakak. Neh, moga kita pulak tambah pulak kita jenis hok nak nahu kakak. Neh, hok tak pakai tu hok nak tahunya. Neh, hok ngajar di balas soh apa sebab tu, lah begitu je. Neh, tu dia. Memang orang panggil hok alah-alah kakak zaman ni begitu belakang. Jadi kita ni adik kakak, kena pastikanlah kita ni menerima berita-berita yang tentunya betul supaya kita tidak nanggur dia. Hari ni tak tanggur lagi. Hari ni mungkin ni sesok ke. Neh. Berdelu dia kau Kau tak kena cara ke. Tu dia. Begitu juga lah adik kakak dari segi bab perangai. Kalau kita tengok hari ni baris lah. Ada lagi yang kelas ngotik. Neh. Kelas ngotik. Mungkin kita bangga ke. Terpegung doa malam kali. Ada lagi siapa-siapa kena ngotik. Merdeka kau belah tu. Dari segi bak kebersihan. Neh, sedekah yang separuh daripada ime. Merdeka kau mana belah tu. Tu dia. Jadi kena ada tanggungjawab masing-masing lah dia kau. Setelah 99 tahun kita merdeka. Tak okey tak kena erti tanggungjawab lagi. Neh, bagi menjaga negara kita biar tetap cuci bersih. Nah, dari segi bak kemajuan ekonomi tu tak royak lagi tu dia kau. Tapi ada mau tengok sendirilah, ada mau tengok ambil lah adik kakak setara mana negara kita. Alhamdulillah, tidak serupa lah. Kalau duduk lah, mepeh lama dah ni.
Baik, adik agak kita berpisah lah adik agak seketika. Jumpa malam lusa. Malam esok pula adik agak. Nah, dengan dua buah lagu yang bakal menemani malam adik agak sebelum kita bertemu dengan hari yang baharu. Assalamualaikum.

sebuah lagu ciptaan Wan lirik oleh AI. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari Persembahan Kuris Tau membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan menyebabkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yo, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Baim Burger Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalija, KZ, Syahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shock, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tahun dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fauzi Mozuki lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Okay, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kerayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Mek, sandir pampapan, abang lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini, J. Ela, ada J. Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriza Mati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu, tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Wan Zul. Bersemangat kemelasiran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ahmeng dari Kuala Terengganu, nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL Karak-Karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam itu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Dufira 89, Dewis, Mak Yi Kelantik, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Dan kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara itu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya. Menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagu tahun 1994. Lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu ciptaan Nadinda Amirul dan juga Rashid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Nora ini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Rufan Club, Yung Izzah Lil 1182 Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siang selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Paluri, Pamaman, Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tiba-tiba like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif. Di teratai layu, di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syai Alif.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemburuhan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan

Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini ya. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebu Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi. Kiwani, Fauzia Usman. Saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir. Merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan D. Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

screen kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi, sama pagi yang baru bertemakan nasional gembira hantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaporkan diri, Mat Yusri juga, Syazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu, nasional geng burung hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Edwin dengan Segalanya Mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rozana Rahim, Miss Ni.

AI Leon, terima kasih AI. Ini balasan janji palsu mohon. AI Leon. Hamba Abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man. Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di National FM. Sentiasa di hati.

Lagu jutaan Allahyarham Datuk Anan Abu Hassan diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mokti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi nasional yang berhantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan nasional yang berhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5:05 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5:04 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:28 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5:52, Kuantan Pahang 5:55, Kuantan Baru Kelantan 5:56, Johor Bahru Johor 5:53, Bandaraya Melaka 5:58, Seremban Negeri Sembilan 5:59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6:02 pagi, Johor Bahru Penang 6:04 pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6:03 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6:30 petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5:15 pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ni ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Sul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala وغيره قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut, tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjejahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam ya. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun mengudu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Decentralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih tak, dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai apa macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

0: Setiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka. Merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, 3 suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi 3 suara pula tepat jam 6 pagi nanti ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerebu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita tu. Okey, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Go Pagi. Hari ni 1 September 2020 ni, hari Selasa, bulan baru dah kita ni, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ni nampaknya Syira akan temankan anda sendirianlah sepanjang Go Pagi ni deh. Semoga pendengar semua setia dengan Kelantan FM melalui segmen Go Pagi daripada jenis hinggalah pukul 10 pagi ni. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran deh. Sebabnya banyak perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda sepanjang Pak Jeb bersiaran. Selain berhiburlah dengan pelbagai jenis lagu untuk halwa telinga anda. Ada yang lama, ada yang baru. Yang penting kita dapat hiburkan semua pendengar deh. Harapan kami juga di Kelantan FM, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini dan semoga segala urusan anda walau di mana jua anda berada dipermudahkan. Juga semoga pendengar dalam keadaan baik-baik je lah. Dalam keadaan sihat, sejahtera deh. Baik, sebentar sahaja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 pada jam 5.56 minit pagi, zon 2 5.58 minit pagi dan bagi zon Besut dan Setiu Terengganu 5.54 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam sekala lah. Di jam yang pertama ni, selepas ni, kita akan sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu nasyid yang menjadi pilihan lah. Semoga terus kekal bersama dengan Syira di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang jelah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Dan dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufr, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara hamting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz sazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka tu. Terima kasihlah kerana terus kekal bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita belaka. Dan hari ni 1 September 2020 ni dah masuk bulan baru dah ni. Bersama dengan Syira hari ni. Hari ni ni Syira berseorangan. Tapi tak apalah, asalkan ada pendengar semua menemani Syira deh. Daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 lepas ni. Jadi macam biasalah pendengar semua, di jam yang pertama ni, dari pukul 9:30 gini ni, Syira akan buka ruang untuk pendengar kita telefon, untuk bagi ucapan dan sebagainya lah. Mari pakat telefon kita, talian macam biasalah, di 09748-8830. Ataupun boleh juga try di 09743-3858. Dan kalau hak malu-malu lah, berasa segel lah kita nak kecek dalam radio dengan Syira ni, tak apa, boleh juga beri ucapan melalui WhatsApp di talian 014-974-0154. Jadi nampaknya berderu-deru dah hari telefon kita ni. Macam biasa lah pemanggil kita kan. Okay, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama deh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Syira.
4: Janganlah juara sokmo dia kan. Hello. Kak Shima tu. Kak Shima dia gimana dah tu? Tak apa Kak Shima, cuba lagi. Hello, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Kak Shima, Pak Guan dah putus-putus ni.
5: Tak tahu lah.
4: Ada Kak Shima dia kak. Kak Shima lagu mana pagi ni okey ke?
5: Okey, alhamdulillah.
4: Kita nak leh dah saat ni gimana ilah Kak Shima ni?
5: Itulah, apa lah kata putus tiba-tiba.
4: Aduh, Kak Shima agak you buat ngenak lagu tu lah.
5: Aduh, apa lah Shima ni putus pulak nama
4: Shima. Dah lah lama tak dengar suara Kak Shima dia putus pulak dah.
5: Oh, demen dengan Shima demen tu kuat kan no.
4: Aduh, alah lah Kak Shima heh, nyo kena bui rehat lah dulu. Boleh sari dua deh, nampak duk galak sangat.
5: Betul lah. Apalah, dah sehat dah tu.
4: Ada Kak Shima hari ni pelancang ni mana Kak Shima? Tak ada makin-makin gula ke?
5: Tak dah, mari Kak Shima. Mari sehari dah makin gula Shima eh.
4: Banyak tempat ke kemarinnya?
5: Mari gula dua tempat. Lagi tiga tempat, tiga pun rumah ni. Kak Lung, mari lah. Lagi mau Kak Lung.
4: Aha.
5: Mari, saya anak dia meninggal.
4: Jadi banyak tempat lah kemarinnya. Hari ni rehat lah hari ni.
5: Ni rehat lah.
4: Hari ni boleh pergi beri suok dah lah Kak Shima. Dah mari makan banyak tu.
5: Tu lah.
4: Okey Kak Shima, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
5: Selamat pagi pada Shima. Selamat pagi. Selamat selalu.
4: Amin. Dan terima kasih.
5: Dan terima kasih juga pada Kak Amal Melo. Selamat lanjut dengan baik. Kak Amal Melo. Kak Sundi. Dengan Mok Su tu. Kak Din. Dengan Kak Na. Juga Kak Si. Kak Roh. Cik U Serabot. Nanti semua. Jumpa dan rumahilah dekat rumah Kak Amal belakang. Terima kasih lah belakang dengan Yen Mei yang baik tu. Dan juga kepada Kak Pak Mehe, Kak Lo, Kak Cik, Kak Nu, Kak Su, dan kepada Pak Alam, Abang Hidupak, lama tak dapat lain tu. Kak Ajah Halija, Senanggut Bay, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kepulaja, kepada Pak Makta, Pak Jatuk Kiyok, dan juga kepada Tok Yi Tupak, daripada Syah Putih, dan kepada Kak Es Sekolah Melaka, Kak Es Bukit Panah, daripada semualah. Dan sahabat-sahabat kata FMA yang mengenali diri ini, daripada semua pemanggil melalui telefon dan WhatsApp, dan juga kepada Pak Mesti Bot, semoga sihat. Itu saja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Kak Shima kita daripada Macai. Okey, pemanggil kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Sira.
4: Siapa dia di talian tu?
6: Kak Su.
4: Kak Su. Kak Su baca ke?
6: Ya, betul.
4: Kak Su sihat? Alhamdulillah, Sira selepas selepas diuji dengan kesihatan selama beberapa hari, alhamdulillah hari ni boleh kembali sihat.
6: Aku tetap
4: dia berasa lain lah dia habis syasor sekali duduk geng-geng dengan Syirah. Yalah,
6: katanya Syirah.
4: Tapi tu lah Kak Su, hari ni nyebui kau Syirah sore dah lah eh. Moga banyak hari tinggal dia tu.
6: Ya, tak apa lah. Tak ada DJ mana pun tak apa.
4: Tu lah. Kak Su hari ni perancangnya gimana tu?
6: Kak Su, hari ni Kak Su nak diri. Pasti tumbuh. Sebab anak dah Kak Su tu nak bertolak ke lupa. Tak lama tak jumpa. Nak pergi lah. Dia balik patah lama ke Tira.
4: Okey. Kira nak pergi sambung kerja. Nak pergi balik kerja semula lah tu.
6: Nak pergi balik kerja semula lah. Dan munah kat situ nak pergi jumpa lah. Dia patah lama. Dia tak sedih sekali hari tu dia kat.
4: Semoga dipermudahkan lah urusan Kak Asu pagi ini deh. Jadi, Kak Asu, siapa untuk siapa pagi ni tu?
6: Kak Asu untuk DJ Sira lah. Selamat pagi, selamat bertugas dan sihat semua lah.
4: Amin, amin.
6: Amin. Dan kepada opah di Tawar, Pak Limak Tawar, wartawan beres, Cikgu Dun di Cikgu Dua tu, selamat pagi. Dan juga Kak Si, Kak Roh, Kak Ti Selising. Dan Kak Nu Nipoh, Kak Simah tadi. Dan Kak Ma Bede. Minta maaf lah Kak Ma. Kak Si tak ada rebah. Malah nak pergi makan gula mu dia.
4: Tak boleh nak pergi.
6: Rebah tak sihat mana. Dan kepada Haji Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pada Jackman, Kak Ma Macah. Kak Long Pulau Condo, Kak Cik Pulau Pergi Macai, Omi Habibah Gunung, Cik Usul Labok, Akal Zemil Tendik, Abang Usman Gukba, Kak Hajah Lijau, Pak Mak Betul, Umi Johor, Pokku, dan akhir sekali kepada Pak Mesibur, Pak ajak kat kaya Pak Suli dengan mak tu. Habis hari tu Pak Kak Ayah Kak Baru dan Kak Amin kalau kerai Pak tanya Kak Ayah. Itu saja di Jasirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Kak Asu kita daripada Patak Irama Baca. Panjang ucap dia tu. Okey, pemagi kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Pak Suli kata.
7: Pak Ya.
4: Tukar. Pak Ya kapung rusa.
7: Iyo.
4: Dek pun Pak Ya dia tak mari dengan ngilah dek pun.
7: Semua batu.
4: Sirah lepas dah kena ke Pak Ya pula dah.
7: Allah.
4: Dia patut tak makan ubat kata.
7: Min apa ni mak makan go ubat. Dia jarang. Ubat tak minat lah. Hano gitu.
4: Pula dah. Patut kalau sakit dah ubat tak minat lah. Mana lah nak buat lagu mana tu.
7: Oh, yo tak makan. Kata minum madu lah.
4: Minum madu. Tak apalah ikhtiar kot mana-mana asal kau sihat, Pak Ya, deh.
7: Ya, ya.
4: Pak Ya, hari ni Syirah nak beli mora je ucapan untuk Pak Ya. Sila ke, Pak Ya?
7: Ya, ya. Ucapan selamat pagi. Terima sekali pada pagi ni. Buat boleh kita boleh nato baru, ke? Dan buat, apa ni? Nuhai, deh.
4: Syirah.
7: Syirah.
4: Pak Ya, kita tukar dia. Lepas tu dia tukar kita pula. Dah main lah Pak Ya kan.
7: Syirah tukar lah pada pagi ni. Buat Irisati lah di kampung aku pada pagi ni. Lepas tu sesek. Habis jemuh majik kampung selesai ni lah. Dan tak lupa juga lah. Tu Haji Amiruddin Ibrahim lah. Pengusi KIT kampung selesai. Tamu mudeku mari Allah. Begitu hebat sekali kampung selesai.
4: Semangat.
7: Lebih cantik lah. Semangat pun lebih cantik hari ni lah. Dan buat kami ziarah lah fikir untuk di kubur marah tu dan masih semualah pada pendengar ringkas FM pada pagi ni buat Haji Memo lah di Sibung kasar malah di Buang Melaka dan semua ucap terima kasih pada mari makan gula mempunyai pada hari satu tu dan ucap terima kasih Melaka lah mana tak ada jumpa maaf Melaka dah pada nak kereta FM pada pagi ni. Itu sahaja Syirah. Assalamualaikum.
4: Okey, terima kasih Pak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Ya kita daripada Kapur Usa. Katanya tak sihat hari ni. Dan kita juga ada ucapan WhatsApp daripada Abang Mokhtar ni. Katanya Assalamualaikum DJ Syirah. Selamat pagi, saya Mokhtar daripada Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi Selasa dah hari ni tu. Pada Pak Suli, Mok Su, Kak Shima, Mace, Kak Su Bacok, Kak Ipah Tanjung Kala, Pak Mak Besu, Abang Mak Pertel dan semualah pendengar Kelantan FM yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga kepada DJ Syirah. Semoga anda sihat selalu. Amin. Terima kasih. Dan kita ada juga kiriman WhatsApp daripada Ida Muhammad daripada Jertih. Tapi katanya asal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Syira. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tu adalah antara kiriman WhatsApp dan lepas ni Syira akan ambil lagi panggilan daripada pendengar kita ni. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu lagu daripada Sweet Charity. Terharu. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: anda. Hingga 10 pagi. Pagi. Ada semua. Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
1: Ha, tu dia Gu Pagi Ada semua menemani anda deh. Dan hari ni bertemankan Syira berseorangan. Tapi tak apalah, Syira seorang pun asalkan ada pendengar kita semua belakang deh. Dan kita buka lagi talian kita untuk pagi ni untuk bagi ucapan, untuk nak mungkin nak ucapkan selamat pengantin baru ko, ataupun mungkin sambut hari jadi hari ni. Jangan lepaskan peluang. Mari pakat telefon kita. Kita bagi ucapan dalam radio ni. Okey, kita bersama dengan, hello, assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ah, Pak Omak kata.
2: Ya, betul Pak Omak.
1: Ah, betul kali ni. Tak ada Syirah salah Pak Oya. Pak Oya marah mojo. Pak Omak tak marah Syirah.
2: Ada Pak Geng. Ada
1: gitu dah. Ada lah hari. Tak boleh nak cerak. Tak boleh nak tekor siapa dia. Pak Omak ni. Pak Omak sihat ke pagi ni tu?
2: Pagi ni alhamdulillah sihat adanya.
1: Aha. Jadi Pak Omak hari ni perancangnya nak pergi mana tu?
2: Hari ni tak nak pergi mana-mana. Duduk di rumah je.
1: Duduk rumah. Tak kena ngel kau hari ni tu?
2: Hari ni tak ada hari ni.
1: Kemarin. Kemarin banyak kau?
2: Kemarin. Tak kira tu rumah kat Mak Melo. Tapi tadi nak pergi.
1: Buat apa tu Pak Mak?
2: Kerana rumah tak segar.
1: Yalah deh. Musim-musim lah ni. Yalah. Betul lah. Lepas tu lagu mana orang rumah hari ni tu? Tak buat pergi klinik ke Pak Mak?
2: Tak ada.
1: Gidah lah.
2: Alhamdulillah dah. Boleh kerja dah hari ni.
1: Alhamdulillah gitu dah. Jadi minta Pak Omak pun sihat lah deh. Boleh jaga isteri tercinta.
2: Alhamdulillah insyaAllah.
1: Pak Omak ucapkan untuk siapa pagi ni tu Pak Omak?
2: Ya okey. Terima kasih yang teman-teman Pak Syirah. Dia kontinu pagi dan selamat bertugas. Walaupun sore pun tak apalah.
1: Tak apa. Kita gohek juga.
2: Dengan ramah tu. Lepas tu buat Kak Subaca, Kak Nunipo, Pak Iya, Pak Suli yang mesti baca. Dan manusia hijau. Pak Men Seribu. Semoga dia cepat sembuh. Lepas tu Pak Sumi, Pak Siputih, Kak Nikola Kerih, Ipah Tanjung Kado, Mukhtar Kusia, Mak Bertem, Pak Jakob Kiyok, Pak Nami, Husman Gubai, Haji Halijah, Abang Fadi Kemahan, Pak Nama ni, siapa lagi? Pak Nama ni, lupa. Oh tu pun terjadi kayak jadi kayak hokak baru. Dan yang tak kisah dia buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia datang ke FN tu kami suka dia buat isteri mengucapkan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Tu dia Pak Omak kita kat dia kat mari dengan semangat sama. Dan pembagi kita seterusnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aha, siapa dia di talian tu?
3: Cuba teko
1: eh. Cuba teko siapa dia ni eh? Iwe kau ni?
3: Iwan Tawang.
1: Itulah mujur betul Iwe deh. Lagu mana sihat kau pagi ni tu?
3: Bereh.
1: Bunyi seorang pun segar molek tu.
3: Keluarga. Dalam beda dah.
1: Makan alih tu. Patut ke mana hari ni? Perancangan nak pergi mana Iwe?
3: Tak nak pergi mana. Mari. Dia mau kat Mamlo mari.
1: Pakai gula.
3: Temu buat nalip pun. Itu aku tinggal di.
1: Lewat dia pun. Orang kena pergi awal lagi.
3: Tepuk di programa.
1: Tak apalah dek. Jadi lagu mana pagi ni ni? Ucapkan untuk siapa tu silakan?
3: Ucapkan pada Kak Su Bacok saat ni. Kak Su Li Bacok. Mak Beti saat ni. Kak Semang Macek. Saya umur lah. Kepada semua yang ni. Saya Iwan Tawang Bereh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia habis kita daripada Tawe. Dan kita juga ada kiriman WhatsApp ni daripada Muhammad Faizul Rata Panje. Gapa habis Faizul Goyak. Ucapan selamat pagi buat Pak Awe, Pak Ni, Pak Mat Tawe, Abe Pak Beret 12. Abe Hen Tupak, Pak Le dan Abe Hamid Kota Baru, Abe Osme Goodbye. Ipah Tanjung Kala, Abang Lam Pasir Tumbuh, Abe Mak Dusun Hijau. Dan kita ada juga ucapan daripada Haji Ray Raimi. Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki dan keberkatan dalam setiap urusan. Amin. Terima kasih. Dan ada juga satu lagi kiriman daripada Pak Awan Jelor. Salam kasih sayang dan selamat pagi kepada DJ kesayangan, kepada Faizul, Kak Yajabi, Pok Tejabi, Uncle Rizman Pendek, Pok Ya Kapuruso, Pok Lekebi, Pok Mak Besu, Osme Goodbye dan semualah saya sobat warga pendengar setia Kelantan FM daripada Pok Awet Tanjung Konjelo. Ada semua di Kelantan FM. Terima kasihlah. Terima kasih kepada yang menghubungi kita dan terima kasih juga kepada yang mengirimkan kiriman WhatsApp. Lepas ni kita ke berita KS Metal lah untuk dengarkan berita utama 7 pagi. Tapi lepas tu kembali bersama dengan Syirah. Banyak lagi lagu-lagu, banyak lagi informasi akan Syirah kongsikan bersama anda semua. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Dengarlah Kelantan FM.
3: Baiklah pendengar semua, lagu mana cuaca tempat anda pagi ni ni? Kalau di Wakaf Cik Yeh, nampaknya awak kata sinar sudah mula menyinari pagi ni, 1 September 2020 ni lah. Dan untuk info cuaca menurut Jabatan Meteorologi Malaysia bagi seluruh negeri Kelantan lah deh. Untuk cuaca hari ni, sebelah pagi dijangka cerah dan cerah, dijangka cerah atau berawan dengan keadaan cuaca yang agak baik lah. Tapi masuk ke sebelah petang, cuaca dijangka lebih panas namun masih ada kemungkinan hujan atau ribut petir di beberapa kawasan. Manakala pada sebelah malam pula, cuaca dijangka kembali lebih baik dengan peluang hujan yang lebih rendah. Jadi, suhu hari ini pula boleh mencecah sekitar 34 darjah Celsius. Yang hot mana-mana kalau kata nak tubik ke gapo tu, urusan ke gapo-gapo pagi ni bolehlah kita buat urusan gapo-gapo deh. Sebab cuaca pun apa agak molek. Dan bagi mungkinlah ada pendengar kita ni yang bersiap-siap ke untuk nak pergi majlis kenduri. Ada lagi yang buat majlis kenduri gapo hari ni ni deh. Semoga dipermudahkan dan kita juga mendoakan agar berjalan dengan lancar, agar cuaca tu baik-baik je. Supayanya mudah deh tetamu-tetamu nak mari hok mana pasir-pasir ke emoh tu, supaya duduk molek-molek lah. Tidaklah kata kena angin, kena ribut. Kita minta jauh benda-benda lagu tu untuk majlis di hari-hari yang bahagia ni. Jadi kepada semua pendengar, kena pastikan anda peka dengan cuaca semasa. Sebab kita tak boleh nak agak. Kadang-kadang pagi ni dia mari dengar keadaan comel je deh. Kata nampak tenang je. Alah ke tengah hari sikit, alah ke petang, dia mari dengan ribut yang sangat kuat lah. Gitu. Jadi kalau nak tahu juga berkenaan dengan info semasa, boleh dengarkan, boleh terus mendengarkan Kelantan FM sepanjang masa, sebab kami akan sentiasa berikan anda info-info semasa berkenaan dengan cuaca juga. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Adik Wani dan Aman Khan, Tuncak Ketum. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik duk dia. Jabat ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap. Tu dia, kita terus kesemaratkan semangat kemasa semangat patriotik kita. Macam umum mengetahuilah deh. Kemarin kita sambut hari kemerdekaan, tetapi kita masih perlu sentiasa menyemarakkan rasa saya kita kepada negara, pada tanah air kita, dan semangatkan lagi rasa patriotik ni sebab kita ada lagi sambutan Hari Malaysia pada 16 September ni. Jadi gak kibaran jalur gemila tu teruskanlah lagi. Kita mewarnai nai tepek di kereta, kibar ke di rumah dan sebagainya lah. Dan untuk cuti-cuti sekolah ni mungkin boleh dijadikan juga aktiviti bersama anak-anak lah deh. Macam-macam aktiviti, dan mengibarkan jalur gemila ni pun boleh jadikan salah satu cadangan aktiviti lah bersama dengan ibu bapa dan juga anak-anak ni. Dan kalau kita tahu gak, Loni ni gak ibu bapa tengah penilah ni, duduk plan deh, duduk racer ni. Cutinya panjang sekolah ni deh, selain daripada kita sibuk gi kenduri dan sebagainya. Kepada pendengar kita ni, apa perancangan anda dengan anak-anak untuk cuti ni? Dek, sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang orang kata aktiviti simple je, tapi menyeronok ke untuk kita buat dengan keluarga ni. Contohnya kita boleh je macam pergi keloh ke, modal tu tidak makan banyak pun. Kita masuk rumah siap-siap, bawa tikar pergi duduk tepi patah ke deh, pergi air terjun ke. Tapi kena tengok pada cuaca lah. Biar kat adik itu molek, jangan duduk pergi tangan duduk ujek ke gapo, jangan gitu. Lama gak bodoh kata DJ kata pergi duduk tepi patah ujek punya gikek lah juga. Jangan gitulah. Kena tengok pada cuaca juga. Dan mungkin juga ibu bapa ni dia luangkan masa. Kita tetap okay, anak-anak hari ni adalah hari tanpa gadget. Tak boleh main telefon, tak boleh. Telefon semua letak tepi. Mari kita luangkan masa bersama-sama. Kita buat aktiviti-aktiviti yang menggembirakan lah. Mungkin boleh main, buat permainan tradisional ke depan rumah, mana halaman rumah luah-luah tu deh. Menarik sebenarnya, tahu tak? Tak semestinya perancangan atau aktiviti ni yang makan modal. Ibu bapa boleh je kita pakak keluarkan idea gapriyo aktiviti kita boleh buat dengan anak-anak ni. Kita boleh juga mungkin berkemah ke deh, kita camping depan rumah. Tak payah pergi jauh-jauh, pasal camping depan rumah pun boleh buat BBQ. Anak-anak suka tau benda tu, dia orang teruja excited sebenarnya. Dan movie night di rumah pun boleh juga. Kita ni benda kita boleh buat. Bekerjasama, anak-anak pun suka, happy lah lagu tu nya. Kita boleh juga berkebun. Berkebun ni ajak lah mari kita tanam pokok bunga, alih pasu daripada kok tu gi duduk, daripada kiri gi duduk alih kanan, daripada depan gi letak alih belakang. Dia gitu. Aktiviti-aktiviti sebegini ni selain daripada menyihatkan tubuh pada, kita boleh berpeluh, mengeratkan juga hubungan silaturahim. Okey, tu adalah antara contoh-contoh lah yang Syirah boleh bagi kepada pendengar kita. Mungkin kalau lah kata, kita rasa jeng lah weh, tak tahulah nak aktiviti gapo dengan anak-anaknya, cuti lama pulak dah trik ni. Tak apa. Ni antara idea-idea yang Syirah bui ni, mungkin berguna dan bermanfaat untuk pendengar semua deh. Okey, jadi kita dengarkan dulu deh lagu daripada Akim, Inilah Cinta. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Inilah yang kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.